0: untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
0: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara hari kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, ya. Selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara hari ulang tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
0: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus Pemimpin Divisi Corporate Sekretari Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga, Saudara Ide selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau APS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
9: Yang dulu paradigmanya dalam memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
6: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan Sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Halo.
3: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Siar aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: empat, satu, dua, tiga, empat. Pada bela putih, oma gelak, tegak gelak.
1: Ngapain tuh, Ming?
0: Itu oma pernah lihat. Ada gelak jalan, ada hormat bendera, orang bapain sibuk.
1: Oh, itu upacara bendera, sayang. Saat hari-hari besar nasional, seperti 17 Agustus, kita peringati dengan upacara bendera.
0: Oh, 17 Agustus ya, Bu ya. Itu kan ulang tahun Indonesia.
1: Betul, sayang. Setiap 17 Agustus, kita peringati sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Indonesia selamanya.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara sejak usia dini. Pesan ini disampaikan oleh
3: RRI Pro 1
4: RRI Singaraja.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Aku ingin jadi dokter.
1: Aku ingin jadi guru.
0: Aku ingin membangun Indonesia.
2: Di balik cita-cita mereka, ada peran kita semua. Memberikan perhatian, pendidikan, perlindungan, dan lingkungan yang baik bagi generasi penerus bangsa.
3: Karena anak-anak bukan hanya harapan keluarga. Mereka adalah harapan Indonesia.
2: Di Hari Kebangkitan Nasional, mari bangkit bersama menjaga tunas bangsa. Karena menjaga mereka hari ini berarti menjaga masa depan Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Sultan Brunei Darussalam Hasnal Bolkiah membagikan dana bantuan sebesar 150 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui laman resmi Kedutaan Besar Brunei Darussalam, tidak ada informasi kredibel mengenai pemberian dana tersebut. Dalam unggahan tersebut terdapat kejanggalan yang salah satunya terlibat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Selengkapnya terkait hoax Sultan Brunei bagi-bagi dana bantuan, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro
2: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: Masukan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, saatnya kami hadirkan siaran langsung talk show dan pelestarian budaya dari Desa Giri Emas Buleleng terkait topik peran koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dalam mewujudkan ketahanan pangan dan perlindungan sosial masyarakat. Bersama narasumber Hadi Setiadi Esos, pengawas koperasi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, Wayan Saputra, perbekal Desa Giri Emas, Wayan Sunarse, kelian adat Sangsit Danginyih Desa Giri Emas. Dan langsung dipandu bersama Salsabil. Selamat mengikuti.

0: hari ini Selasa 11 Agustus 2026 yang tentunya acara talkshow hari ini juga dirangkai dengan acara siaran budaya SLJU dari Seka Santi Widya Dharma yang disiarkan langsung dari Desa Giri Emas Kabupaten Buleleng. Pendengar dan pemirsa yang mengikuti acara kami di frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, AM 1080 kHz dan tentunya talkshow hari ini juga bisa didengarkan melalui RRI Digital ataupun rri.co.id dan juga pendengar dan pemirsa bisa menyaksikan secara langsung melalui live streaming YouTube RRI Singaraja Official serta seluruh masyarakat Desa Giri Emas yang hadir secara langsung, para tamu undangan, serta seluruh pihak yang telah hadir menyaksikan talkshow pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, kalau berbicara tentang koperasi, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kita adalah kegiatan ekonomi, simpan pinjam, usaha bersama. Namun hari ini kita akan melihat koperasi dari perspektif yang lebih luas. Tapi sebelum itu izinkan Salsa bertanya kepada para bapak ibu hadirin semua yang di sini, mungkin ada yang mengetahui apa itu koperasi merah putih di sangka tangan? Atau sebelumnya pernah mendengar berita-berita tentang koperasi merah putih? Dan mungkin dengan adanya koperasi merah putih ini harapannya seperti apa gitu yang ingin diharapkan di Desa Giri Emas? Bisa angkat tangan apa yang mengetahui Desa Merah Putih? Satu, dua, ya berarti belum ada yang mengetahui ya para bapak ibu. Dah. Jadi untuk itu mari kita melihat, mungkin kita langsung tanya saja kepada narasumber yang telah hadir ya. Bagaimana realisasinya di Desa Giri Emas, Kabupaten Buleleng? Seperti apa sebenarnya peran koperasi Desa Merah Putih di Desa Giri Emas? Bagaimana koperasi itu dapat ikut memperkuat ketahanan pangan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana kolaborasi antara pemerintah, desa, masyarakat, adat, dan koperasi dapat terus dibangun? Dan pendengar dan pemirsa, inilah yang akan kita kumpas tuntas bersama dalam talkshow RRI Singaraja dengan topik peran koperasi Desa Merah Putih atau KDM dalam mewujudkan ketahanan pangan dan perlindungan sosial dengan menghadirkan narasumber kita yang sangat luar biasa. Salsa sapa terlebih dahulu ada Pak Hadi Setiadi Esos selaku fungsional pengawas koperasi ahli muda Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Selamat siang Pak Hadi.
1: Selamat siang Mbak Salsa. Hei. Selamat siang para pemirsa dan pendengar RRI di mana pun Anda berada.
0: Yeah. Bisa minta tepuk tangannya untuk Pak Hadi semuanya. Baik, setelah ada Pak Hadi, Salsa sapa narasumber kedua kita ada Pak Wayan Saputra selaku perbekal Desa Giri Emas. Selamat pagi Pak perbekal. Mungkin minta tepuk tangannya buat Pak Wayan Saputra. Terima kasih. Kemudian selain itu ada Pak Wayan Sunarsa selaku kelian adat Sangsit Dangin Yeh Desa Giri Emas. Selamat pagi Pak Sunarsa. Selamat pagi. Baik. Terima kasih. Baik, pendengar dan pemirsa, kita semua tahu ya bahwa keberadaan koperasi Desa Merah Putih itu diharapkan bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Tentu kesiapan dan dukungan itu dari pemerintah desa menjadi bagian penting agar koperasi sesuai kebutuhan masyarakat. Dan untuk melihat bagaimana kondisi dan kesiapannya, mungkin saya langsung saja kepada Bapak Wayan, selaku Wayan Saputra, selaku perbekal Desa Giri Emas. Pak Wayan, mungkin dari Desa Giri Emas ini bagaimana nih Pak eksistensinya Kopdes di Desa Giri Emas? Niki, silakan.
2: Terima kasih Salsa ya. Okay. Sebelumnya kami menyapa pemirsa dulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah, pagi ini kita bersama RRI ya, dan Salsa juga selaku host yang sangat riang gembira niki. Di mana topiknya pagi hari ini adalah tentang manfaat koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang ada di Desa Giri Emas. Kami jujur selaku perbekal ya, program Presiden Republik Indonesia ini yang dimana akan membangun ketahanan pangan perekonomian masyarakat menengah ke bawah, yaitu dengan membentuk koperasi desa Merah Putih, di mana Ligirimas adalah salah satu penerima program strategis nasional KDKMP. Di koperasi desa Merah Putih yang ada di Ligirimas ini, memang kita belum launching, ya, kita belum launching, tapi Astung Karir tanggal 17 Agustus ini kita launching. Artinya ketika KDKMP, koperasi desa Merah Putih, kita sudah launching, itu manfaatnya nanti sangat besar kepada masyarakat menengah ke bawah, ya. Karena sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, didukung oleh peraturan dan keputusan menteri-menteri di bawahnya, nanti di koperasi Merah Putih itu adalah semua kelengkapan kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan pokok maupun pangannya, itu adalah harganya di bawah standar, artinya subsidi, ya, subsidi. Karena sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri dan Pangan, semua barang bersubsidi masuk ke KDKMP, ya. Artinya di sini masyarakat secara luas, baik di Girimas maupun seputaran Girimas, ini akan daya belinya nanti ketika mereka daya belinya jauh di warung-warung kelontong atau toko-toko sebelah, nanti di KDKMP bisa nanti difasilitasi dengan harga yang memadai. Dan ini juga manfaatnya bagi kami di desa, karena dengan Astung Karir meningkatnya nanti hasil daripada usaha koperasi desa Merah Putih ini sangat bermanfaat bagi kami di pemerintah desa, karena sisa hasil usaha dari pendapatan koperasi desa Merah Putih itu minimal 20%-nya masuk ke PAD desa, pendapatan asli desa. Berapapun keuntungan SAU-nya, sisa hasil usahanya per tahun, itu minimal 20% masuk ke pendapatan asli desa. Dan ketika itu masuk pendapatan asli desa, kami selaku berbekal dan selaku pimpinan di wilayah desa Girimas, ini PAD ini akan bisa meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat di desa Girimas. Karena ketika berbicara PAD, aturan itu tidak kita mengikuti pemerintah, tapi kita artinya mengikuti musyawarah desa, kita bisa membantu mahasiswa, siswa miskin, kalau mereka membutuhkan, kita bisa bantu melalui PAD itu. Dan juga nanti masyarakat mungkin yang sakit, kalau mereka tidak punya biaya antar jemputnya, mungkin bisa ambil dari PAD. Karena nomenklaturnya di sana, PAD itu diatur oleh desa sendiri. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Dan ini karena ini bentuknya koperasi, secara otomatis ini adalah kegotong royongan, ya, kegotong royongan, karena dasar dari koperasi ini adalah dari anggota untuk anggota, ya. Sedangkan kami, koperasi kami sudah berbadan hukum, Bu, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, mungkin tidak semua desa bisa menjalankan program ini, karena desa yang tidak bisa mengambil program ini adalah desa yang belum mempunyai lahan untuk membangun koperasi desa Merah Putih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sementara, Bu. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Baik, terima kasih Pak Wayan Saputra atas penjelasannya terkait eksistensi Kopdes di Desa Girimas. Mungkin sama-sama langsung ke Bapak Wayan Sunarsangge selaku Kelian Adat Sangsit Dangin, ya, Desa Girimas. Pak Kelian, dengan situasi Desa Girimas saat ini tuh, Bapak sebagai tetua adat gih di desa ini tuh, apakah keberadaan Kopdes Nyikit Merah Putih dapat menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat, Pak Kelian? Silakan.
3: Baik, terima kasih saya sampaikan pada host Ibu Salsa ya, atas kesempatan yang diberikan pada saya. Begitu juga rekan-rekan, semua masyarakat ikut serta dalam menyaksikan acara yang diadakan oleh RRI. Niki sangat antusias sekali tiang, dengan ada acara door to door, sangat mengapresiasi sekali. Nah, namun sebelum kami akan menjelaskan sedikit tentang pembangunan desa di Bali yang beririsan erat dengan eksistensi desa adat yang diatur secara khusus dalam sistem hukum nasional dan daerah. Terkait dengan perjalanan seperti sekarang ini adanya KOPDES, Koperasi Merah Putih Desa, kami di desa juga di adat sangat mengapresiasi sekali dengan adanya program-program di sini, karena satu sisi kami di adat sangat disokong. Bila mana koperasi ini berjalan dengan baik, secara otomatis dampak efek multiplier-nya akan bertampak pada masyarakat adat, terutama penguatan ekonomi. Mungkin seperti di adat ada bupda dan mengoptimalkan LPD sebagai sumber fokus menjadi sumber kekuatan di desa, kekuatan ekonomi di desa. Nah, begitu juga di desa adat, karena kita di adat konsen terhadap upacara seni dan budaya secara otomatis. Nah, sokongan dari pemerintah secara otomatis itu mendapat sokongan yang pasti untuk bisa melestarikan adat istiadat yang ada di desa kami. Namun kami di desa adat dengan kepala desa selalu bersinergi. Artinya apapun program-program yang dilaksanakan di desa itu akan membawa dampak untuk kepentingan masyarakat umum yang ada di desa Girimas. Nah, mudah-mudahan dengan adanya koperasi, walaupun belum apa namanya belum operasi, nah namun kita di sini sudah merencanakan pembangunan yang strategis, baik itu kepentingan adat pada umumnya dan desa dinas untuk kepentingan masyarakat desa. Artinya kita membuat suatu sistem pembangunan fasilitas publik seperti pengolahan sampah yang berbasis sumber TPSR 3R itu sudah direncanakan juga. Nah, harapan dari desa bagaimana kita bisa mengimplementasikan program ini antara dua lembaga yang ada di desa, baik itu desa adat dinas termasuk subak, untuk bisa menjaga kelestarian lingkungan yang ada di desa Girimas. Konteksnya bersinergi dengan konsep trihitekarana, artinya tiga penyebab hidup, hubungan bersinergi dengan Tuhan, hubungan harmonis dengan sesama, hubungan harmonis dengan lingkungan. Inilah yang kami kemarin bicarakan dengan masyarakat, khususnya dengan kepala desa juga. Mungkin sementara demikian dulu penyampaian dari saya. Terima kasih.
0: Oke, baik Pak Kelian. Kemudian mungkin bagaimana nih Pak dukungan desa adat dalam pembangunan KOPDES Merah Putih ini Pak Kelian?
3: Ini sangat mendukung. Oke. Karena bisa mengimplementasikan semua unsur-unsur, artinya usaha yang ada di desa Girimas, apalagi nanti kita punya KOPDES. Nah, segala kegiatan aktivitas yang bersumber dari kekayaan alam kita, contoh di pertanian, nanti biar tidak keluar para tengkulak datang ke desa, nanti bersinergi dengan KOPDES bisa merangkul semua kebutuhan ini.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Kelian, dan menarik sekali apa yang disampaikan dari Pak Kelian dari sisi desa adat. Dan mungkin sekarang kita langsung dari sisi KDMP ya, pendengar dan pemirsa, bagaimana perannya dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Salsa langsung saja kepada Bapak Hadi nggih. Pak Hadi, mungkin bagaimana nih Pak dari penjelasan desa adat dan Kelian tadi, upaya yang sebenarnya dibutuhkan untuk dapat memaksimalkan peran KDMP tersebut nih Pak?
1: Iya, terima kasih. Mbak Salsa, ini pertanyaannya sangat baik sekali. Mengingat program ini adalah program strategis nasional, yang salah satunya desa Girimas yang sudah mendapatkan fasilitas ya, utamanya fasilitas yang pertama adalah percepatan pembentukan koperasi, dan fasilitas juga sekarang sudah mendapatkan sesuai dengan Inpres nomor 17 tahun 2025, yaitu untuk pembangunan gerai dan kelengkapan sarana prasarana usaha. Iya, memang seperti itu yang kita harapkan. Ada istilahnya simbiosis mutualisme antara dua kepemimpinan, yaitu desa adat dan desa administratif, ya, atau desa dinas. Nah, ini
4: jangan sampai ada istilah saling bersaing di antara keduanya, karena keduanya ini berjuang sama. Bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat kita? Iya, masyarakat kita baik dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, budaya, begitu pula kegiatan-kegiatan adat yang memang dilaksanakan di Desa Girimas ini. Iya. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Perbekal tadi, bahwasanya keberadaan koperasi ini ya untuk saat sekarang belum launching. Iya, belum launching karena memang ada beberapa kendala yang harus dihadapi. Yang pertama, kalau misalkan fasilitas percepatan pembangunan gerai ini sudah, iya, sarana mobilitas mungkin sudah, iya. Terus juga sarana prasarana untuk kegiatan konsumsi, ya perdagangan ini sudah, iya. Hanya tinggal menunggu istilahnya stimulusnya, dana operasional, ya dana operasional, karena sesuai dengan konsep yang kami terima bahwasanya setiap desa ini akan diberikan dana ya dari pemerintah sebesar 3 miliar, di mana dari 3 miliar peruntukannya 1,6 ini untuk pembangunan gerai, yang 900-nya untuk pengadaan sarana prasarana mobilitas, dan yang 500-nya untuk operasional. Jadi sekarang menunggu yang 500, mungkin Pak Mekel, Pak Klian nggih. Nah, kalau misalkan ini sudah diterima, yakinlah ini akan Kopdes ini akan berjalan sesuai dengan kegiatan usaha yang sudah tertuang di dalam anggaran dasar yang ada di akte pendirian koperasi. Iya. Yeah. Dan yakinlah bahwasanya apa yang sudah dilaksanakan oleh diperencanakan oleh Kopdes Merah Putih Girimas ini, saya yakin bahwasanya upaya untuk bagaimana membangun perekonomian masyarakat Desa Girimas ini benar-benar bisa nyata adanya kalau misalkan ini, iya. Yeah. Ya, didukung dengan rasa memiliki dari warga masyarakat, ya ditambah lagi bagaimana pola manajemen yang diterapkan baik di tingkat desa maupun di tingkat desa dinas maupun desa adat, ya sehingga yakinlah bahwasanya kalau itu bisa diupayakan seoptimal mungkin, masyarakat Desa Girimas akan semakin lebih sejahtera lagi, ya. Tetapi ya perlu kita sadari bahwasanya semuanya itu perlu kita awasi. Ya, yang menjadi pengawas ini bukan hanya Pak Mekel saja ya. Secara ofisio kan di dalam ketentuannya Perbekal ini adalah selaku ketua pengawas, ya. Tetapi harus didukung oleh semua masyarakat Desa Girimas, ya. Masyarakat Desa Girimas turut mengawasi, ya. Karena kenapa? Yang mengelola ini adalah manusia, ya. Yang kita ketahui bersama bahwasanya manusia itu makhluk yang terus berubah, ya. Tempatnya salah dan hilaf. Kalau misalkan kita tidak awasi, takut-takut nanti perjalanan operasional koperasi Desa Merah Putih Girimas ini akan mengalami hambatan. Ya. Dan tadi sampaikan bahwasanya dari sisi nanti kegiatan usaha masyarakat ini akan ditopang. Ya. Baik itu pusat distribusinya untuk pengadaan pupuk di pertanian, pengadaan sarana prasarana di perkebunan, sarana prasarana perikanan. Begitupun nanti hasilnya akan ditampung oleh koperasi Desa Merah Putih dan langsung didistribusikan atau dipasarkan oleh koperasi Desa Merah Putih Girimas ini. Ya mudah-mudahan nanti akan berjalan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, ya, di mana perekonomian masyarakat ini akan semakin lebih meningkat, ya, semakin lebih meningkat dengan adanya koperasi Desa Merah Putih Desa Girimas yang kita cintai ini. Kira-kira demikian dulu, nanti selanjutnya akan kami tambahkan lagi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Hadi, karena pada dasarnya pendengar dan pemirsa, koperasi itu harus memberikan manfaat ya Pak, yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Dan mungkin salah-salah kembali lagi kepada Pak Perbekal Niki Pangge. Pak, bagaimana kalau melihat kondisi Desa Girimas saat ini tuh apa saja potensi yang dimiliki desa yang menurut Bapak bisa dikembangkan dan diperkuat melalui keberadaan koperasi Desa Merah Putih Diki, Pak?
2: Silakan. Berbicara potensi desa ya, desa kita ini adalah wilayah pertanian dan nelayan, ya, pertanian dan nelayan. Kalau kita di pertanian hampir sekitar wilayahnya hampir 68 hektar ya, dan nelayan itu adalah sepanjang Bali, Selat Bali. Nah, melihat dari potensi itu, yang kita lihat sekarang kalau nelayan itu memang nelayan kita sekarang dalam kondisi terpuruk. Ya, terpuruknya karena mereka mungkin peralatan pelayanan belum lengkap dan juga masalah cuaca yang tidak memadai. Kalau di pertanian Subak kita dalam setahun itu menghasilkan 3 kali panen, ya, 3 kali panen dalam setahun. Sehingga panen yang ada di Girimas ini, di Subak Girimas ini, selama ini memang kita kedatangan tengkulak-tengkulak dari luar Buleleng, Bu. Ya, luar Buleleng misalnya dari negara, ya. Nah, komitmen kita ketika KDMP ini sudah launching dan berjalan sesuai dengan harapan kita, kita dari koperasi nanti yang akan memikirkan gimana caranya agar hasil pertanian tetap ada di koperasi Desa Merah Putih. Ya, karena dari pemerintah, kalau memang itu instruksi pemerintah, semua pupuk bersubsidi harus masuk KDMP. Ya, pupuk bersubsidi masuk KDMP. Sehingga kerjasama kita dengan pertanian Subak itu akan sangat-sangat baik. Dan hasil dari pertanian nanti kita akan fasilitasi di KDMP. Nah, juga di sana nanti Astungkare ketika manajemen itu dengan bagus, dengan SDM yang luar biasa, nanti di KDMP itu ada simpan pinjam. Yang kita utamakan adalah simpan pinjam pertanian, yaitu jangka waktunya 3 bulan. Setelah panen baru mereka bayar. Itu nanti kita taruh di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi Desa Merah Putih. Intinya Koperasi Desa Merah Putih yang ada di Girimas, tiada lain peruntukannya adalah untuk meminimalkan harga-harga kebutuhan sembako dan pangan melonjak. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan.
0: Oke, mungkin kan kali ini menurut informasi itu launchingnya tanggal 17 Agustus nggih Pak. Nah, itu berapa hari lagi persiapannya, sudah berapa persen Pak menuju launchingnya KDMP ini Pak Berbegal?
2: Untuk persiapan launchingnya ini ya, kita kemarin bekerjasama dengan TNI ya selaku pelaksana juga. Kita launchingnya sudah hampir persiapannya hampir 90% ya. 90% ini sekarang kita hanya tinggal nunggu isi gerainya. Karena gerai, gedung, sapras, mobiler itu sudah ada, tinggal nunggu isi gerainya. Kalau isi gerainya sudah clear, launching 100% tanggal 17 sudah bisa dilaksanakan.
0: Baik, terima kasih Pak Perbekal. Kemudian niki ketahanan dan pendengar pemirsa, ketahanan pangan itu juga bukan hanya soal kesediaan makanan, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu memproduksi, mengelola dan mendistribusikan dan mendapatkan akses terhadap pangan secara berkelanjutan. Mungkin Salsa langsung kembali ke Pak Hadi niki nggih gitu. Sejauh mana niki Pak KDMP dapat mengambil peran dalam memperkuat ketahanan pangan, misal melalui produksi, distribusi, penyediaan kebutuhan pangan atau hingga membantu pemasaran hasil produk masyarakat, Pak Hadi.
5: Baik, terima kasih. Sesuai dengan apa yang tadi saya tanyakan oleh Mbak Salsa, bahwasanya peran Koperasi Desa Merah Putih ini sangat diharapkan sekali dapat membantu ya bagaimana mewujudkan ketahanan pangan masyarakat Desa Sangsit ini. Ya, baik itu nanti sebagai pusat produksi, ya, terus yang menampung hasil produksi, juga nanti yang memasarkan atau mendistribusikan hasil produksi itu. Iya. Dan utamanya hasil produksi ini diutamakan untuk masyarakat lokal terlebih dahulu. Iya. Setelah masyarakat sudah terpenuhi, kita akan mengarah kepada masyarakat di tingkat regional. Iya. Kalau misalkan mungkin kita berlebih ya, kita bisa berbagi dengan masyarakat di tingkat nasional. Iya. Ini sudah kita upayakan, ya. Kita upayakan dengan kita mengadakan satu rapat koordinasi, ya, dengan beberapa pihak terkait, ya, juga BUMN yang memang memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan KDKMP ini ataupun suksesnya program strategis nasional ini, ya. Dari sekian banyak BUMN dan instansi pemerintah yang kita hadirkan, mereka pada dasarnya siap karena mereka dibebankan dengan kewajiban, ya, atau tanggung jawab oleh Bapak Presiden, ya. Ini sudah kita laksanakan di Pusat Layanan Wisata Terpadu, ya. Namun yang sangat kami sayangkan, ya, mereka yang datang itu bukan mereka yang pengambil kebijakan, ya.
4: hanya kepanjangan tangan sehingga nanti akan disampaikan kepada mereka yang punya kewenangan untuk membuat kebijakan. Ya, tapi harapan kami agar segera tindak lanjuti, karena kenapa? Ada beberapa permasalahan di lapangan yang memang ya menjadi satu kendala bagi KDKMP untuk setidaknya memberikan satu bentuk manfaat kepada masyarakat. Ya, di antaranya pengadaan gas yang dibatasi, pengadaan beras SPHP yang terbatas dengan birokrasi yang cukup ya rumit juga. Ya, ini setidaknya jadi satu PR bagi pemerintah, bagaimana setidaknya regulasi semacam itu lebih di efisienkan lagi, ya lebih disingkatkan lagi, dipersingkat lagi, sehingga masyarakat itu kan lebih mudah untuk menjangkau segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Ya, dan untuk masalah distribusi, ya di Kabupaten Buleleng ini sudah direncanakan pembangunan pusat logistik dan distribusi, ya PLD, di mana yang pemegang sahamnya adalah mereka pelaku dari koperasi pengusaha dari Nusa Dua, dan ini sudah kita koordinasikan dengan semua KDKMP yang ada di Kabupaten Buleleng sebanyak 148 KDKMP. Di mana 129 adalah koperasi Desa Merah Putih, sedangkan 19 adalah koperasi Kelurahan Merah Putih. Ya. Yeah. Nah, bagi koperasi Desa Merah Putih ini tidak menjadi satu kendala karena ada dana desa yang setiap tahun itu diterima oleh desa. Ya. Yeah. Nah, ini nantinya sebagai satu penjamin terhadap dana pemerintah yang diperuntukkan untuk pembangunan gerai, pengadaan sarana prasarana dan dana operasional, ya. Dengan ada pemotongan 58% dari dana desa ini, dan mungkin ada suku bunga yang disubsidi nampaknya jadi 64%, ya. Nah, untuk segala sesuatu yang tadi disampaikan oleh Bapak Perbekal, bahwasanya potensi di desa Sangsit, di desa Girimas adalah di sektor pertanian dalam arti luas, ya. Ada pertanian, ya. Ada perikanan yang memang nyata-nyata kita belum bisa secara optimal memanfaatkan istilahnya produk unggulan kita, ya. Tetapi kita masih bergantung dari ya produk-produk dari luar, ya. Contohnya di sektor perikanan banyak kita mendatangkan ikan dari negari, ya. Nah, di sini belum begitu optimal, ya. Terus untuk pertaniannya ini saya rasa bisa dikembangkan lagi, ya, dengan aneka-aneka, ya, kadang dengan inovasi tersendiri sehingga nantinya segala sesuatu yang dibutuhkan ini benar-benar bisa diadakan di desa Girimas ini melalui koperasi Desa Merah Putih, ya. Dan memang ya seperti yang tercantum dalam regulasi bahwasanya selain ya sebagai pusat produksi, ya, sebagai penampung dan juga sebagai ya penyalur nantinya, ya, penyalur dari kegiatan-kegiatan di sektor real. Dan kami sampaikan juga tadi Bapak Kepala Desa ataupun Pak Perbekal menyampaikan kegiatan simpan pinjam ini di nomor sekian kan simpan pinjam, ya, di nomor sekian kan kalau misalkan simpan pinjam diadakan nanti takutnya ada persaingan di antara 3 lembaga keuangan yang ada di desa, ada LPD, ada BUMDes, dan ada koperasi Desa Merah Putih. Oleh karena itu, mengantisipasi terjadinya persaingan simpan pinjam di nomor sekian kan. Kalau mungkin tidak usahlah melakukan kegiatan simpan pinjam, nanti kita akan istilahnya berkoordinasi dengan lembaga keuangan yang ada di desa ini sehingga tidak ada istilahnya kita saling sabotase, ya, untuk pemasaran, ya, kita mengandalkan egoisme, ya. Nah, ini setidaknya akan membantu bagaimana koperasi Desa Merah Putih di Desa Girimas ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Yakinlah, itu pasti bisa kita wujudkan. Tentunya kalau misalkan kerjasama di antara desa dinas dan desa adat dengan dukungan masyarakat Desa Girimas keseluruhan, ini koperasi Desa Merah Putih dapat memberikan satu kemanfaatan, masyarakat bisa meningkat ekonominya, ya, kebutuhan bahan pokoknya bisa kita jaga, ya. Dan selanjutnya kalau ke depan bisa memberikan satu bentuk, ya, katakanlah kepedulian kepada, ya, masyarakat di luar desa Sangsit, ya, Tentunya juga akan mendatangkan manfaat yaitu keuntungan. Ya, ini setidaknya diharapkan oleh kita semua. Yakinlah bahwasanya KDMP Desa Girimas ini akan berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Sekian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Hadi. Niatnya sangat luar biasa ya Pak ya. Semoga KDMP ini realisasinya sesuai dengan yang diharapkan. Baik pendengar dan pemirsa, tentunya mungkin dari masyarakat setempat, Bapak atau Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait KDMP ini yang launching tanggal 17 Agustus, itu bisa dipertanyakan langsung kepada narasumber kita yang hadir. Dan tentunya Salsa akan membuka 3 penanya di sesi kali ini. Yang mungkin ada yang ditanyakan, silakan Pak.

0: Nggih. Nggih, dengan Bapak siapa niki? Mungkin bisa berdiri, Pak? Boleh, nggih.
1: Om Swastiastu. Nama saya Wayan Dinase. Saya sebagai Kramusuba. Operasi KDNP ini kami sebagai masyarakat jangan hanya sekedar janji. Kami perlu bukti, Pak. Kami sebagai Kramusuba, kendala kami yang di bawah adalah penjualan gabah, Bapak. Penjualan gabah itu mohon diprioritaskan. Dan untuk masalah keuangan, masalah peminjaman, kami juga sangat perlu. Karena hasil kami 4 bulan sekali baru dapat hasil. Untuk kebutuhan pertama, kami perlu butuh bibit, kami perlu butuh pengolah tanah, kami butuh tenaga untuk tanam padi, itu kami perlu uang yang cukup banyak, Bapak. Harapan kami KDNP ini bisa memperjuangkan di Subak, Pak. Apa kebutuhan Subak supaya bisa terpenuhi dari koperasi ini, biar tidak seperti koperasi yang sudah lewat. Mudah-mudahan koperasi KDNP ini berjalan baik dan maju, Bapak. Kami sebagai Kramusuba sangat mendukung sekali ada koperasi Merah Putih yang ada di Desa Giri Emas ini. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi, Om. Sama.
0: Baik, terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Ini Kisalsa langsung tabung dulu, apa mungkin bisa dijawab nih, Pak? Oke, boleh. Jadi mungkin dari

0: Saat ini pertanian kita itu semua sudah menggunakan modernisasi. Karena semua alat pertanian sekarang sudah menggunakan mesin. Ya. Karena ini tradisional kita sudah mungkin agak menipis. Tapi kami dari koperasi, kami akan selalu intens, Pak. Artinya koperasi kami nanti ke depannya, pertama yang kami siapkan adalah kebutuhan petani, yaitu masalah bibit. Ya, masalah bibit pertanian dengan harga terjangkau, terus dengan pupuk subsidi. Pupuk subsidi ini selamanya kan masuk ke Subak langsung. Ya, ke Subak langsung, tapi dengan instruksi Menteri Pertanian kemarin, semua barang yang bersubsidi masuk ke KDMP, termasuk rapuk dan gas. Itu dari instruksi daripada menteri. Kami dari KDMP, kenapa kami melakukan simpan pinjam pertanian? Itu karena di ADRT kami sudah tertulis, sudah tercatat bahwa petani-petani yang ada di Desa Gerimas, ketika kami turun ke lapangan, persoalannya semuanya sama, yaitu masalah modal awal. Nih, modal awal karena petani harus beli minyak, baik petrolit atau solar, untuk mengisi mesin penarik air yang ada di sumur itu. Sehingga kami dengan ketua KDMP mengkalkulasi pinjaman kita 4 bulan apa 3 bulan kita kasih ke koperasi, apa ke pertanian. Kita artinya kita pakai pinjam panen. Ya, artinya setelah panen, ya petani atau perorangan dari Subak harus mengembalikan pinjaman dengan bunga yang belum kita tentukan. Dan untuk masalah gabah, koperasi itu tetap artinya bertajuk pada harga gabah nasional yang di sini tentu mungkin ditentukan oleh Bulog, ya Bulog. Nah, nanti kita lihat situasi dan kondisinya, karena selama ini dari Bulog dengan harga standar nasional menerima gabah itu kan sudah di tempat, Pak. Ya, sudah di tempat. Tapi kita dari Koperasi Merah Putih, karena kita sudah punya operasional mobil 2 truk dan pickup, nanti kita juga bisa seperti tengkulak-tengkulak yang ada di luar Buleleng. Artinya gabah bapak itu kita bisa tampung sesuai dengan harga standar nasional. Nih, itu mungkin yang kami harapkan. Makanya kami minta kepada semua Kramo Subak, ya, setelah koperasi ini launching, Kramo Subak semua diusahakan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih. Ya, semua Subak. Karena di sana Koperasi Desa Merah Putih itu ada iuran pokok dan iuran wajib akan untuk anggota. Karena SAU-nya juga kembali kepada anggota ini, ya. Dan yang minta kepada semua, jangan kita berpatokan kepada koperasi-koperasi yang sudah tidur atau koperasi-koperasi yang sudah tanpa nama tapi masih punya hutang. Ya, jangan itu dipakai acuan. Mari kita maju bersama, kita gotong royong untuk memajukan desa ini dengan berkomitmen menjadi warga yang baik, dan kita majukan Koperasi Desa Merah Putih. Sisimu.
1: Baik, terima kasih Pak Perbekel atas jawabannya. Mungkin dari Pak Kelian atau Pak Hadi bisa mau menambahkan? Boleh, iya. Pak Hadi?
2: Okay. Baik, ini satu pertanyaan yang baik sekali, ya, utamanya dari warga Desa Gerimas, ya. Harapan kami, Koperasi Desa Merah Putih yang ada di Desa Gerimas ini bukan hanya dari Subak saja, semua warga masyarakat Desa Gerimas mau tidak mau harus menjadi anggota koperasi. Ya, jadi dasarnya sudah jelas bahwasanya pengelolaan kegiatan usaha koperasi ini dilakukan secara demokratis dari anggota oleh anggota untuk anggota. Ya, kalau misalkan tidak menjadi anggota, ini tidak akan ada untuk anggotanya, oleh anggotanya tidak ada. dan dari angkotnya tidak ada. Berarti bapak-bapak nanti warga desa Girimas yang tidak

0: ikut jadi anggota koperasi, ya tidak akan merasakan manfaatnya. Ya, nah oleh karena itu kami mohonkan kepada Bapak Perbekal dan Bapak Klien Desa Pekraman di Girimas ini setidaknya bisa memberikan satu bentuk ya ke pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat mau menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih, ya Girimas ini. Dan untuk segala sesuatu yang kaitannya dengan kepentingan Subak, ya. Kami yakin bahwasanya dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menyalurkan segenap ya kebutuhan-kebutuhan petani, baik itu pupuk subsidi, pestisida dan yang lain-lainnya, ya nanti akan bisa di ya diupayakan melalui koperasi Desa Merah Putih ini, ya koperasi Desa Merah Putih yang tentunya ya yang tentunya bukan hanya pada saat awal kita memproduksi ataupun dalam proses produksinya juga nanti hasilnya juga bisa ditampung di koperasi Desa Merah Putih untuk bisa di ya istilahnya kalau misalkan kita mengadakan kerjasama dengan bulog itu alangkah baiknya ya alangkah baiknya sehingga tidak akan ada lagi istilahnya ya tukang pajak, ya tukang pajak yang mendatangi bapak ibu semua sehingga pada saat bapak ibu semua membutuhkan dana ini nanti dibayar dengan harga yang murah sekali, ya murah sekali. Nah untuk subsidi ataupun tadi katakan simpan pinjam musiman, ya silakanlah, ya silakan simpan pinjam musiman, tapi harapan kita namanya jangan simpan pinjam terlebih dahulu, kendati pun di anggaran dasar ada. Karena di sana ada persyaratan untuk kegiatan simpan pinjam, mau tidak mau ekuitasnya atau modal sendirinya harus 500 juta. Ya, 500 juta. Sementara 500 juta yang nantinya diberikan oleh pemerintah ya untuk dana operasional bukan hanya untuk simpan pinjam saja. Ya, kalau nanti dari sisi permodalan sudah memenuhi persyaratan, silakan untuk mengadakan kegiatan simpan pinjam, tetapi tolong kegiatan simpan pinjam ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Ya. Karena orang ini ya terkadang pada saat membutuhkan pendekatannya banyak, alasannya banyak, tetapi pada saat dihadapkan dengan kewajiban banyak yang menghindar gitu ya. Nah oleh karena itu perlu dengan kehati-hatian. Ini dengan kehati-hatian ini bukan hanya disimpan pinjam saja, tetapi pengelolaan di sektor real juga harus dengan hati-hati. Yakinlah bahwasanya itu akan membawa pengelolaan koperasi ini ya bisa lebih baik lagi, lebih kuat lagi, lebih mandiri lagi, dan mohon di pengelolanya dilakukan secara profesional. Yakinlah bahwasanya kalau itu semua bisa diupayakan, koperasi Desa Merah Putih Girimas ini bisa berjalan dengan baik, masyarakat di Subak bisa difasilitasi, masyarakat di ya yang bergerak di usaha lain juga kita fasilitasi, untuk kesehatan, untuk kegiatan-kegiatan sosial juga bisa difasilitasi oleh koperasi Desa Merah Putih ini ya. Yeah. Karena dari sampaikan bahwasanya dengan surat edaran dari Permendes bahwasanya setelah SHU ini diberikan 20% kepada desa, maka sisanya harus dibagi ke dalam 8 pos. Yang pertama untuk cadangan tambahan modal, yang kedua untuk anggota berdasarkan perbandingan simpanannya, yang ketiga untuk anggota berdasarkan perbandingan jasanya, yang keempat untuk insentif pengurus dan pengawas, yang kelima untuk insentif manajer dan karyawan, yang keenam untuk dana pendidikan, yang ketujuh untuk dana sosial, dan yang kedelapan untuk dana pembangunan daerah kerja. Ya, jadi itu ya perlakuan dari koperasi. Untuk koperasi konvensional yang sudah-sudah ini karena kita tidak hati-hati ya, kita gampang tergiur nih diberikan kredit harian, kita nggak merasa bahwasanya tidak merasakan bahwa sekarang kita pinjam belum dimanfaatkan besok harus bayar. Nah inilah ketidakhati-hatian kita ya. Mulanya koperasi konvensional untuk harian sering saya arahkan lebih baik mingguan sehingga dana itu bisa dimanfaatkan terlebih dahulu mendatangkan pendapatan untuk menunaikan kewajiban kepada koperasi yang memberikan satu bentuk fasilitas kredit kepada masyarakat ya. Kira-kira demikian Mbak Salsa.
1: Terima kasih Pak Hadi. Mungkin Bapak tadi ada tanggapan atau bisa diterima Pak? Gih, bisa. Oke, baik. Terima kasih pendengar dan pemirsa, karena kita sudah di penghujung talk show pagi hari ini. Mungkin kita langsung ke closing statement saja nggih Bapak narasumber untuk terkait topik kita hari ini, bisa dari Bapak Perbekal terkait topik kita hari ini, mungkin harapannya atau pesan dan kesannya yang bisa disampaikan kepada masyarakat nih Pak.
2: Bisa. terima kasih ya, kembali kepada Ustaz saya. Mungkin closing statement hari ini yang kami sampaikan adalah koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak akan bisa besar kalau tanpa dukungan masyarakat. Ya, yang kami harapkan adalah dukungan masyarakat secara penuh. Dan juga nantinya kami dari desa yang selaku ketua pengawas akan mengawasi secara penuh manajemen operasional daripada koperasi tersebut. Yakinlah koperasi Desa Merah Putih akan menjadi besar karena berkat dukungan masyarakat itu sendiri. Om Santi Santi Santi Om.
1: Baik, terima kasih Pak Perbekel terkait closing statement-nya. Mungkin dari Bapak Klien ada closing statement terkait topik kita pagi hari ini, Pak?
3: Baik, dengan adanya KOPDES, Koperasi Merah Putih di Desa Girimas, niki sangat membantu apa yang nanti program untuk fasilitas publik, terutamanya di bidang agriculture, pertanian, ini sangat potensi. Nah, harapan saya selaku Klien Desa Adat, bagaimana kita bisa melestarikan pertanian kita dengan syarat tidak ada yang mengalihfungsikan lahan tersebut. Nah, itu pun nanti bagaimana aturan-aturan yang dibuat di desa, baik itu di dalam perda desa, peraturan desa, dan awik-awik di adat dan awik-awik di subat. Karena keterkaitan pertanian dengan tradisi kita sangat-sangat terikat. Karena pertanian di sini merujuk kepada satu cikal bakal terwujudnya tradisi Bukaka. Nah, dengan dasar itulah mari kita bersama-sama bisa memperhatikan peduli terhadap lingkungan dengan konsep trihite karana. Oke, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Klien terkait closing statement-nya. Dan kita langsung ke narasumber terakhir kita, Pak Hadi. Mungkin ada hal yang bisa disampaikan di penghujung topik kita hari ini.
4: Baik, di penghujung acara talk show pada hari ini kami akan menyampaikan closing statement ya, bahwasanya apabila koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Desa Girimas ini dapat dikelola secara baik ya, dengan kapasitas pengelolanya yang memang sudah semakin mumpuni nantinya ya, melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan ya, yakinlah bahwasanya program ketahanan pangan ya yang dilakukan oleh desa ini benar-benar bisa diwujudkan ya. Bisa diwujudkan, masyarakat akan terpenuhi segala kebutuhannya ya, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan yang lainnya yang setidaknya mampu mendukung ya, mendukung terhadap upaya bagaimana kita memberikan satu bentuk kesejahteraan kepada masyarakat ya. Dan sekali lagi, koperasi ini akan dikelola secara profesional karena nanti didukung adanya bantuan tenaga ya, tenaga manajer yang sekarang sedang di ya, sudah dilaksanakan pelatihan, tinggal nanti didistribusikan saja ya di desa-desa. Oleh karena itu mohon kerjasamanya antara Perbekel, Klien Desa Pekraman, pengurus, pengawas KDKMP dengan manajer yang nantinya akan ditempatkan oleh pemerintah ya. Dan kami yakin PT Agrinas segera mungkin akan memenuhi segala bentuk kewajiban untuk memfasilitasi KDMP Desa Girimas ini sehingga mudah-mudahan pada tanggal 17 bisa melaksanakan launchingnya. Iya, kira-kira sekian closing statement dari kami. Terima kasih atas perhatian dari pemirsa dan pendengar. Kami kembalikan lagi kepada host kita Mbak Salsabila.
1: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hadi, Pak Perbekel, dan Pak Klien terkait closing statement-nya di pagi hari ini. Dan pendengar pemirsa, dari perbincangan talkshow kita pagi hari ini, kita bisa belajar ya bahwa koperasi Desa Merah Putih atau KDM tidak hanya memiliki peran dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi salah satu penggerak dalam memperkuat ketahanan pangan serta mendukung perlindungan sosial masyarakat desa. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hadi, Pak Perbekel, dan Pak Klien telah bersedia hadir di tengah-tengah kita semua. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang telah mendengarkan kami dan yang sudah menyaksikan kami melalui live streaming YouTube ataupun yang sudah hadir di Desa Giri Emas di kesempatan kali ini. Dan tentunya Salsa akhiri talkshow kita sampai di sini. Salsa dan beserta tim yang bertugas memohon maaf mungkin ada salah-salah selama memandu acara atau terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Salsa akhiri dengan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun semuanya jangan beranjak dahulu, karena setelah ini kami akan menghadirkan siaran budaya SLJU dari Seka Santi Widya Dharma yang akan disiarkan langsung dari Desa Gir Emas, Kabupaten Buleleng. Dan untuk acara selanjutnya, Salsa serahkan kepada Pak Mangku Sumantri dan Pak Wayan Tamtam selaku penegas SLJU. Silakan.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Singaraja siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Om Swastiastu.
1: Aduh, idengani para pemenang ya ke para pengerenge. Siaran budaya sudah lepas di Kudus. Muali titiang mampu sumantri, jadi miring raku dengani sani omneng, sani sampun pasti ke malah jebos mirenga ngacara ini. Titiang sarang pawayan tantam miringa raku dengani sarang sani.
0: Ege ratu dengani para pamiarse para pengenang. Doneng rana makin SLJU serangkaian tokso RRI ring desa Girimas punika winanya siaran sudeng lepat jukut undis puniki kelaksanaan mengudara saking kantor desa Girimas sarang Angge Santi Widedarma desa adat Sangset dan ini ya desa Wanegiri.
1: Yeah. Sekadi sani sampun sobiang cicang sani dibi pawayan nggih. Yeah. Siaran mangkin siaran langsung ring Girimas. Antuk punike sani nyarengin Angge Santi.
0: Angge Santi Widya Dharma saking Sangset angin ya.
1: Nggih durusa mangkin.
0: Napi. Ya ampun ring semeton pamiarse sani ring jero songso pemekas. Pemilah-pemilah sana saking dulu kabupaten, Bu Adi, Wenten Ibu Eka, Bu Janura, sarang sana dia cutannya ampur, sana makin tidak transideng ngerawang interaktif. Mugi-mugi durus biar sayang. Ege, mang datang kesuwehan Pak Bro, sana kaper tama pun ke pewacanan Sarah sama saya Pak Gede Suryane sana ngewacan sana gas yang menarik dane Pak Jero Pak Mangku Wayan Sumantri terus segala

0: 当年哎呦就个王嘛那大伯
1: 应该不你个条为难呢一得让你散步那无忌把你死了
0: 王转保卫保
1: Yen pade anggane dewane nenten meduwe arte brane nenten meduwe kasugihan.
0: Si doa dewang teh pukagongaken ri ambek.
1: Inggih panumadiane dados manusia sandang patut aget anggati ring sejeroning mana ring sejeroning kayun.
0: Ayapun paradul abu iki yang suajat mona manasi ngarani
1: inge sapunapki biak di duaning kelangkung sulit rerah punike panumadane dados manusia
0: iya diapi candelio ini duit
1: Ya diaston keh lekade embase sakeng anak niste

0: Geng, dadi wangen. Nggih, duaning panumadiane puniki dados manusia. Utama juga, iya. Uyakti pinih luih kewentenanipun.
1: Taning muangkane.
0: Saning awinang sekadiasa punike.
1: Wanang ye tumulung awak nie saking sangsar.
0: Mersidayang Uyakti pun manyunangin pendewekannya nih saking kasangsaran.
1: Kesuadanang subekaremu
0: melarapan rare santuk piranti solah kesane patut solah kesane rahayu.
1: Ngoning kota maning dadi uang iku
0: pemekasnya kau taman sang domadi manusia punike. Kadiasa punike.
2: Hai nggih suk semua atuh orang tiang majeng ngering Pak Gede sareng Pak Oyan. Ah diwau sapun ngewacinin pustaka saras semucaya. Uniangan si tiang rares nabi mawinan senangkan puacana-puacana pilwire mang dekerihinin dumun antuk pewacanan pustaka suci saras samucaya. Doning samucaya puniki boya pelambang puniki pustaka suci bagian dari Weda. Niki saras samucaya ngenenin ini asapun api kewuripan puniki asapun api antuk menyikapi hidup puniki malihe asapun api rada tertujuan hidup puniki. Nah kering samucaya keunggahan pustaka suci duene puniki mabang ngeninin asapun api patuti ragi dadi jatmu tumbuh iri kiring jagate kada asapun ke engka iwane ane patut malihe sami pelambang-pelambang nitiase-tiase sami mesumber saking sarasamu saya punike awinanya sedurung wacan sanilian-lianan itiase sanilian-lianan patut kerihinin antuk pewacanan sarasamu saya ini kadiasa.

0: Prabu Salya kadipunike taler Sang Karna Sang Asutama mesarengan ring kuruwangsane sami. Asu lalite nggih.
1: Pawayan mangke istri-istrine
0: kae. Nggih, mari diposi. Mangke wirama Pak nggih. Diwau Pak Gede yadasun pulingcir kewaten kantun. Nah, suarane becek pisane pengelisir yang iki diwau yen kentene asu lalite patut kade asa punike. Ake waten hukum bacanya Sang Arjuna nace, Sang Arjuna ase pangten kata atap ni ke, kata doa ni kerja Latin kewajen, patut kata akadnya ase pangten kata kadang-kadang dipisah. Nah di ke ugar-ugar baca manten, yang ini wiramu sampun dan damenten pun sang siang. Yang penting wiramu pun ke nganutin dengan ugar-ugar nyane. Masa sampun nang mau sang masal versi, elingan kerja. Yen wiramu yen sampun meguru lagu kenten nah nika pugar-guarne masalah ngolah di guru kedua di guru ketiga nika wastane ini versi yen depanten panten kabur abong ngelambuk masih atur impejo nirang nakule kenten kenten misalnya kenten versi nika ngelambuk wastane ini meguru lambuk inge. Karya sepun ini makin ngelantur Dani Ibu Ketut Wardani ka pertama sane nomor dua Ibu Luh Rasning sane negesin nyerang apa ngedurus
2: Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Yunamasidam.

Inggih, wantah ring linggih hide Sang Prabu Drestrastre, uyakti de Sang Prabu Kresna Macunduk. Nggih, lantur Ibu, mali apa de? Nggih, lurus.

0: Sane katur nginten jasios boge pariboge sekancan mas manik berliat sane kepatutan wenten ring purian.
1: Eh ngelantur sane makin ibu lu rasning sakawetan sedudun nih wih pak roda kulituni di FB di WA pun ini pak roda rajang miar sayang girayu duduk bu.
2: Om swastiastu, om mawi genamastu, namasidam.

kau dak masa dana gunung saneagang punika mawinan rares ocak toyan segarane.

Andek banget ojak sing garane mawinan ulamen nenten sidea.

Inggih. Rikan ya kan unike gunungi mogahan banget gati keangen dah pasti ya.

0: Ringulun age ngelanturang karyane ngudak segaraninya.
1: Hai gesuk semua, sana makin niki galai sabun mepet malih aciki mantage. Dudus kawitin. Ciri pak gen mudiar ke sarang ketut gante aci. Oh ngege dudus.

0: teu make sami magiet magiet ngudeg segarane sane ageng gati.
1: Geus sebat urang tejang radu deudane bayang mangkin sampun nalika mepet niki. Rare rawuh iki dumun iringan tejang pamekat tejang ngaturang dating suku cema majang re bapak mekel areng dane Pak Wayan Sunarse dane kelian adat pemekas areng Angga Santi Wide Dharma Desa Adat Sangcet dengan ya pinuna tejang beyang-beyangan rawuhin ke RRI nampak sangsite ya RRI ini ke saking awit saking dina sumel jantos respati punika siaran SLJU jam dasa sampun ngawit jantos jam solas kadi punika rades make kirang langkung hantu tidang maduratur ngareng ide dani paru pamirin sami mang dedang ampuraya ngiring sarang sami sinep aduk para musanti. Santi. Om Santi, Santi, Santi. Santi.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat siang pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi video yang mengeklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widyantini mengumumkan pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk periode 2026. Video tersebut beredar pada Agustus 2026. Faktanya, video tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com pada awal 2026, Menpan RB Rini mengatakan pemerintah berpeluang membuka 160.000 formasi CPNS. Angka tersebut disesuaikan dengan jumlah aparatur sipil negara yang memasuki masa pensiun sepanjang 2025. Namun, hingga awal Agustus 2026 belum ada pengumuman dari pemerintah mengenai pendaftaran CPNS 2026. Jadi, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh AI. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Siaran Raja, selamat siang. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Dialog Siang Moderasi Beragama untuk hari ini. Dan pendengar, kami telah bersama dengan narasumber kami, yaitu Made Puspa Mardiani Sibang SOSH MPD, terkait topik rasa, rukun, adil, sejahtera, dan aman. Om Swastiastu, selamat siang. Oke, manggilnya siapa nih, Mbak?
1: Puspa
0: aja. Mbak Puspa, terima kasih banyak sudah bisa hadir siang ini.
1: Terima kasih sudah diberikan kesempatan.
0: Iya, aku juga memiliki rasa.
1: Iya.
0: Silakan, Mbak Puspa.
1: Baik, terima kasih Pro 1.
0: Mungkin perkenalkan diri dulu biar tahu dari mana nih Mbak Puspa nih.
1: Perkenalkan dulu tiang Ibu Puspa. Mungkin ini baru pertama kali
0: di Pro 1
1: ikut memberikan pemaparan tentang moderasi beragama di Pro 1 RRI Singaraja yang sangat luar biasa sekali. Sudah memberikan kesempatan tiang untuk memberikan pemaparan. Tiang dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng akan memberikan pemaparan tentang bagaimana moderasi beragama ini bukan hanya bagaimana kita menyeimbangkan sesuatu yang ada yang sudah dari dulu dan sejak lama kita lihat gitu, tetapi bagaimana kita bangun lewat rasa begitu ya. Mungkin langsung saja Bu. Jadi kita membahas tentang yang namanya moderasi beragama. Kalau kita berbicara tentang moderasi beragama, itu kan bagaimana cara pandang kita, bagaimana sikap kita kan gitu ya. Jadi bagaimana praktek kita terhadap dalam beragama yang mengambil jalan tengah begitu ya. Jadi konsep ini sebenarnya mungkin ini udah sangat sering kita dengar ya, konsep ini mengajarkan kita bagaimana kita beragama itu sebagai manusia yang bermasyarakat di kehidupan ini itu bagaimana tidak ekstrim, bagaimana kita bisa seimbang, bagaimana bisa kita adil begitu. Jadi kalau kita melihat dari landasan utama di dalam ajaran agama Hindu, kita sering mungkin Mbak Irna juga sering mendengar bagaimana Vasudeva Kutumbakam. Jadi di landasan Upanishad itu dijelaskan bahwa sebenarnya manusia ini lahir itu sebenarnya kita bersaudara. Kita bersaudara dan jadi yang menunggal itu adalah Tuhan gitu. Ide Sang Hyang Widiwasa. Makanya kenapa hari ini kita ketika kita sudah merasa bahwa kita hidup ini adalah sesama kita bersaudara, maka kita selaku manusia itu bisa melahirkan yang namanya tanggung jawab moral. Gitu. Jadi untuk merawat yang namanya keharmonisan, bukan hanya bangsa Indonesia yang ada di Indonesia, tapi khususnya di Buleleng ini terutama ya. Jadi melalui 4 pilar yang yang kita bahas pada siang hari ini, yaitu tentang rasa. Jadi rasa ini kita ambil dari kata RASA gitu. R-nya itu apa? R-nya itu rukun. Kalau kita berbicara tentang rukun, otomatis pondasi untuk mendapatkan kerukunan ini adalah bagaimana kita menciptakan yang namanya kedamaian. Jadi kedamaian yang kita maksud di sini, yang maksud di sini bukan hanya kita mendapatkan dan melihat kedamaian di luar dulu, tetapi bagaimana kita mendamaikan rasa yang ada di hati kita dulu. Gitu. Ya, terutama kita sebagai individu manusia yang terus akan belajar bagaimana kehidupan ini terus berkembang, apalagi kita tahu bahwa di era sekarang, di era digital, kerukunan itu bisa kita raih apabila semua hal di dalam segi lini di kehidupan ini bisa kita kendalikan. Apalagi contoh nyata di era digital seperti mungkin kerukunan itu bisa kita dapatkan melalui bagaimana kita mungkin dalam kita berbicara, dalam kita bersosial media, bagaimana kita mengungkapkan sesuatu di media sosial, itu kan juga membawa dampak pengaruh besar. Apalagi kita ketahui bahwa di Indonesia ini ada beberapa umat beragama gitu. Jadi di media sosial kita ketahui begitu banyak ruang berinteraksi yang begitu bebas yang tidak bisa kita tekan begitu. Jadi kita memperkenalkan diri juga melihat agamanya apa, si A agamanya apa gitu, kita bisa melihat dari profil mereka kan begitu. Nah, kembali lagi bagaimana kerukunan ini bisa kita capai dan bisa kita raih di dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam landasan konsep ajaran agama Hindu, Hindu itu sebenarnya kan membangun yang namanya kerukunan itu melalui ajaran Tatwamasi. Bagaimana kita menyadari bahwa Tatwamasi ini kamu adalah aku adalah kamu. Jadi di dalam tubuh manusia, kalau kita berbicara tentang yang namanya Tuhan, Atman terkecil yang ada di dalam diri manusia itu kan Atman ada di dalam hati kita.
0: Yeah.
1: Jadi hati kita itu kan pasti bisa merasakan yang namanya rasa. Rasa ada hal yang manis, ada yang pahit, ada yang kurang enak, bahkan yang membahagiakan pun kita bisa rasakan. Kalau kita melihat, mengangkat lagi yang namanya, kalau kita khusus berbicara tentang buleleng, melihat yang namanya makanan khas buleleng, siapa sih yang gak tahu? Sioba. Jadi kalau berbicara tentang sioba, kalau kita makan sioba hanya makan dagingnya aja kan tidak terasa siobanya. Kalau kita juga makan bumbu siobanya hanya isi garam dan gula saja, itu kan rasanya tidak ramai. Begitu juga dengan moderasi beragama ini. Bagaimana keramaian ini bisa kita persatukan lewat rasa yang damai, rukun dan sejahtera. Begitu. Jadi bisa kita lihat bagaimana aplikasi secara nyata sikap kita selaku manusia. Kerukunan ini bisa diwujudkan secara nyata di dalam ajaran agama Hindu adalah catur paramita. Jelas sekali di sana, di mana ada bagiannya yaitu Maitri. Jadi kita bersahabat tidak hanya satu kelompok atau satu sekutu dengan satu agama saja. Bagaimana ajaran agama ini, catur paramita ini mengajarkan Maitri ini, kita bersahabat dengan siapa saja, tidak melihat dari golongan apa, dari agama apa, dari ras apa begitu. Jadi di sini ajaran agama Hindu jelas sekali mengajarkan bahwa di dalam kehidupan ini kita selalu akan bergandengan dengan manusia-manusia lainnya begitu. Tidak bisa kita di dalam kehidupan ini selalu bisa bersekutu dengan satu agama saja untuk bagaimana kita mendapatkan yang namanya hasil kerukunan perdamaian dalam masyarakat begitu. Itu R-nya ya.
0: R-nya. Jadi okay. Itu baru R-nya. Oke.
1: Okay. Bagaimana kalau A-nya? A-nya ini kan
0: A yang pertama ya.
1: A-nya A yang pertama, adil.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kita berbicara tentang adil, itu kan menempatkan bagaimana kita selaku umat beragama yang proporsional lah. Gitu. Jadi tidak timpang gitu, tidak terlalu memperlihatkan sesuatu yang saya nih agama saya harus wah nih, harus agama saya yang paling benar, agama saya nih paling wah. Tetapi pada hakikatnya esensi yang perlu kita ketahui bersama bahwa semua agama mengajarkan kedamaian. Bagaimana agama juga mengajarkan adil. Kalau kita contoh nyata yang bisa kita lihat bagaimana kita di masyarakat adil di sini, kita ketahui setiap agama, umat yang memeluk agama itu pasti akan ada yang namanya hari raya suci. Nah, hari raya suci ini bagaimana sih caranya kita menghargai itu dengan adil juga. Ketika umat Hindu melaksanakan hari raya Nyepi, itu umat lain juga kita lihat kan, apalagi di Buleleng, sangat luar biasa toleransinya. Itu bagaimana kita memahami menghargai juga hari raya besar umat lainnya, seperti hari raya Nyepi, umat lain juga bisa menghargai kita. Apalagi ada ibadah bulan puasa, itu umat lain juga bisa, bagaimana caranya kita agar adil. Kalau contoh nyata sehari-hari yang bisa kita lakukan, jangan jauh-jauh deh, kita mungkin aja di tetangga bisa memiliki tetangga yang memiliki umat agama yang berbeda. Kalau ketika umat lain, masyarakat kita punya acara istilahnya, contohnya mungkin perkawinan begitu. Jadi bisa mungkin hal kecil yang bisa kita lakukan, kita memberikan ruang tempat garasi mobil kita, untuk mungkin parkir mereka untuk di kegiatan itu bisa berjalan tertib dan lancar juga. Itu kan salah satu juga keadilan. Bagaimana kita memiliki rasa yang kita tumbuhkan. Karena kenapa? Rasa ini yang kita katakan, yang tiang katakan rasa, bukan berarti rasa ini kalau kita ingin menciptakan sesuatu yang damai, yang adil dan juga yang sejahtera, itu kan penting ya namanya rasa ini kita tumbuhkan. Lewat apa? Lewat proses-proses kecil. Gak perlu kita berbicara tentang proses yang besar lah di dalam kehidupan ini. Kita mulai dari hal-hal kecil dulu. Bagaimana kita bertetangga dengan umat lain, ketika dia beribadah, kita jangan sampai ketika kita melaksanakan ibadah nih, ada umat lain melaksanakan ibadah, jangan sampai kita menyetel musik yang keras. Jadi kita di sanalah, hal-hal kecil itu bisa membawa dampak yang besar kan terhadap bagaimana kelancaran perdamaian yang ada di lingkungan dalam bermasyarakat. Itu sih kalau kita berbicara tentang adilnya. Karena di dalam moderasi beragama, sikap adil itu kan bukan berarti kita memberikan kita perlu juga memberikan ruang untuk menghormati. Ruang bagaimana kita menghargai sesama, begitu. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa karena kita nih lahirnya memang dibuleleng ini, kita memang lahir dibuleleng, saya nih harus diutamakan. Jangan sampai seperti itu kan gitu. Kita percaya bahwa agama ini tanpa kita sadari kan mempererat juga, bukan hanya bisa membuat kehidupan ini menjadi lebih baik, tetapi juga kehidupan ini bisa kita dapatkan lewat perbedaan gitu. Begitu juga dengan tadi bilang makanan sioba. Kalau kita makan sioba ini tanpa garam, pasti rasanya kurang pas begitu. Makanya kenapa kita beragama ini di Indonesia, khususnya juga di Buleleng, itu juga harus yang pas, jangan berlebihan dan jangan ekstrim begitu.
0: Baik.
1: Jadi boleh dilanjutkan?
0: Boleh, kita boleh. Masih ada SA.
1: Oh iya, ini S-nya apa sih? Gitu. Kalau kita berbicara tentang S itu terutama kesejahteraan. Apa sih hubungannya moderasi beragama dengan kesejahteraan gitu? Pasti para pendengar RRI Plus 1 ini sepertinya agak bertanya-tanya, apa hubungannya moderasi agama dengan kesejahteraan masyarakat kita gitu ya. Kalau tanpa kita sadari, sebenarnya moderasi agama ini itu membawa efek yang sangat luar biasa. Kalau kita pahami, kesejahteraan ini hal kecil yang bisa kita ambil, bahwa kedamaian itu kan syarat mutlak untuk bagaimana perekonomian itu bisa berkembang, bisa berputar dia. Maka kenapa kesejahteraan ini kaitannya dengan moderasi beragama sangat erat. Karena contoh nyata, kalau kita berbicara tentang agama, otomatis kita bagaimana di dalam kesejahteraan ini, bagaimana kita selalu mendukung. Contoh nyata mungkin perekonomian itu kita mungkin agak lebih jauh lagi berbicara tentang pariwisata di Buleleng. Nah, bagaimana orang bisa datang ke Buleleng kalau tidak melihat bagaimana kerukunan umat beragama yang ada di Buleleng? Jangan jauh-jauh lah kita melihat bagaimana diri kita sendirilah kita lihat ketika kita datang di suatu tempat. Pasti itu kita melihat bagaimana situasi, kondisi dan keadaan di tempat tersebut. Apakah masyarakatnya menjunjung tinggi perbedaan, apakah masyarakatnya di sana damai, adem. Itu kan penting kita searching, apalagi di mana di era digital makin ruang di mana serba cepat bisa kita lihat bagaimana kita mencari sesuatu. Karena kan kalau kita yang namanya liburan, pasti kita membutuhkan kedamaian nih. Penting kita melihat bagaimana di media sosial ketika tempat A kita kunjungi, pasti lihat review nih.
0: Reviewnya.
1: Oh, di sana nih ada, biasanya orang sekarang kan tanpa ada sekat dan tanpa berpikir panjang untuk mengetik sesuatu di tempat yang mereka akan kunjungi, bahkan yang sudah mereka kunjungi, tanpa mereka sadari itu membawa efek yang besar juga terhadap bagaimana cara pandang manusia yang datang ke tempat itu. Kan gitu sebenarnya. Nah, contohnya di pemutaran, contohnya juga di Desa Munduk. Kenapa wisatawan masih bisa dengan deras datang ke Buleleng ini? Kan dengan salah satunya bisa kita lihat bagaimana masyarakat lokalnya dilihat dalam apa namanya berinteraksinya juga ramah, bagaimana dia menjunjung tinggi dengan nilai-nilai dharma, bagaimana dia mempererat dan dalam menjalin silaturahmi dan persaudaraan yang dilihat di masyarakat itu juga selalu baik. Kan itu salah satu poin utama mengapa wisatawan itu bisa datang ke Buleleng khususnya, apalagi di Bali. Bali, klik Bali semua kelihatan, klik Buleleng, Lovina pasti kelihatan, kan begitu. Makanya kenapa di era digital ruang ini sebenarnya untuk memudahkan kehidupan masyarakat ini, mensejahterakan begitu ya, untuk mendapatkan moderasi beragama yang seimbang, yang mudah kita lakukan, paling sederhana itu di dalam ajaran Hindu itu kan trihita karana. Bukan hanya kita hubungan baik dengan Tuhan saja, hubungan baik dengan lingkungan saja, tetapi hubungan antara manusia dan manusianya juga kan harus baik. Bagaimana kita hidup di masyarakat yang di Indonesia, terutama kita memiliki 7 agama, itu semuanya kita harus bagaimana merukunkan ini. Jadi di dalam ajaran agama Hindu itu antara yang namanya pawongan itu bagaimana kita saling menghormati sesama antara manusia dan manusianya, bagaimana kita berinteraksi. Jelas sekali, luar biasa sekali ini trihita karana ini membawa pengaruh juga kenapa Hindu kita di Buleleng khususnya masih terus bisa berdampingan dengan agama lain itu. Kan memang semua agama mengajarkan kebaikan, terutama di Hindu ini adanya trihita karana ini membawa dampak yang sangat luar biasa terhadap masyarakatnya, apalagi juga terhadap generasi muda kita, bagaimana sejahtera ini, bagaimana kita selalu mendapatkan hal-hal yang bukan lagi kalau mungkin keuntungan uang aja, tetapi bagaimana keuntungan sejahtera buat rasa dan hati kita. Makanya kembali kepada mental. Mental ini kan juga kalau itu membawa dampak bagus ke jiwa manusia ini, itu pasti kan bagaimana kita bersosialnya kan lebih enak, lebih santai. Tetapi kalau secara mental kita tidak bisa lebih bagus menerima sesuatu yang kita lihat, itu kan pasti akan membawa pengaruh mental yang kurang bagus juga terhadap bagaimana kita berinteraksi dengan sesama yang ada di lingkungan kita. Begitu.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin yang terakhir ini
0: yang
1: ya.
0: Yang terakhir.
1: Okay. Bagaimana A-nya ini yang paling terakhir, aman. Nah, kalau kita berbicara tentang aman, apa sih hubungannya moderasi beragama ini dengan aman gitu? Kalau perihal tentang berbicara tentang aman, pasti kita berbicara tentang ini kalau yang mengamankan polisi nih gitu. Yeah. Ya, tapi bukan polisi ya, kita berbicara tentang keamanan yang mana niki adalah kondisi mutlak niki ya, yang harus masyarakat bisa dapatkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh kecil dalam mungkin beribadah. Bagaimana dengan khusyuk juga agama masyarakat kita, dan juga bagaimana kita selaku umat beragama bekerja itu dengan tenang. Kan biasanya kalau kita ada pergesekan itu kan pasti kita bekerja juga pasti tidak tenang ya. Yeah. Ini apa nih akan terjadi ya, kan begitu ya. Jadi bagaimana aman ini, keamanan ini juga fondasi utama dalam kita menjalani kehidupan yang agar kita bisa mencapai kerukunan dan kedamaian. Jadi bagaimana keamanan kita selaku umat bisa membesarkan generasi kita ya lewat rasa aman. Bukan hanya aman di luar, tetapi di aman untuk anak-anak kita lewat rasa. Kalau kita di luar rasanya itu tidak aman, di sekolah tidak aman, rasa anak-anak kita kan juga was-was, orang tua juga was-was. Makanya kenapa rasa aman, keamanan ini penting kita tumbuhkan lewat hal kecil dari dalam diri kita. Jangan dulu deh ngomongin masalah yang di luar itu. Ngomongin masalah rasa dari diri kita sendiri aja dah dulu gitu. Jadi lewat apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Kalau dilihat dari landasan tatwa, Di Hindu kita percaya memegang yang namanya teguh prinsip ahimsa. Jadi bagaimana kita tidak menyakiti, bagaimana perkataan ini mampu memberikan yang namanya dampak yang besar terhadap kehidupan kita di masyarakat. Kalau kita berbicara tentang kemajuan teknologi, keamanan itu kita tidak bisa melulu kita bisa raih di luar, tetapi bagaimana jempol kita dari diri sendiri itu bisa mengancam diri kita sendiri. Kalau kita kalau kita resapi, bagaimana begitu cepat orang-orang menyebar berita hoax, bagaimana orang-orang di luar sana adu domba, ini agamanya ini saling menjelekkan dan lain sebagainya. Makanya ruang digital ini mari kita gunakan sebagai ajang di mana saling introspeksi diri. Nah, rasa inilah yang perlu kita tumbuhkan. Karena untuk mencapai yang namanya kedamaian atau kerukunan itu perlu yang namanya memproses rasa. Kenapa kita penting sebagai manusia memproses rasa? Kalau di dalam kehidupan bermasyarakat, kalau kita tidak memiliki rasa kan sulit untuk mendapatkan kedamaian. Itu yang poin yang pertama kita perlu garis bawahi, karena jempol ini mungkin saja agama A yang berkomentar A gitu, itu bukan satu orang saja yang merasa sakit hati, kan bisa penganut agama yang mereka sama penganutnya itu bisa sakit hati. Jadi tanpa kita sadari apa yang kita bicarakan itu membawa dampak pengaruh besar terhadap agama. Makanya kenapa kita anak-anak muda, apalagi juga kita yang sudah tua gini, lebih berhati-hatilah mengetik sesuatu. Jadi mari kita gunakan rasa terlebih dahulu, karena jempol ini sekarang bukan orang lain ya yang berbahaya, tetapi jempol kita diri sendiri ini sangat berbahaya gitu. Bagaimana agar jempol kita ini bisa kita rem? Kita harus menghidupkan rasa. Rasa inilah yang perlu kita hidupkan. Apakah tindakan ini akan membawa dampak bagus? Apakah tindakan ini memberikan dampak hal-hal positif terhadap lingkungan bahkan keluarga kita? Kan itu penting kita pikirkan terlebih dahulu. Makanya kenapa yang sering sekali berbicara tentang Trikayu Parisuda di dalam ajaran agama Hindu, kalau kita ingin mendapatkan kedamaian, kerukunan dan keseimbangan dalam kehidupan ini, penting sekali pikiran, ucapan dan juga tindakan kita harus selaras. Jadi jangan sampai pikiran itu terlalu terlalu negatif sama orang. Jangan sampai perasaan kita ngerudeg aja nih sama
0: negatif dan sensitif.
1: Kalau tanpa kita sadari, pikiran itu kan bisa menghasilkan rasa, dari rasa itu kan akan bisa menghasilkan tindakan. Jadi kalau kita berbicara menabung karma baik gitu, ya tabunglah pikiran yang banyak sebaik-baiknya.
0: Karena semua berawal dari pikiran.
1: Iya, betul.
0: Sakit pun berawal dari pikiran.
1: Iya, betul. Jadi tabunglah juga rasa yang adem, rasa yang welas asih, saling menghormati, saling merangkul antar sesama. Jadi tindakan kita itu bisa dicontoh. Jadi pondasi bagaimana bisa dicontoh oleh masyarakat, bagaimana kita berdampingan dengan sesama ini agar selalu menghasilkan kerukunan yang panjang gitu. Bukan hanya di ucapan saja, tetapi di aplikasi secara nyata bisa kita rasakan melalui rasa begitu.
0: Baik. Baik pendengar, kami akan break dulu. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada suara Trisandya. Stop dulu deh nyanyinya yuk.
1: Ngagem, ulap-ulap, seledepong. Nah, pinter.
0: Gege, istirahat dulu ya.
2: Pagi Pak Albert, mau ke gereja ya?
3: Hei, pagi Pak Ahmad, iya. Saya ibadah dulu ya Pak.
2: Hati-hati di jalan ya Pak.
4: Akan ada sesuatu yang indah jika kita hidup rukun berdampingan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar masih bersama saya Irna dan tentunya Ibu Puspa. Dialog siang ini moderasi beragama masih membahas topik rasa rukun adil sejahtera aman. Sudah dipaparkan dari RASA tersebut, tapi ketika terjadi perbedaan pandangan keagamaan di tengah masyarakat, sebenarnya apa nih cara menyikapinya agar perbedaan tersebut nggak berkembang menjadi konflik nih Ibu Puspa?
1: Kalau kita berbicara tentang moderasi beragama, bagaimana sih caranya, maksudnya biar tidak berkembang nih, kadang gesekan dan lain sebagainya gitu. Kalau kita pahami bersama secara sederhana sekali, kerukunan dan kedamaian itu kan kita tidak ujug-ujug bisa datang dari langit ya, bukan begitu ya?
0: Semuanya perlu proses.
1: Iya,
0: ya.
1: Semuanya butuh proses. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang empat pilar ini, rasa adil, sejahtera dan aman ini, itu tidak kita bisa kita langsung buahnya itu. Kita tidak bisa langsung makan gitu. Kita bisa langsung nikmati itu melalui bagaimana proses-proses rasa, bagaimana proses-proses yang nama banyak rasa toleransi kita. Mungkin ini rasa kita nih, oh ini harusnya nih saya nih, jangan sampai mengedepankan yang namanya, kalau kita berpikir ini saya nih memiliki upacara nih, dia pokoknya nggak boleh nih nggak boleh nih ikut campur perihal tentang keamanan dan lain sebagainya. Tapi tanpa kita sadari, banyak dibeleleng nih ya, yang lihat secara nyata. Bagaimana sih hal-hal yang kiat-kiat yang bisa kita lakukan gitu? Sebenarnya tanpa kita sadari di Buleleng sudah menjalankan itu sejak lama. Bagaimana ketika hari raya Nyepi itu umat lain keamanannya bukan pecalang saja yang ikut mengamankan upacara itu, tetapi umat lain juga ikut andil. Nah, itu bagaimana sebenarnya cara-cara sederhana untuk mempererat dan memperkat berdampingan moderasi beragama ini dengan saudara kita. Karena kenapa? Yang tadi Tiang bilang, moderasi agama ini, kedamaian ini dan kerukunan ini bisa kita capai enggak ojok-ojok dari langit, terus kita bisa kita cicipi, bisa kita dapatkan kalau kita berbicara tentang makanan, rasa enaknya, apalagi seumpama obat khasiatnya kan begitu ya, enggak kita langsung bisa telan, bisa kita rasakan. Nah, melalui apa? Melalui proses-proses kecil. Janganlah kita ngomong hal-hal besar, hal-hal kecil yang perlu kita lakukan, apalagi di ruang lingkup kita bekerja. Pasti akan ada umat lain, maksudnya masyarakat kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Bagaimana dengan cara hal-hal kecil ketika mereka melaksanakan hari besar itu, bagaimana kita menyelamati, menghormati juga umat lain. Kita bilang lewat WA, bagaimana kita menghormati lewat WA lah, maksudnya mengucapkan hari raya Idul Fitri, hari raya Nyepi, Galungan dan Kuningan, itu kan bisa sebenarnya bagaimana ruang-ruang ini bisa kita gunakan untuk menjalin kerukunan, kedamaian di dalam begitu banyak perbedaan di masyarakat. Bukan hanya di dalam lingkungan rumah kita, tetapi kita ambil celah-celah di mana tempat itu kita gunakan untuk membangun gitu, membangun proses ini agar terciptanya kedamaian dan kerukunan ini. Kita ketahui bahwa benih-benih moderasi beragama ini dalam kehidupan sehari-hari kan bukan hanya kita bisa lakukan lewat kita berinteraksi dengan orang-orang besar saja kan begitu. Contoh kecil, kita punya anak lah, pasti di sekolah itu pasti ada, apalagi di Buleleng itu berbaur semua agama, itu tidak ada yang namanya sekat, tidak ada yang membeda-bedakan. Semua sekolah bisa menampung agama saja, anak-anak itu bisa bersatu mereka. Nah, bagaimana kita mencari ruang-ruang kecil ini ketika contoh kecil ketika rapat wali murid gitu. Kita jangan sampai menyingkirkan diri lah, maksudnya jangan sampai berkelompok dengan kita nih agama Hindu harus sama yang Hindu aja nih, kalau kita Islam dengan Islam aja nih kan gitu. Ya minimal kita bisa berani berbaur, agar kita juga belajar bagaimana etika mereka. Kita juga perlu juga mempelajari bagaimana sih caranya kita menghormati bagaimana sih caranya kita menjalin silaturahmi yang benar, itu kan dari bagaimana kita bisa mencari dan mengambil ruang-ruang kecil ini sebenarnya. Bukan semata-mata kita harus terjun langsung ke lapangan ketemu orang besar begitu. Ruang-ruang kecil inilah kita gunakan, ruang-ruang kecil inilah kita manfaatkan sebagai menumbuhkan agar perdamaian ini dan kerukunan ini cepat kita gapai dan juga cepat kita rasakan bersama begitu. Itu sih cara yang paling mudah gitu.
0: Baik, luar biasa loh Ibu Puspa ini ya. Kalau andaikan gitu ya, moderasi beragama ini kan banyak sekali di sosial media, Pulau Bali ini menjadi ungkapan bahwa Pulau Bali itu selalu welcome dengan agama lain kan. Sering sekali diucapkan dari umat lain, bahkan yang memuji, karena memang yang melali atau hitungannya refreshing ke Bali itu kan bukan hanya orang luar, tapi juga orang Wisnu ya, wisatawan Nusantara. Nah, ketika mereka juga yang non, maksudnya yang bukan beragama Hindu, main di Bali, terus bagaimana cara nge-treat tamu yang nggak cuma dari orang luar, ketika membantu ataupun memberikan informasi bahwa oh yang di sana jualannya mungkin halal, non haram, kayak gitu seperti itu. Jadi banyak pujian-pujian juga. Nah tapi ketika, nah ini ya balik lagi oknum ya, mungkin ada beberapa yang paham bahwa kayak tatwam asi, trikaya parisuda, atau yang tadi juga semua dikatakan oleh Mbak Ibu Puspa, tapi tak tahu, tapi nggak paham nih sebenarnya. Jadi kadang bahwa aku adalah engkau, engkau adalah aku, dan aku nggak akan menyakiti kau, itu kadang masih ada ya ternyata yang masih suka menyakiti. Nah itu mungkin tahu, tapi nggak paham gitu mungkin ya. Nah ini kalau menurut kita, andai saja benar-benar paham apa yang sudah di agama Hindu itu emang luar biasa ya, di Hindu Bali maksudnya. Itu sudah semua dijelaskan. Tapi kadang-kadang emang untuk melakukannya itu ada aja godaan, cobaannya.
1: Betul.
0: Ini sebagai manusia biasa nih kita nih, kita aja kadang-kadang maunya nggak mungkin, maunya niatnya mungkin maunya sih berbohong untuk kebaikan, tetap aja nggak bagus, bohong ya. Tapi ternyata kita kadang melakukan itu untuk misalnya menjaga perasaan orang atau menjaga perasaan orang tua atau siapapun yang kita ini rasakan. Nah sekarang kalau rasa ya, rukun, adil, sejahtera, aman, mungkin kita belum sampai keempat nih karena kan nobody perfect ya.
1: Betul.
0: Tidak ada yang sempurna. Tapi minimal kita udah tahu rasa itu ngerukun, adil, sejahtera, aman. Nah yang paling mungkin, yang paling utama nih sebenarnya nih, yang semuanya memang jadi jadi satu-satuan kan sebenarnya. Cuman pasti kita dirasa itu nggak semua perfect, mungkin baru rasa rukunnya kita dapat, adilnya kok enggak gitu ya. Atau enggak sejahteranya juga enggak. Aman, oke lah aman. Gimana nih Mbak Bu Puspa nih?
1: Kalau kita berbicara tentang moderasi beragama kan, bagaimana kita menyeimbangkan di ajaran agama Hindu, kita penting itu menyeimbangkan pikiran, hati, dan juga tindakan begitu. Nah, ruang digital, kalau kita berbicara tentang moderasi beragama, kita kaitkanlah dengan ruang digital ya. Walaupun kita tidak bisa, tadi Mbak Irna bilang, ini kan tidak bisa dipisahkan nih. Ini semua udah merekat nih, jadi satu nih. Bagaimana rukunnya, adilnya, amannya, sejahteranya ini. Kalau kita rukun aja nih, bagaimana kita adil. Pokoknya semua ini jadi kesatuan kan begitu. Coba kita bedah. Makin kita di mana hidup ruang digital ini lebih maju ketimbang kita mungkin secara ketemu secara personal ya. Mungkin ini memang tidak mudah bagi kita, apalagi kita di Indonesia, khususnya juga di Bali, memang tidak mudah bagaimana kita kerukunan, kedamaian itu tercipta. Memang perlu yang namanya usaha. Usaha. Bagaimana sih caranya usaha-usaha ini, proses-proses ini agar berhasil? agar tidak rukunnya aja ini berjalan, tapi adilnya juga berjalan, sejahteranya sudah bisa kita dapatkan dan amannya juga bisa kita rasakan kan begitu ya. Nah dengan cara apa nih agar salah satunya ini biar nggak hilang nih? Gimana sih caranya? Sebenarnya cara mudah yang bisa kita lakukan ini sebagai kalau kita nih Mbak Irna masih muda lah ya istilahnya ya, siap. Apalagi kita adalah orang-orang yang penggiat media sosial nih ya, apalagi kita adalah orang-orang yang pelaku di dalamnya ini, kita ikut di dalam dunia digital, ruang digital ini. Salah satu cara yang mudah yang bisa kita lakukan agar rasa ini, rukun adil sejahtera dan aman ini tidak ada perpisahan dan mudah kita dapatkan di dalam kehidupan beragama di tengah perbedaan ini, dengan satu cara kita mengoptimalkan apa yang sudah kita dapatkan di apa namanya di era ini, salah satunya di dunia digital ini. Kita perlu yang namanya menggunakan handphone, ruang digital ini untuk menyebarkan hal-hal baik. Jadi ketika ada orang yang mengadu domba gitu, kerukunan kita, kedamaian kita, kesejahteraan kita, keamanan kita, mari ketika ada yang membuat itu keonaran di media sosial, ruang publik ini, kalau kita tahu menggunakan rasa pikiran itu, jangan sampai kita pencet terus kita sebarkan. Jadi itu salah satu. Jadi kalau ini membawa dampak bagus, mari kita share sebanyak-banyaknya gitu, agar membawa dampak baik juga terhadap lingkungan dan masyarakat, khususnya masyarakat kita di Bali, terutama pariwisata kita. Jadi ketika pariwisata naik, masyarakat kita juga sejahtera, mendapatkan pekerjaan yang layak kan begitu. Tetapi kita kalau menyebarkan berita-berita yang kurang baik itu tanpa kita sadar

0: Ibu Puspa nih, waktu juga ternyata kita masih ada waktu 5 menit sih. Cuman mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin pesan atau kesan sebagai closing statement lah, seperti apa yang ingin disampaikan.
1: Baik, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Mungkin ini closing statement ya. Rasa rukun, rasa adil, rasa sejahtera dan rasa aman gitu. Bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit yang gratis juga ya. Keempatnya ini adalah buah manis yang hanya bisa kita petik jika kita konsisten menanam yang namanya benih-benih moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan tetap kita kokoh pada serada dan bakti kita sebagai umat gitu. Jadi kita wajib berdiri di jalan tengah. Jadi di mana di dalam agama Hindu dijelaskan itu madya marga gitu. Jadi bagaimana untuk menjadi pelopor kedamaian, menjadi pelopor cinta kasih dan juga menjadi pelopor perekat dan menjalin persaudaraan yang erat itu diawali dari kita mau membangun proses hal-hal kecil di dalam kehidupan bermasyarakat agar kita mencapai yang namanya kedamaian, kerukunan, kesejahteraan dan keamanan itu bisa kita raih dengan aman, dengan mudah dan juga bisa kita rasakan bersama begitu.
0: Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Made Puspa Mardiani Sibang SOS EH MPD untuk sharingnya dialog siang ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan acara kami. Kami tutup dengan Parama Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zaid.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Premier Inggris Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: What a stunning performance.
1: Igasian Tech melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Swiatek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan

0: servis Snyder untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
0: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
1: Now I try to really show my speed tonight.
0: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
1: It's been amazing, so thank you.
0: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya di

0: Sementara itu, Jenny Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026, Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjukkan

Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini

0: persetujuan wisata olahraga. Karena itu pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
1: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur bahwa Jakarta akan menjadi destinasi tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang banyak dan banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan tetap melaksanakan.
0: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kompon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti. Tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Timur. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 playlist.

Buana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

0: itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sari berita, Dishub Buleleng menyiapkan rekayasa lalu lintas selama Buleleng Festival 2026. Pengalihan arus dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan di sejumlah ruas jalan. Sementara itu, BNNK Buleleng memperluas program Ananda Bersinar hingga ke desa dan satuan pendidikan dengan mengintensifkan edukasi bahaya narkotika sejak usia dini. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Selasa 11 Agustus 2026. Di samping berita lainnya, hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta siang selengkapnya dibacakan Irnawati Giri. Pendengar, Dishub Buleleng menyiapkan rekayasa lalu lintas selama Buleleng Festival 2026. Pengalihan arus dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan di sejumlah ruas jalan.
1: Mulai sekarang akan ada ketersendatan arus lalu lintas di Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan Pahlawan.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama pelaksanaan Buleleng Festival 2026. Sejumlah ruas jalan di pusat kota Singaraja akan diberlakukan pengaturan dan pengalihan arus, khususnya selama kegiatan berlangsung pada 18 hingga 24 Agustus 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Gede Gunawan Adnyana Putra mengatakan rekayasa lalu lintas telah dikoordinasikan dengan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng. Pengaturan dilakukan karena sejumlah lokasi kegiatan Bulfest menggunakan kawasan jalan, khususnya di sekitar Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan Pahlawan. Menurut Gunawan, pelaksanaan Bulfest tahun ini memiliki pola berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Penggunaan kawasan Catus Pate sebagai salah satu lokasi panggung utama berpotensi mempengaruhi kelancaran arus kendaraan, sehingga pengaturan dan penempatan petugas akan diperkuat pada titik-titik yang dinilai rawan kepadatan.
1: Kalau dulu pelaksanaan kegiatan kesenian dilaksanakan di Puri Kaminan dan Sasana Budaya, tapi kalau sekarang itu menggunakan Catus Pate keseluruhan sebagai panggung. Nah, ini kami sudah berkoordinasi dengan Pak Kasat Lantas, akan menimbulkan satu kestagnaan arus lalu lintas jika memang tidak ada petugas maupun kepatuhan dari masyarakat.
2: Ia menjelaskan kendaraan dari arah selatan atau Denpasar menuju wilayah barat dapat diarahkan melalui Jalan Mayor Metra, Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Sutomo, hingga Jalan Ahmad Yani. Sementara arus dari arah timur atau Karangasem menuju barat akan diarahkan melalui Jalan WR Supratman, Jalan Surapati, Jalan Hasanuddin, Jalan Dr. Sutomo, dan Jalan Ahmad Yani. Untuk arus dari arah timur menuju selatan, kendaraan akan diarahkan melalui Jalan WR Supratman, Jalan Samratulangi, Jalan Setiabudi, Jalan Gempol, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Mayor Metra. Dishub juga telah memasang sejumlah rambu petunjuk untuk membantu pengguna jalan mengikuti jalur pengalihan yang telah disiapkan. Ia menambahkan pengaturan lalu lintas tidak hanya dilakukan saat puncak pelaksanaan festival. Aktivitas persiapan seperti pemasangan panggung dan proses bongkar muat telah berlangsung, sehingga potensi gangguan arus lalu lintas mulai muncul sebelum Bulfest resmi dibuka.
1: Mulai sekarang akan ada ketersendatan arus lalu lintas di Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan Pahlawan. Tetapi kami sudah sepakat dengan Polres Buleleng bahwa tidak akan menutup total. Berarti masih bisa akan berakses. Cuman kami akan mengalihkan kendaraan-kendaraan besar, kendaraan-kendaraan truk, kendaraan-kendaraan berbadan atau bersasis sumbu tiga ke tempat-tempat yang memang tidak memungkinkan untuk dilalui seperti itu.
2: Pihaknya mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk memperhatikan rambu serta mengikuti arahan petugas selama pelaksanaan Bulfest. Pengendara juga diminta menghindari parkir di kawasan Catus Pate dan titik-titik yang telah ditetapkan sebagai area steril agar arus lalu lintas dan akses menuju lokasi kegiatan tetap berjalan lancar. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Denpasar terus mempercepat pelaksanaan pendaftaran populasi dan perlindungan sosial Perlinsos. Hingga 10 Agustus 2026, Perlinsos di Denpasar mencapai 24,97% dari total sasaran 186.421 kepala keluarga.
3: Nah, karena sudah ada arahan dari Gubernur Bali, dari Mendagri, supaya
4: pemerintah Kota Denpasar terus mempercepat pelaksanaan pendaftaran populasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Langkah tersebut dengan memperbanyak agen dan menyasar warga secara langsung. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar, Gede Wirakusuma Wahyudi, dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, hingga 10 Agustus 2026, sebanyak 46.554 kepala keluarga yang telah tercakup atau mencapai 24,97% dari total sasaran 186.421 kakak. Percepatan tersebut dilakukan setelah adanya arahan dari Gubernur Bali dan Menteri Dalam Negeri agar pelaksanaan program segera digenjot.
3: Sekarang kita posisi di 46.554 kakak. Cakupannya adalah sebesar 24,97% dari total populasi yang ditargetkan sebanyak 186.421 kakak. Itu jadi target nasional adalah target populasi seluruh warga di Kota Denpasar.
4: Dari capaian tersebut, metode pendaftaran melalui agen menjadi salah satu strategi yang dinilai paling efektif. Sebanyak 70,35% warga tercatat mendaftarkan melalui pendampingan agen. Karena itu, Pemkot Denpasar terus memperbanyak jumlah agen. Dari semula hanya 85 agen, jumlah tersebut kini telah mencapai 2.129 agen.
3: Nah, inilah pencetakan agen inilah yang kita upayakan dapat mempercepat capaian.
4: Secara nasional, target capaian program berada pada kisaran 40 hingga 60% dari populasi sasaran. Dengan waktu pelaksanaan uji coba hingga 31 Agustus, Pemkot Denpasar optimis dapat mengejar target tersebut. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Pendengar, BNNK Buleleng memperluas program Ananda Bersinar hingga ke desa dan satuan pendidikan dengan mengintensifkan edukasi bahaya narkotika sejak usia dini sebagai upaya membentengi generasi muda dari penyalahgunaan narkotika.
5: Mulai dari desa-desa di mana kami turun sampai dengan ke desa.
6: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui program Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak. Program ini menitik beratkan pada edukasi usia dini agar generasi muda memahami bahaya narkotika dan mampu menjadi benteng pertama dalam pencegahannya. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menjelaskan, program Ananda Bersinar merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala BNN RI untuk memperkuat gerakan nasional pemberantasan narkotika. Melalui program ini, pencegahan tidak hanya dilakukan di tingkat kota, tetapi juga menjangkau desa-desa agar masyarakat semakin memahami bahaya narkotika.
5: Mulai dari desa-desa di mana kami turun sampai dengan ke desa-desa. Jadi aksi nasional anti narkotika ini dimulai dari anak. Makanya karena itu kita di program yang terbaru ini, Ananda, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak, itu adalah menjaga generasi muda kita untuk mengetahui dan mengenal apa itu narkotika. Dampaknya, efeknya, pengaruh ke depannya yang merusak generasi bangsa.
6: Menurutnya, penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda, termasuk di wilayah Buleleng. Berdasarkan data dan perhitungan prevalensi yang ada, jumlah masyarakat yang terpapar narkotika masih cukup tinggi, sehingga upaya pencegahan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Meski demikian, dari sisi penindakan terhadap jaringan pengedar, situasi mulai menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang erat antara BNNK Buleleng dengan Polres Buleleng dalam menekan peredaran narkotika di wilayah tersebut.
5: Banyak sekali pecandu-pecandu narkotika yang ada terutama di wilayah Singaraja Buleleng ini yang terpapar perihal narkotika. Ini banyak sekali, Bu. Kalau memang kita lihat ini dari perhitungan dan prevalensi yang digunakan di wilayah Singaraja Buleleng ini, kalau dibilang meningkat, bisa dibilang meningkat, tapi signifikan atau enggaknya itu sekarang kalau dari bandar mungkin sudah menurun, berkurang, karena kerjasama kita yang erat dengan Polres Buleleng, di mana komitmen kuat untuk memberantas narkotika itu sendiri.
6: Melalui program Ananda Bersinar, BNNK Buleleng juga secara rutin melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkotika di berbagai jenjang pendidikan. Kegiatan ini bahkan dimulai dari anak usia dini seperti PAUD, TK hingga sekolah dasar dan menengah agar pemahaman tentang bahaya narkotika dapat tertanam sejak awal. Selain itu, peran keluarga, guru, dan masyarakat juga dinilai sangat penting dalam mendukung keberhasilan program ini. Dengan kolaborasi semua pihak, diharapkan generasi muda di Buleleng dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, berprestasi, dan bebas dari ancaman narkotika. Reporter Skuasa Brata Winangun melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, krisis air bersih yang melanda lingkungan Dewa Sana selama hampir sebulan terakhir menyisakan cerita pilu, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas. Tanpa aliran air ke rumah, warga difabel harus berjuang ekstra keras demi mendapatkan setetes air bersih untuk bertahan hidup.
3: Krisis air bersih yang melanda lingkungan Dewa Sanu, Kelurahan Pendem, selama hampir sebulan terakhir menyisakan cerita pilu, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas. Tanpa aliran air ke rumah, warga difabel harus berjuang ekstra keras demi mendapatkan setetes air bersih untuk bertahan hidup. Dengan menggenggam erat tongkat penuntun jalannya, Niputu Widiantini menyusuri jalanan terik sejauh hampir 1 km. Perempuan tunanetra ini rela berjalan jauh dari rumahnya menuju tandon penampungan air bersih yang disediakan oleh Palang Merah Indonesia Jembrana. Keterbatasan fisik tak menyurutkan semangat Widiantini. Di tengah antrian warga yang membludak, ia berdiri sabar menanti giliran demi mendapatkan pasokan air minum. Beruntung usahanya hari ini mengetuk hati petugas PMI yang siaga di lokasi. Petugas yang iba melihat kondisinya segera membantu mengisikan wadah air, sekaligus mengantarkan Widiantini kembali ke rumahnya dengan selamat.
4: Ayah, Pak.
5: Hah?
4: Tuan kaya.
5: Biasanya ngalih ayah, Mbok?
4: Kadang adik, kadang ngalih ayah.
5: Mon pusat ini cara Mbok ngalih dari nyedang ke didul?
4: Kalau ibu dadu su kuning panten dia nguluk-nguluk itu coba cingaknya nepen.
3: Dampak krisis air ini memaksa Widiantini menghemat penggunaan air secara ekstrim. Bantuan air dari PMI dan kepedulian warga sekitar hanya ia pergunakan untuk kebutuhan vital seperti memasak dan minum. Kebutuhan MCK atau mandi cuci kakus seringkali harus dikorbankan. Di rumah, Widiantini tinggal bersama orang tuanya yang sudah lanjut usia. Terbatasan ekonomi dan fisik membuat keluarga ini sangat bergantung pada uluran tangan sanak saudara serta kebaikan hati para tetangga untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Kondisi yang dialami Widiantini menjadi cerminan nyata betapa krisis air menekan kelompok rentan di lingkungan Dewa Sana. Warga berharap bantuan air bersih dapat didistribusikan secara lebih merata dan menjangkau langsung pemukiman warga difabel serta lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
2: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng terus memperkuat kerukunan umat beragama melalui pembinaan lintas agama dan penguatan moderasi beragama guna menjaga toleransi serta keharmonisan masyarakat di tengah keberagaman.
6: Bahwa di Indonesia ini adalah kehidupan beragama itu yang paling dikedepankan adalah bagaimana kita...
7: Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Buleleng terus memperkuat kerukunan umat beragama melalui pembinaan dan penyuluhan lintas agama. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi. Selain itu, Kemenag juga mendorong penguatan moderasi beragama melalui peran aktif penyuluh agama di berbagai wilayah. Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan sikap saling menghormati serta menjaga keharmonisan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng IGD Sumarawan mengatakan kerukunan umat beragama harus terus dirawat sebagaimana merawat sebuah rumah agar tetap bersih dan nyaman ditempati. Menurutnya keberagaman yang dimiliki Indonesia bukan menjadi alasan untuk saling meniadakan, melainkan menjadi kekuatan yang harus dijaga bersama.
6: Nah, terkait dengan kerukunan kehidupan beragama ya, kalau boleh saya menganalogikan bahwa kerukunan beragama ini kenapa kita perlu jaga, kemudian perlu kita rawat, gitu kan? Sama seperti kita memiliki sebuah rumah yang bagus, ya, kemudian sebuah rumah yang indah, sebuah rumah yang bersih. Tentu kalau kita tidak jaga dan kita tidak rawat, tentu juga rumah itu akan menjadi tidak bersih, kemudian tidak bagus, dan kotor, dan seterusnya.
7: Kementerian Agama terus mengoptimalkan peran penyuluh lintas agama untuk memperkuat toleransi dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Menurut Sumarawan, kerukunan umat beragama di Kabupaten Buleleng hingga kini tetap kondusif berkat kesadaran masyarakat dalam menghormati perbedaan. Ia berharap semangat kebersamaan terus dipelihara agar keberagaman menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: KPU Kabupaten Buleleng mendorong siswa Madrasah Aliyah Negeri Buleleng menjadi pemilih pemula yang cerdas dan kritis melalui pendidikan demokrasi serta penguatan kemampuan menyaring informasi kepemiluan.
8: Peran generasi muda ini sangat penting karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua.
7: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng memberikan pendidikan pemilih kepada siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Buleleng sebagai upaya membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan berintegritas dalam menghadapi pemilu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suharnato menjelaskan pentingnya kesadaran demokrasi sejak dini. Menurutnya pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas demokrasi di masa mendatang. Para siswa dibekali materi mengenai dasar demokrasi, tugas dan fungsi KPU, tahapan pemilu, serta pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Selain itu, mereka juga diajak menjadi pemilih yang cerdas dengan mampu menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh hoax terkait kepemiluan.
8: Kemudian seberapa penting peran pemilih pemula dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia ataupun di Kabupaten Buleleng? Tentu peran generasi muda ini sangat penting, karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan, mulai dari pengetahuan awal, memberikan pendidikan demokrasi, tentunya kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang.
7: Suasana kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya-jawab. KPU Buleleng berharap pendidikan pemilih ini dapat menumbuhkan kesadaran politik sejak dini sehingga para siswa siap menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab sekaligus agen pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Muay Thai Buleleng berhasil menyabet 6 medali pada Kejurnas Indonesia Muay Thai Championship atau IMC 2026 di Bekasi. 3 medali emas dan 3 perak menjadi bukti atlet Buleleng mampu bersaing di level nasional.
9: Karena kami dari tim Muay Thai Bali dan Buleleng pada khususnya, kami cukup membanggakan.
10: Kontingen Muay Thai Buleleng menorehkan prestasi gemilang pada kejuaraan nasional Indonesia Muay Thai Championship IMC 2026 di Gor Abdul Rosyad, Kota Bekasi. Dari 7 atlet yang diturunkan, Buleleng berhasil membawa pulang 6 medali, terdiri dari 3 emas dan 3 perak. Kejurnas IMC 2026 berlangsung pada 4 hingga 9 Agustus 2026 dan diikuti atlet Muay Thai dari berbagai daerah di Indonesia. Hasil tersebut menjadi bukti kemampuan atlet Buleleng bersaing di tingkat nasional sekaligus menunjukkan hasil pembinaan yang dilakukan Pengkab Muay Thai Indonesia Buleleng. Koordinator kontingen Muay Thai Buleleng Gede Sudarme mengapresiasi perjuangan seluruh atlet yang mampu tampil maksimal di tengah ketatnya persaingan. Menurutnya capaian 6 medali tersebut menjadi kebanggaan sekaligus gambaran keberhasilan pembinaan atlet Muay Thai di Buleleng.
9: Persaingan sangat ketat sekali karena ini Kejurnas ini yang Kejurnas Muay Thai Indonesia ini rekornya, karena dari selama kami mengikuti Kejurnas di Indonesia ini yang terbanyak, 500 kurang lebih 560 fighter begitu. Jadi persaingannya sangat ketat sekali dan Astong Karu, kami dari tim Muay Thai Bali dan Buleleng pada khususnya, kami cukup membanggakan karena perayaan kami ada kami sangat berjuang yang sangat keras gitu.
10: Gede Sudarmo menambahkan hasil kejurnas IMC 2026 akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan kemampuan atlet. Evaluasi juga akan diarahkan pada penguatan regenerasi agar Buleleng memiliki lebih banyak atlet potensial yang mampu bersaing pada kejuaraan berikutnya. Salah seorang peraih medali emas, Kadek Bayu Suteja, mengaku sempat pesimis dapat meraih hasil maksimal karena persaingan di kelas yang diikutinya berlangsung ketat. Namun ia berusaha menjaga fokus dan mengandalkan persiapan yang telah dilakukan selama latihan hingga akhirnya mampu keluar sebagai juara.
11: Mungkin untuk ke depan Cang akan mengelola lagi latihan, mungkin di tadi di ada PR dari coach bahwasanya di final pada ronde ketiga stamina agak sudah mulai habis, sudah mulai habis, mungkin di sana PR saya, juga saya yang perlu ditingkatkan lagi.
10: Raihan 3 emas dan 3 perak tersebut menjadi modal positif bagi Muate Buleleng untuk melanjutkan pembinaan dan regenerasi atlet. Prestasi di Kejurnas IMC 2026 juga memperkuat peluang atlet Buleleng untuk terus bersaing pada ajang olahraga tingkat nasional maupun kejuaraan yang lebih tinggi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng Jembrane dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Maria. Halo, selamat siang.
12: Halo, selamat siang.
2: Silakan laporan Anda.
12: Baik, terima kasih. Selamat siang para pendengar. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca di wilayah Provinsi Bali. Secara umum, cuaca diprediksi cerah berawan. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diperkirakan 19 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udara 55 sampai 90%. Tinggi gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 sampai 1,5 meter. Sedangkan di perairan selatan Bali 0,75 sampai 3,5 meter. Perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian yang dapat kami informasikan. Selanjutnya kembali ke studio. Terima kasih.
2: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Selamat siang Medangdutan, halo, ketemu lagi bareng Irna siang ini. Langsung aja kali ya, biar gak buang-buang waktu. Saya mau sapa penelpon pertama, halo.
1: Halo,
0: Medangdutan. Selamat siang, Mbak Irna. Selamat siang juga, Blitawan.
1: Halo, Mbak Irna.
0: Halo.
1: Kan kabar ya.
0: Baik, apa kabar juga nih?
1: Sehat-sehat, Mbak Irna.
0: Sehat, Asungkaru suara sehat. Iya,
1: pokoknya alhamdulillah Asungkaru pokoknya, Mbak Irna.
0: Iya.
1: Request Mbak Irna.
0: Boleh.
1: Pengen Inul Darah Tista. Inul Darah Tista.
0: Yang mana nih?
1: Yang apa sih yang sudah punya mawar hitam yang gitu?
0: Mawar putih berarti.
1: Mawar putih berarti ya. Iya deh.
0: Oke deh.
1: Salam sedikit ya.
0: Boleh.
1: Buat Bu Mini, Bu Manda, Bu Jandra, Bu Kartini, Kartika, Bu Nyoman, Tiga Wasa, Bu Yeni, Bu Yuda di Sangket, terus Pak Basri, Pak Madi, semuanya deh. Kepalannya juga sama Pak Netep ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, Mbak Irna, terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Dutan, Mas Siang, Mbak Irna.
0: Selamat siang, Pak Banu.
2: Sekali.
0: Pak Banu udah pasang bendera belum? Lupa tadi sama Blitawan nih.
2: Saya banyak sudah.
0: Sudah ya, oke.
2: Okay. Di atas rumah saya, di atas wewungan.
0: Oke, bagus. Baik, Pak Banu mau lagu apa?
2: Lagunya Kasih Sayang.
0: Kasih Sayang.
2: Kalau udah keliru dari Suci apa?
0: Hah? Kasih Sayang.
2: Yang cewek.
0: Yang cewek ya. Kasih Sayang Nada Nadi.
2: Iya ada
0: Nada Nadi ya.
2: Iya.
0: Kalau ada juga Rita Sugiarto, Kasih dan Sayang.
2: Yang satunya.
0: Yang ini ya, Nada Nadi.
2: Barusan ada Lili Tawa. Dan Liwiti Bari Bawa Pak Armada, Dewantara, Negara, Mak Daeng, Sir Mahmud, Jelly, ada Nini Jeru, dan Nini Sayatri, ada Bu Ayu Sukatri, Bu Mini, Bu Budi, Bu Resmi, Pak Cipa, yuk melong, Bapak Bangga semuanya. Tanpa terkecuali, salam sehat, salam kompakan di udara.
0: Iya.
2: Subairna.
0: Iya.
2: Terima kasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagunya. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat siang Medangdutan.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam Mbak Ari.
3: Bagaimana namanya kabar?
0: Baik. Apa kabar juga?
3: Kebaliknya alhamdulillah baik. Bunda sehat ya. Salam sama Bunda.
0: Amin insyaallah, disalamin. Ya.
3: Lagunya dulu Mbak Irna.
0: Apa itu Mbak Ari?
3: Teman Tapi Sayang Mbak Irna.
0: Asik.
3: Dari Saipul
0: Jamil. Aduh, Teman Tapi Sayang gak ada loh.
3: Teman Tapi Mesra.
0: Teman Tapi Mesra. Gak ada juga. Gak
3: ada juga ya?
0: Iya, siapa
3: ya? Kemarin tempat diputer itu Saipul Jamil ya.
0: Saipul Jamil beneran?
3: Iya, Saipul Jamil.
0: Saiful. Yakin?
3: Yakin.
0: Gak ada tapi.
3: Gak ada ya?
0: Oh.
3: Kalau gitu jangan bilang-bilang dah.
0: Ih, jangan bilang-bilang gimana dong?
3: Tapi kalau
0: jangan, nah kalau jangan bilang-bilang ada Saiful Jamil.
3: Ya dah itu
0: ya. Ya dah. Oke, jangan
3: bilang-bilang. Salam-salam dulu ya Mbak Irna ya.
0: Boleh.
3: Yoman Negari yang sudah miskol ya. Terima kasih, selamat beristirahat. Terus tadi ada Pak Banu, Blitawan, Mbak Eli, Bu Ari Banyak Tegal, Mbak Mini, Bu Bunga, Wak Daeng, Bu Resmi, Bu Ketua Tejakulan, Nenek Jero, Bu Manda, Bu Kartini di Jalan Dingge, bareng Bu Aceh di sana, Bu Yuda yang ada di Sangket juga, selamat siang, Pak Jero Tadun, Pak Ketua Samung juga ya.
0: Bu Ari,
3: ya?
0: Udah pasang bendera belum?
3: Sudah loh.
0: Oke, siap, terima kasih.
3: Semangat 45.
0: Bagus, cinta tanah air ya.
3: Ini yang dibawa sering-sering juga merah putih warnanya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
3: Iya. Semuanya saja ya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Goyang, goyang, goyang dangdut asik.

0: Selamat siang untuk yang sudah komen juga. Wah, banyak banget. Maaf ya, kalau untuk request kita hanya bisa di 0362246444 ataupun 0811399 9790. Masih ada waktu, jadi saya mau say hi dulu untuk Aji Ngurambara. Terima kasih. Untuk Mbak Rusmeru, makasih loh udah tap-tap layarnya. Terus buat Pak Depong, terima kasih banyak. Pak Widimade, terima kasih, selamat siang. Langsung saya sapa penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo.
0: Selamat siang. Ini Gayatri.
1: Iya. Ini sama siapa ya?
0: Dengan Lupa. Irna ya.
1: Irna itu.
0: Iya, Irna.
1: Iya, selamat siang dan selamat tugas.
0: Oke, terima kasih Nini.
1: Ya, minta lagu ya.
0: Apa itu?
1: Lagunya apa ya? Bola ada ya?
0: Ada.
1: Iya.
0: Mau. Oke.
1: Ya, mau mau nyebit ini Pak Bano dulu ya.
0: Iya, boleh.
1: Selamat siang Pak Bano. Sama Pak Cip. Selamat siang Ibu Mariati itu.
0: Buat semuanya aja dulu ya Bu ya.
1: Ya semuanya ya. Gayatrinya Nenek Gayatrinya belum begitu hafal pen-pen ini.
0: Catat Bu
1: semua
0: ya
1: nantinya Nenek. Cakep sekali yang muncul-muncul ya.
0: Iya, terima kasih. Nenek, by the way, udah pasang bendera belum?
1: Apa?
0: Udah pasang bendera?
1: Oh udah.
0: Udah, oke, siap
1: ya.
0: Terima
1: salam
0: kasih.
1: Merdeka ya.
0: Merdeka, terima kasih ya, Nenek merdeka. Ditunggu lagunya, makasih. Halo, selamat siang Bedangdutan.
2: Halo, selamat siang Dangdutan, Mbak Irna.
0: Halo juga, dengan siapa ini ya?
2: Ibu Ketut Kule.
0: Halo Ibu Ketut.
2: Iya.
0: Gimana lagunya? Udah pasang bendera belum?
2: Ini di kebun ini.
0: Oh di kebun, tapi di rumah udah pasang bendera belum?
2: Kalau di kebun enggak, kalau di rumah
0: sudah kan? Ya, oke. Bagus. Dangdutnya ya. Lagunya apa Bu?
2: Lagunya Termenung ya.
0: Termenung.
2: Ya salam dulu ya.
0: Boleh.
2: Salamnya buat Pak Banu ya. Ada juga Pak Inggris.

0: ke Eli juga, Ari Semeru. Ya kak semuanya aja deh.
1: Siap. Oke. Makasih kembali. Merdeka. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Selamat siang Medangdutan.
1: Aduh, apa kabar Pak Grodak? Sehat. Iya, Stengkar. Pak Grodak udah pasang. Oh, baik-baik juga. Pak Grodak udah pasang bendera belum di rumah?
2: Oh, di pondok nih, di kebun.
1: Oh, di rumah?
2: Di rumah udah.
1: Oh, udah. Bagus. Oke, mau lagu apa, Bapak?
2: Lagunya Kuda Lumping ada ya?
1: Ada Kuda Lumping. Makan ya, beling.
2: Ya. Dalam dulu, Bu, ya.
1: Boleh.
2: Buat betul dulu. Ini masih, Pak Dilemu, Kak Jodoh-Jodoh. Ini Bu Janura, Bu Tuti Jepulu, Bu Desa, Bu Mimi, Bu Kartika, Bu Pak Ingrid, Pak Banu, Bu Adang, Pak Pipi, Pak Nyaman Dewantara, Pak Nyaman Lasawa, Pak Sumping,
1: Pak Tim. Buat semuanya.
2: Ya, semuanya dah.
1: Iya dah.
2: Makasih, Mbak Adna.
1: Sama-sama, Pak Groda. Sudah 3 penelpon, tapi karena waktu lagi dikit untuk menyampaikan cek fakta, saya mau sapa dulu selamat siang untuk Ibu Juro Puspa di Tegal Mawar. Salamnya buat Belitawan, Pak Banu, Ibu Ari 12, Bu Bunga, Ibu Kartika, Kartini, Ci Eli, Ibu Desa Ridini, Bu Yuda, Pak Armada, Pak Kalola, dan semuanya ya. Ibu Janura, ini Irna, bukan Mbak Tris. Salamnya buat grup asik-asik happy semua. Semoga sehat walafiat buat Mbak Irna aja ya. Aku ganti ya Bu Janura, karena yang siaran bukannya Mbak Tris. Terima kasih loh Ibu Janura. Ditunggu salam-salamnya yang lain. Kalau misalnya mau gabungan nanti kalau ada waktu boleh. Saya akan sampaikan dulu cek fakta sebelum saya putarkan lagunya, nge?
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, Cek Fakta siang ini beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengeklaim adanya penggusuran lahan warga untuk lokasi operasional Koperasi Desa Merah Putih. Unggahan itu memperlihatkan puluhan aparat berseragam membongkar pondok di lahan sawit saat sekelompok perempuan sedang memasak. Narasi video menyebutkan area radius 2 km dari koperasi tidak boleh ada usaha rakyat. Faktanya, klaim video tersebut adalah hoaks. Dilansir dari Tempo.co, peristiwa itu terjadi saat pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengerahkan ratusan personil Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, Kepolisian dan TNI untuk membongkar rumah petani di Desa Lauli, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Juli 2026. Penggusuran rumah tersebut ditujukan untuk pembangunan kawasan industri PT Indonesia Huali Industrial Park. Warga menolak penertiban tersebut karena telah mengelola lahan sejak tahun 1998. Informasi ini saya kutip dari komdigi.co.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
4: Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
5: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
4: Medangdutan emang paling asik.
6: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
4: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

bola. Hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, bola. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke. Berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.
2: Goyang, goyang,
3: goyang dangdut
2: semakin asik.

0: kasih untuk yang sudah kasih yang udah tap-tap layar, terima kasih juga ya. Selamat siang semuanya. Dan Tuti Wibowo sudah membawa kita ke menit 16 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Lina ya. Oke, Didi, terima kasih Didi. Langsung sapa lagi penelpon berikutnya di Medangdutan. Yuk, ada siapa ya kira-kira ini? Halo. Halo, selamat siang Medangdutan. Aduh, terputus. Ibu Manda sama Ibu Ari bete lagi berebutan ini, susah jadinya ya. Pak Depong, selamat siang Pak Irna. Kirim salam buat Mbak Ari Semeru, Bu Bunga, Ibu Ketut Tejakulo, Wadaing, Bling Widimade, Pak Pipit, dan semuanya tanpa terkecuali mutiara hidupku. Emang ada ya Pak Depong? Ntar dicek dulu ya. Ibu Ari sama Ibu Manda lagi berebutan. Susah masuk jadinya. Oke, selamat siang Medangdutan. Aduh, terputus ya. Ayo Ibu Manda atau Ibu Ari, siapa yang mau masuk lagi? Bersyukurlah kalau ada yang bisa masuk ini, karena kalau udah berebutan susah. Nah, yang masuk adalah, halo selamat siang.
1: Halo selamat siang, nah, Medangdutan.
0: Selamat
1: Irna.
0: Siang Ibu Ari bete.
1: Ya, minta lagu Mbak Irna.
0: Apa itu?
1: Rindu Semalam dari Titi Kamal.
0: Oke, siap.
1: Salam buat Bu Resmi, Bu Mini, ini Mbak Pipit sini. Terus Bunda Budi, C. Eli, Bu Tete Jekule, Pak Armada, Pak Samo, Pak Ribawe.
0: Iya.
1: Ya, salam buat semuanya aja.
0: Siap.
1: Nah, makasih ya.
0: Sama-sama ya. Terima kasih kembali. Halo selamat siang Medangdutan. Aduh, terputus. Tadi lupa sama Bu Ari, udah pasang bendera apa belum Bu Ari? Salam dari Pasuruan. Iya, terima kasih. Lanjut lagi 24644. Halo. Selamat siang Medangdutan. Halo.
2: Selamat siang Medangdutan.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Ibu Kartini.
0: Halo Ibu Kartini.
2: Ya, selamat siangnya. Kembang ayam ya.
0: Hah?
2: Kembang ayam.
0: Ayam?
2: Ya.
0: Serius ayam. Ada ayam?
2: Ya.
0: Ayam beneran serius ayam?
2: Iya. Ada kok.
0: Oh iya ya. Ayam jago apa ayam ayam doang?
2: Ayam lah.
0: Oh. Ibu Kartini ya udah ayam ya, pokoknya ayam aja ya, Marian Dani ya.
2: Sama Farid Harja kayaknya itu, Farid Harja.
0: Farid Harja.
2: Ya, diet, diet.
0: Oh, nggak. Diet itu. Nggak tahu deh nih, kita putar aja deh ayam, pokoknya ya.
2: Ya.
0: Ya. Ya sip.
2: Ya, nggak apa-apa.
0: Nyalam
2: dikit ya.
0: Boleh.
2: Ya, ada Wak Daeng ya, ada Pak Danu, ada Pak. Ya, ada Pak Widi, ya. Ada juga Pak siapa ya? Abi Tawan, ya, anak tuli. Ada juga hari tuanya, ya, Pak Tujuan. Ada juga Burusmi, begitu penjilu, ya. Ada juga Pak Olala, Pak Agus, ya. Ketuk Masur, ya, anak tuli. Ya, sebenarnya ada Mbak.
0: Iya. Terima kasih. Sama-sama. Kalau aku cuma taunya ayam jago jangan diadu, gitu doang. Ayam jago pokoknya. Halo selamat siang Medangdutan.
3: Halo selamat siang Medangdutan.
0: Halo Ibu Manda. Ye, akhirnya bisa gabung.
3: Oke Irna.
0: Terima kasih. Ibu Manda mau lagu apa nih? Udah pasang itu belum? Bendera.
3: Kenapa?
0: Pasang bendera.
3: Udah.
0: Oh bagus.
3: Udah,
0: terima
3: itu.
0: Kasih. Mau lagu apa Ibu Manda? Apa?
3: Tadi tuh lagu apa diminta Bu Kartini tuh?
0: Ibu ayam. Ibu ayam. Ayam, ayam,
3: ayam. Ayam. Ayam Mary Andani apa ayam apa itu?
0: Nah, itu deh. Ayam Mary Andani aja, makanya saya puterin nanti.
3: Ya, itu dah puterin dia. Kalau Bu Mandanya lagunya gini, haredang aja dah.
0: Haredang, haredang, haredang. Oke, okay, siap. Panas, panas, panas.
3: Ya itu aja memang panas, tapi iya, agak mendung tapi panas ini.
0: Nah, gitu, itu dia tuh.
3: Salamnya buat keluarganya Ge Irna ya, Mas Yuri aja.
0: Iya.
3: Terus buat semua semuanya ya, Ge Irna ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Gimana lagi sibuk ini? Gimana lagi sibuk?
0: Lagi sibuk tapi bisa ikutan. Makasih ya, Ibu.
3: Iya, makasih. Bye bye.
0: Terima kasih kembali.
4: Goda, goda, goyang dangdut, semakin asik.

0: Haredang, haredang. Panas euy, ya kan? Cuacanya di sana juga sama lagi panas, lagi haredang. Semoga sih enggak ini ya, enggak membuat aktivitas Anda terganggu, asik. Yang mau ikutan lagi boleh, karena masih ada waktu dan kesempatan, silahkan 24644 ataupun WhatsApp call 0811-399-9790. Halo, selamat siang Mendangdutan.
1: Halo, selamat siang Mendangdutan.
0: Selamat siang Wak Daeng.
1: Ya, ingin dengerin lagunya Badri Yahya.
0: Badri Yahya yang mana ya, ini?
1: Pipi Mimi.
0: Pipi Mimi.
1: Ya, salam ya. Ada bukan sini jalan tinggi ya. Terus ada Jerry juga sama Wadu, ada Bu Esmi, Ustaz Roda juga, Ajun, Mas Mariasi juga, aku Duit juga, terus Pak siapa temen yang di Denpasar sih ya. Terus ada siapa lagi ya, ada Bu Tepet juga, Bu Desa juga, Ajun Barat ada Mbak Kakiga ya, terus ada Bapak Dimas juga, Bapak Titit, Pak Dago juga, Dewa Taro, Pak Olala, Depok juga ya. Terus ada Jika Almawar, ada Bu Puspa juga. Semuanya deh.
0: Hai,
1: Mbak Bunga juga.
0: Oke, siap.
1: Oke deh, buat Mbak Irna ya, aktivitas saja. Yuk.
0: Ya, terima kasih Wak Daeng. Halo, selamat siang Mendangdutan.
2: Halo, selamat siang Mbak Irna.
0: Halo Ibu Resmi.
2: Maaf, baru monitor.
0: Gak apa-apa. Gimana Ibu Resmi?
2: Ya,
0: udah
2: sehat.
0: Pasang embul-embul belum?
2: Gimana? Sehat.
0: Oh, sehat. Udah pasang bendera belum, Ibu?
2: Oh, belum ada bendera.
0: Waduh, nanti awas digeruduk ya. Digeruduk ada yang ngasih bendera maksudnya.
2: Tapi rumahnya kan di belakang gang itu. Kan aman ya, enggak ada yang lihat. Okay, di tengah rumahnya.
0: Enggak boleh dibahas begitu. Iya, saya usahakan gitu dong.
2: Oh iya deh, saya usahakan ya Mbak Irna, nanti kita cariin benderanya. Makasih Mbak Irna. Mbak Irna, goyang dumang sudah mengudara belum?
0: Belum.
2: Ya udah, goyang dumang aja ya. Okay. Salam-salam. Tadi ada Wak Daeng, Bu Janura, Pak Banu, Pak Cip ya, Pak Widi juga, Ken Arok juga ya. Bu Ayu siapa itu yang sering naik ya?
0: Bu Ayu siapa?
2: Kok lupa lagi ya? Kok Bu Ayu sih? Bu Jero. Bu Jero.
0: Oh, Gayatri.
2: Bu Jero Gayatri, itu Nini Gayatri, Nini Jero, terus Bu Jero siapa lupa lagi. Jero. Untuk semuanya ya.
0: Jadi kayak ini ya, acara tebak-tebakan. Iya, makasih Bu Resmi.
2: Iya, makasih untuk kesemuanya, maaf ya.
0: Terima kasih. Halo, selamat siang Mendangdutan terputus. Kalau gitu kita langsung puterin aja lagunya ya.
3: Goyang dangdut.

0: Indonesia. Berdaulat, adil, dan makmur menjadi semangat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Berdaulat berarti Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang mandiri dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Adil berarti menghadirkan kesempatan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh rakyat. Makmur berarti membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkualitas. Saatnya hukum tidak tebang pilih. Saatnya hasil bumi dirasakan merata dari Sabang sampai Merauke. Karena tidak ada kemakmuran sejati tanpa keadilan yang nyata bagi setiap jiwa. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Goyang dangdut
2: semakin asik.

0: Selamat siang dulu untuk Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Waduh, iya abis deh medangdutannya. Selamat siang juga untuk Winarso di Pemalang, Jawa Tengah. Kalau di desa sudah masang bendera umbul-umbul dan lampu hias dari tanggal 1 Agustus kemarin. Bagus! Nanti ada arak-arakan tanggal 18, malam 17-nya ada makan bersama. Waduh, enak banget. Salamnya buat semuanya aja ya. Dan untuk anak-anak yang udah menghias, membersihkan jalan, yang udah mengecat jalan juga, pokoknya jalan-jalannya jadi dipercantik. Request lagunya Lesti Kejora, terkesan. Lesti, aku cari dulu ya. Kalau enggak ada, yang adanya dulu aja ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan semuanya. Kalau tidak bisa diputar semua lagunya, mohon maaf ya. Nanti kan sesaat lagi akan ditemani oleh Mbak Tris di acara Singa Raja sore ini. Apalagi masih live kita di sosial media di Lopina. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Goyang, goyang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Selamat sore pendengar Persatu RRI Singaraja. Aduh, senang sekali saya Tris bisa kembali menjumpai ruang dengar Anda hari ini di Singaraja sore ini ya. Hari Selasa 11 Agustus 2026. Semoga sehat semua ya pendengar. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Sampai sore hari ini masih setia bersama kami Persatu. Baik, setelah tadi sama Mbak Irna di Bedang Dutan, saatnya sekarang Tris sapa Anda di acara Lopina lagu sore pilihan Anda. Oke, yang belum sempat tadi bergabung silakan, yang mau ikutan join langsung saja ya 24644 dan juga WhatsApp call Pro 1 0811 399 9790. Oke, langsung saja Tris buka ya sesi yang pertama untuk 3 orang penelpon ya. Halo, selamat siang Lopina.
1: Halo, selamat siang Lopina.
0: Iya, selamat siang Beritawan.
1: Selamat siang Mbak Tris.
0: Sudah di rumah ini kayaknya ya.
1: Oh sudah.
0: Iya.
1: Habis ngopi.
0: Baik. Iya. Waktunya sekarang mendengarkan lagu favoritnya nih.
1: Iya. Pengen Numata boleh nggak sih?
0: Numata yang mana?
1: Numata yang Raja Sedang Jatuh Cinta boleh.
0: Oke, Raja Begini Jatuh Cinta.
1: Begitu boleh.
0: Yang mana nih?
1: Begitu ada.
0: Begitu ada.
1: Boleh gitu aja.
0: Oke, siap.
1: Sudah ngopi?
0: Mbak Tris, belum.
1: Atau enggak ngopi?
0: Enggak ngopi, iya benar. Jadi,
1: enggak
0: ngopi
1: iya.
0: Trisnya.
1: Kalau saya udah ngurangin sebenarnya. Cuman kalau enggak kena kopi sehari itu kayak ada yang kurang gitu.
0: Tapi ngopi bagus katanya juga untuk kesehatan asal tidak banyak gulanya.
1: Nah, itu ya? Yang salah persepsi kan sekarang karena ngopi tapi dicampur
0: gula.
1: Susu creamy gula, foam segala macam.
0: Iya benar. Ya, nah, kopi
1: kopinya
0: pahit.
1: Cuman berapa persen gitu? Sekarang kan anak muda banyak gitu nongkrong beli kopi.
0: Sebenarnya bukan kopi ya.
1: Sebenarnya minuman rasa kopi.
0: Benar. Oke.
1: Yang penting boleh, cuman harus aktif jalan olahraga pagi ya.
0: Betul setuju. Ya.
1: Yeah. Salamnya deh sebentar aja buat biasanya Mas Wawan ya, yang jarang-jarang ini nih. Biasanya Wak Daeng, terus ada Pak Mualim ya di Pamekasan ya. Terus Pak siapa gitu, Pak Grodak, Pak Lile, Pak Jerudarma Wangse, semuanya sudah, karena salamnya nanti biar yang lain digabung.
0: Baik.
1: Oke, Mbak Tri selamat bertugas sampai tuntas. Matur suksemo.
0: Suksemo Mewali, terima kasih kembali untuk Beritawan di kawasan Tembok ya. Berikutnya, halo selamat siang Lopina.
2: Lopina selamat siang.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Senar Jepit, Senar Buatan.
0: Pak Pipit dari Penglatan. Halo Pak Pipit.
2: Iya, Jepit dari Banjar Jauh.
0: Iya. Gimana kabar Pak Pipit?
2: Masih istirahat nih, Jepit mau minta lagu ya.
0: Oke, lagunya Pak Pipit.
2: Mudah-mudahan ada, kalau ada Desember Kelabu ya.
0: Baik, lagunya buat siapa Pak?
2: Nah, salam dulu sama Pak Tuayang, Bu Kartika, Wak Daeng, Pak Ramadan, Pak Lile, Pak Gerodag, Pak Armada, semoga sehat selalu. Kemudian Ibu Ketut di Tijekule, Pak Gerodag, Pak Lile. Terakhir buat keluarganya Adik Tris, semoga sehat selalu dan panjang umur, banyak rezekinya, amponya Pak Pipit sedikit ya.
0: Sama-sama, terima kasih kembali buat Pak Pipit di Penglatan ya. Selamat beristirahat Bapak. Halo juga, selamat sore ya. Sudah sore ini ya, benar Pak Netep ya. Rahayu Mbak Tri, terima kasih. Pak Depong juga selamat sore, terima kasih sudah bergabung ya. Lanjut, Tris mau sapa lagi penelpon berikutnya ya. Halo, selamat sore Lopina.
3: Selamat sore Mbak Tri.
0: Halo, selamat sore, dengan siapa ini?
3: Ini dengan baru ini.
0: Dari mana Bapak?
3: Dari Jawa Tengah ini,
0: Mbak. Dari Jawa Tengah, dengan Bapak siapa ini? Kalau boleh tahu. Halo, halo. Waduh, ini.
3: Ini dari Jawa Tengah, Mbak.
0: Namanya Pak.
3: Winarso.
0: Pak Winarso, Jawa Tengahnya mana, Pak?
3: Di Pemalang, Jawa Tengah.
0: Oh, Pemalang, Jawa Tengah. Salam kenal ya, Pak Winarso.
3: Salam kenal kembali.
0: Oke. Mau dengar lagunya siapa, Pak Winarso?
3: Aku pengen dengerin itu, siapa? Kahitna.
0: Kahitna yang mana?
3: Cantik.
0: Cantik. Oke, buat asik. Siapa lagunya?
3: Asik, asik, asik.
0: Lagunya buat Tris ya?
3: Ya boleh, boleh, boleh.
0: Buat siapa salamnya silakan Pak Win.
3: Ya wes pokoknya salamnya buat semuanya pendengar RRI Pro 1 Singaraja. Supaya semakin sukses, semakin cetar membahana ya, Mbak.
0: Amin, nggih.
3: Yes, pokoknya seperti itu. Kalau di sana sudah sore ya, di sini masih
0: siang
3: masih
0: ya, Pak.
3: Masih menjelang-menjelang
0: gitu. Di sini sudah jam 3 lewat 12 menit.
3: Jam 3 lebih lah. Kalau di sini baru jam 2.
0: Yang gede beda sejam, nggih.
3: Tapi sama cuacanya sama panas kayaknya.
0: Iya, benar, sama. Angge betul.
3: Oh iya, tapi kalau di situ adem lah ya, ada AC gitu ya.
0: Oh iya, kalau terus di dalam soalnya ya.
3: Di dalam ya.
0: Tahu ya, aja.
3: Di akuarium lah ya.
0: Jangan, enggak bisa berenang baterisnya.
3: Iya. Oke, makasih, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Winarso dari Pemalang Jawa Tengah ya. Aduh, terima kasih sudah bergabung ya. Sore gitu ya. Aduh, kenapa teringat siang aja? Karena memang cuacanya masih cukup panas gitu ya. Jadi berasa masih siang begitu pendengar. Baik, kita akan ke lagu dulu ya sebelum nanti Tris lanjut untuk menyapa Anda ya. Tetaplah bersama Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, kita masih di acara Lopina. Lanjut lagi ya pendengar. Selamat sore dulu Trisno sapa untuk Bli Romi di Dan Carik. Selamat siang. Sore. Aduh, ketambah siang terus nih ya Trisnya. Terus ada Syarifah juga, selamat sore. Apa kabar ya yang sudah mendengarkan atau menonton live kita? Live TikTok kita RRI underscore Singaraja. Terima kasih ya, selamat sore semuanya. Oke, lanjut 3 orang penelpon berikutnya. Tris mau sapa dulu, silakan 24644 ataupun melalui WhatsApp call plus 1 ya. Halo, selamat sore Lopina. Halo.
1: Halo cantik.
0: Halo. Terima kasih Pak Banu.
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Baik. Sehat Pak Banu.
1: Pak Tris sudah lupa.
0: Kan.
1: Dulu. Pak Tri.
0: Kenapa?
1: Cuma sayang Pak Tri.
0: Lagunya cuma sayang.
1: Iya, Pak Tri.
0: Cuma sayang kamu. Oke. Lagunya buat siapa, Pak?
1: Ya, cara buat pendengar yang tadi. Pak Winarso, salam kenal di Jawa Tengah. Ada Pak Pipit, ada Bli Widi, Bli Tawan, Pak Mas Ramadan, Armada, Dewantara, Kaulala, Pak Negara, Pak Dibawa, Sujana, Sukrajos, ada Pak Kenar, Bapak Dimas, ada Wak Daeng, ada Mr. Mahmud, Pak Neta, Pak Lila, ada Bang Lee, Eli, Bu Bunga, Bu Yeni, Kak Kartini, ada Jawati, Pak Marwati, ada ini Jeruh. Ini Gayatri.
0: Iya.
1: Ada salam dari Bu Ayu Sukre. Bu Ayu Sukre ini.
0: Bu Ayu Sukre ini.
1: Iya, itu kan bulenya Batri.
0: Oh iya. Iya. Di kampung ya. Iya.
1: Ada Bu Yuda. Bu Desa, Bu Jeruk,
0: ya.
1: Bu Budi, Bu Mini, Bu Resmi, semuanya sudah.
0: Semua ya, nenek-nini semua ya. Nah,
1: kalau kurang biar ditambahin nanti yang di belakang masuk ini.
0: Baik.
1: Ada buat Tris. Terima kasih waktunya, Pak Tri.
0: Sama-sama. Sorry, terima kasih Pak Banu ya. Pokoknya semuanya tanpa terkecuali ya Pak Banu ya. Ibu bunga-bunga katanya semuanya ya. Oke, lanjut. Ada yang mau ikutan lagi? Selamat sore Pak Nyoman Dewantara. Ya. Mau kirim salam katanya buat Pak Nyoman Negara, Bu Bunga, Cempaka Putih, Bu Bunga Plastik, Pak Olala, Pak Netap Celi, Beritawan, Pak Pipit, Bu Yuda, Bu Kartika, Bu Kartini, Pak Armada, Pak Banu, Nini Jero, terus Mbak Mini, Bu Janura. Ucapannya salam sayang, sehat selalu, salam rahayu, sehat semuanya. Terima kasih, selamat sore juga dari Pontianak sudah hadir Pak Irwanda Saleh Hasan ya, selamat sore. Oke, lanjut, terus apa dulu ya. Halo Lopina. Sore. Sore, iya.
2: Sore, siang.
0: Sore ya, Bu Bunga ya.
2: Iya, apa kabar, Pak?
0: Baik, Bu Bunga apa kabar?
2: Ya, kabarnya sehat.
0: Sehat, iya.
2: Akunya pelan-pelan saja.
0: Iya, mau kemana, Ibu?
2: Mau ini nonton, apa itu namanya?
0: Kenapa gerak jalan?
2: Iya.
0: Apa nonton iya. Bullfest?
2: Bullfest apa itu?
0: Bullfest ya Bu.
2: Oh iya itu dah. Kalau dulu kan apa pasar malam?
0: Pasar
2: ya?
0: Malam, iya benar.
2: Sekarang enggak katanya.
0: Enggak ada pasar malam sekarang ya. Pasarnya pagi sampai sore Bu. Sampai malam Bu. Okay.
2: Ada Bapak Banu ya.
0: Mm-mm.
2: Ada yang di Bung Cari itu siapa?
0: Pak Cip.
2: Oh, Pak Cip ya. Oh, ada Pak Dewan Cari ya, Pak Kaulala. Terus ada Wadaeng, Ibu Janura, Ibu Resmi, Ibu Manda, Ce Elia, Mak Ari 1-2, ada Mak Mini, Bu Ketut, Dita Jekule, Pak Ingrid, Pak Jero Maliarte, siapa lagi, ada Widi Made ya, Widi Made, ada Mas Alvin ya di Lombok. Terus ada kamar ya, ibu-ibu itu yang di Bungkulan itu katanya bu Ayu Sukerti.
0: Iya, Bu Sukerti, Nini.
2: Oh, iya. Bu Sukerti ya. ya semuanya udah buat Mbak. Selamat
0: juga, makasih. Terima kasih kembali untuk Ibu Bunga Plastik yang ada di kawasan Tukat Mungge ya. Lampung menyapa dari Mandala. Halo, terima kasih Mandala FM ya. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut lagi satu penelpon. Boleh. Selamat sore Lopina.
3: Halo, selamat sore, Mas Tri.
0: Halo, Deng.
3: Pengen dengerin tadi Mbak Irna membahas tentang bendera ya.
0: Yang mana?
3: Tadi Mbak Irna membahas tentang bendera. Oke, jadi aku buat Mbak Irna lihat coklat aja ya.
0: Coklat.
3: Coklat bendera aku ya.
0: Bendera?
3: Iya.
0: Siap.
3: Oke, deh, tadi ada Pak Banu ya. Di seberang sana ada Pak Cip juga, Bang Ramadan, Besar Beli Widi juga. Terus di Aceh sana ada siapa nah, Sarifah ya. Terus di Pemalang sana juga Pak siapa tadi ya.
0: Pemalang Pak Winarso.
3: Oh, Pak Winarso, salam kenal ya. Di Barata ada Mbak Kartika, ada Pak Pipit, Pak Sintin juga, Pak Atago juga, Pak Dewan Tare, Pak Kaulala, Cepong juga, terus ada siapa ya. Mbak Bunga warisan ya, ada Mbak Mini, Mbak Rismeru, Mbak Yuda juga ada sakit, terus ada Bu Kartini ya, Bu Puspa juga di Sedal Mawar, siapa lagi, oh Pak Pelitawan juga di Sedal sana. Oke deh buat semuanya aja deh.
0: Iya. Yeah.
3: Oke, buat Mbak Tri, sore aktivitas aja yuk, makasih.
0: Terima kasih buat Wadaeng ya. Selamat sore juga untuk Ibu Resmi. Ya, Ibu Resmi, ayo gabung Ibu. mau salam buat Bu Janura, Bu Manda, Bu Bunga, Bu Mini, Bu Ketut, Bu Desa, Bu Ari, Celi, Bu Indi, Bu Kartini, Bu Jerupus, Pak Wadaeng, Papa Dimas, Mas Sawan, Pak Widi. Ada Pak Banu, Pak Ci, Pak Sukra Ajus, ya, Pak Jero Ketut, Pak Samong, Pak Ngura, Pak London, dan grup Asik Kacuk semuanya. Mbak Tri, terima kasih. Terima kasih kembali. Halo, selamat sore juga untuk Ibu Jero Puspa Tegal Mawar, ya. Yang nggak mau kirim salam buat beritawan, Pak Pipit, Pak Winarso, terus ini Jero, ya, Pak Govinda, Pak Sujana, Ibu Desa Redini, Wadaeng, Ibu Kartini, Ibu Ayu, Adi Sukerti, dan semua fans RRI katanya semua sehat, semoga sehat semuanya. Oke, terima kasih ya Bu Jero Puspa di Tegal Mawar ya. Saatnya sekarang Tris mau hadirkan dulu ya, mau bingkis lagu dulu yang sudah di request berikut ini.

0: itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
2: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitas.

Baik pendengar ya, tidak terasa nih kayaknya Tris harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Sampai di sini perjumpaan kita di acara Lopina, lagu sore pilihan Anda. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung sore hari ini. Dan mudah-mudahan yang belum sempat bergabung jangan sedih ya. Bisa ikutan acara Lopina besok, kembali akan hadir untuk Anda ya di Pro 1 tentunya di jam dan frekuensi yang sama, jam 3 sampai jam 4 sore ya. Di Pro 1 RRI Singaraja. Dan pendengar, setelah Lopina nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara kami berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda ya. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Tris kembali hadir menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini kita ada di acara Kentongan ya. Untuk edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Nah pendengar, berbicara terkait kebersihan lingkungan, nah tentu ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah ya, atau mungkin petugas kebersihan saja ya, namun menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, menariknya pendengar, semangat untuk menjaga lingkungan ini juga sangat dekat dengan nilai-nilai kepramukaan ya. Jadi kalau kita berbicara pramuka, ternyata tidak hanya tentang kegiatan di alam terbuka saja begitu ya, tapi juga membentuk generasi kita untuk peduli terhadap lingkungan gitu, bertanggung jawab dan memberikan manfaat tentunya kepada masyarakat. Nah, bertepatan dengan momentum ulang tahun ke-65 ya di tahun 2026 ini, kita akan berbincang lebih jauh begitu mengenai semangat tersebut ya, menjaga lingkungan melalui tema kolaborasi Ibu Leleng Bersih. Dan juga sudah hadir begitu di tengah-tengah kita pendengar, narasumber yang akan kita ajak berbincang begitu. Langsung saja kita akan berkenalan dengan narasumber kita sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Made Surya Restu Cahyono, SPD MPD, Sekretaris Komisi Pengabdian Masyarakat dan Bela Negara. Selamat sore Bapak.
2: Selamat sore Ibu.
1: Iya. Dan juga ada IGD Agus Pratama ya, Ketua Dewan Kerja Cabang Buleleng. Selamat sore Kak.
3: Iya, selamat sore.
1: Kita panggil Kak aja ya, masih muda ya. Iya. Dan nanti kita akan membahas ya bagaimana peran pramuka begitu dalam menjaga kebersihan lingkungan, dan sejauh mana gerakan pramuka ini bisa mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan Buleleng yang lebih bersih begitu ya, dan seperti apa juga kolaborasinya antara pramuka dengan stakeholder yang lain begitu. Kita akan tahu begitu ya seperti apa. Namun sebelumnya kita mau tanya-tanya dulu nih, tahun ini pramuka akan berulang tahun ke 65 ya. Nah tentunya banyak kegiatan ya yang berlangsung ya. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak, seperti apa untuk suasana ulang tahun pramuka tahun ini, dan kegiatan apa saja yang sudah berlangsung atau yang akan masih berlangsung ini. Silakan Pak.
2: Terima kasih Ibu. Mohon izin. Jadi dalam perayaan hari ulang tahun pramuka yang ke-65 ini, kami membagi kegiatan menjadi tiga, yakni ada kegiatan bakti sosial, kemudian ada kegiatan peringatan, dan terakhir ada kegiatan prestasi. Nah kemudian ada beberapa kegiatan yang sudah berjalan tentunya, di antaranya kemarin salah satunya kegiatan terkait dengan acara Yuda, yakni aksi bersih lingkungan yang dilaksanakan pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Nah kemudian nanti akan diiringi, akan dilanjutkan dengan kegiatan peringatan dan kegiatan prestasi. Untuk detailnya, kegiatan peringatan itu sudah dilaksanakan juga, dimana menurut kepercayaan agama Hindu, dimulai dari kegiatan mapiuning yang sudah dilaksanakan di tanggal 1 Agustus 2026. Kemudian ada yang nantinya akan dilaksanakan di tanggal 13 Agustus itu. Berupaya untuk melaksanakan renungan suci atau ulang janji kembali sebagai anggota pramuka. Kemudian di Jumat juga nanti akan dilaksanakan tepat di tanggal 14 Agustus akan ada ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan. Nah kemudian tidak kalah serunya juga ada kegiatan prestasi kan. Kegiatan prestasi tersebut dimulai tanggal 26 Agustus. Kemudian tahap pendaftaran sudah dimulai. Nah, rekan-rekan yang lainnya dari kepengurusan, kemudian panitia dalam HUT Pramuka ke-65 juga sedang bergulat berkaitan dengan hal tersebut. Seperti misalkan lomba menggambar tingkat Sega Putra, kemudian ada kegiatan lomba LKBB tongkat yang tadi sempat juga dibahas, yang memang banyak calon peserta yang sangat antusias, benar sekali. Kemudian lomba video semapur juga untuk penggalang SD-nya, Kak. Di samping juga ada nantinya lomba PBB kreasi, kemudian lomba pembina berprestasi, dan ada e-sportnya. Jadi edarannya juga sudah berjalan di masing-masing kuaran untuk bagaimana berupaya menarik minat para peserta untuk ikut dalam kegiatan tersebut.
1: Ya, cukup padat ya acaranya ya. Oke, nah kalau untuk tahun ini, peringatan tahun ini apa, apa namanya, temanya Kak? Mungkin Kak Agus ya, dan mungkin apa yang ingin di apa namanya diperkenalkan, atau mungkin maknanya begitu ya, gerakan, bagi gerakan pramuka dan juga para anggotanya, Kak Agus, silakan.
3: Baik, terima kasih sebelumnya untuk kegiatan pramuka kali ini yang kita, gerakan pramuka yang ber apa namanya itu, berusia 65, yang kegiatan ini juga serangkaian dengan Hari Pramuka, serta di sini di kegiatan pramukaan, di aksi kegiatan sosial itu ada namanya aksi Kacarayuda atau aksi bersih sampah. Nah, di mana itu, apa itu Kacarayuda? Nah, Kacarayuda merupakan sebuah gerakan aksi nyata untuk melawan permasalahan sampah, khususnya sampah plastik. Nah, di mana kita di Singaraja atau di Buleleng terkenal dengan sampah plastik yang lumayan banyak pengeluaran dari masyarakat. Begitu kita di gerakan pramuka mengambil tema kegiatan yaitu Kacarayuda untuk membasmi sampah plastik. Nah, untuk kegiatan Kacarayuda ini sudah kita berjalan yang kedua di tahun ini. Untuk tahun sebelumnya, Kacarayuda sudah berjalan di kegiatan ini yang mengambil tempat yaitu di sungai yang berada di kawasan Kecamatan Tijekule, yang berada di, mohon maaf sebenarnya, Kecamatan Kubutambahan, di sebelah Stikes Buleleng Kampus Kubutambahan. Itu kita dilaksanakan di tahun kemarin. Yang untuk tahun sekarang kita laksanakan di kawasan suci, yaitu di kawasan Pura Jagatnata. Nah, kawasan Pura Jagatnata merupakan salah satu kawasan yang memiliki nilai penting bagi masyarakat Buleleng. Karena itu, menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan tersebut merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab sebagai pengempon saja, tapi sebagai kita, sebagai masyarakat Buleleng, apalagi sebagai anggota pramuka. Ya, melalui aksi bersih sampah ini, anggota pramuka juga ingin berikan contoh kepada masyarakat bahwa kawasan tempat ibadah, fasilitas publik, dan lingkungan sekitar harus dijaga kebersihan secara bersama-sama seperti itu. Nah, harapannya kegiatan ini tidak berhenti pada satu kegiatan saja, tetapi menjadi kebiasaan yang terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu.
1: Iya, baik. Nah, ini menjadi bukti ya bahwa pramuka itu tidak hanya membentuk keterampilan saja, tapi juga karakter dan juga anggotanya untuk peduli terhadap lingkungan, salah satunya sampah plastik yang sekarang mulai kita perangi bersama begitu ya Pak ya. Siap. Nah, kalau berbicara terkait dengan Buleleng bersih begitu ya, nah kalau dari pramuka sendiri ini sebenarnya seperti apa kondisi ideal yang ingin diwujudkan gitu, terkait dengan Buleleng bersih? Mungkin dari Kak Surya mungkin mau menjawab.
2: Nggih, terima kasih Kak. Saya kembali dulu ke ranahnya nggih. Jadi kegiatan ini utamanya dari kami, dari Abdimas dan LH, pengabdian masyarakat dan lingkungan itu. Jadi tentunya pertama terkait dengan kebersihan, harapannya memang dilakukan bersama-sama. Seperti di pembukaan di awal, tidak hanya menjadi tugas petugas kebersihan atau pemerintah saja, tapi mari kita bahu-membahu bagaimana cara mewujudkan bersinergi bersama agar selalu menjaga kebersihan lingkungan. Seperti apa yang sudah dilaksanakan juga oleh edaran dari DLH, berupaya, berusaha untuk kembali memilah sampah. Jadi mengurangi penggunaan sampah plastik tentunya, dengan harapan nantinya Buleleng semakin terjaga keasrian dan keindahannya.
1: Ya, itu pasti harapan kita bersama begitu ya. Nah, kalau wujud nyata begitu yang sudah dilakukan di pramuka sendiri kepada anggotanya, sudah ada nggak Pak? Apa namanya, keterampilan atau mungkin pelatihan-pelatihan begitu kepada anggota, bagaimana seperti tadi memilah sampah seperti itu Kak, atau hanya mengejak anggota begitu untuk bersih-bersih di beberapa tempat atau fasilitas umum, atau seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Agus, atau mungkin ada pembinaan-pembinaan khusus nih di apa, dalam pelatihan-pelatihan kepramukaan begitu?
2: Oke, kemarin baru-baru sedang hangat-hangatnya kami dari Pramuka Peduli sudah melaksanakan yang namanya penguatan kapasitas Pramuka Peduli, salah satunya bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup tentang bagaimana cara mengolah dan memilah sampah. Dimulai dari pengurus pramuka peduli, kemudian nanti harapannya mereka akan dapat mengimbas di gudangnya masing-masing tentang bagaimana peran dan cara untuk mengolah sampah. Karena seperti kita ketahui bersama, memang benar sekali sampah ini adalah musuh kita,
1: musuh bersama,
2: yang harus bagaimana meregulasinya. Mulai dari dalam diri sendiri, untuk selalu dan berupaya agar dapat menjaga dan tidak membuang sampah sembarangan.
1: Ya, apalagi sekarang pemerintah juga sudah mulai menggalakkan untuk mengolah sampah mulai dari rumah tangga sendiri ya. Nah, kalau dari tanggapan anak-anak, mungkin terutama anak-anak nih sudah mulai ya, sekarang dididik gitu untuk memilah sampah. Sebenarnya mungkin sederhana ya, hanya saja mengubah kebiasaan, karena yang belum biasa mereka untuk membedakan mana sampah organik dan anorganik. Nah, kalau selama ini seperti apa Pak untuk antusiasme dari para anggota pramuka sendiri gitu, khususnya anak-anak untuk mengikuti kegiatan ini?
2: Untuk saya ya, mungkin,
1: ya boleh.
2: Mungkin sudah berjalan juga di masing-masing gudep depan, karena itu memang pilar utamanya bagaimana gerakan pramukaan itu dapat dilaksanakan. Terkait dengan upaya dan usaha, kemudian antusias peserta didik terkait dengan bagaimana menjaga kebersihan lingkungan, mereka sangat antusias. Apalagi dengan cara-cara yang humanis, dalam artian mengajak sambil bernyanyi, kemudian memperkenalkan dengan audio visual, kemudian mempraktikkannya secara langsung dalam kegiatan-kegiatan baik pembelajaran maupun kegiatan kokurikuler. Nah, kemarin juga dalam kegiatan-kegiatan di kepramukaan, kami juga secara terarah dari pengurus utamanya pramuka mengajak bersama-sama bagaimana agar menjadi contoh dan teladan, utamanya dalam mengurangi penggunaan sampah plastik yang sekali pakai. Dengan apa? Melaksanakan tidak hanya karena ada edaran dari gubernur untuk menggunakan tumbler, tetapi memang berkesadaran mulai dari diri sendiri. Utamanya itu yang tadi yang sampaikan, mengajak teman dan keluarga juga untuk menjaga kebersihan, ikut dalam kegiatan sosial mulai dari rumah tangga, di masyarakat, sambil memberikan edukasi. Karena kegiatan yang kami lakukan, yang dilakukan di hari Jumat kemarin, bukan hanya serta-merta melaksanakan kegiatan pembersihan, tapi mengedukasi masyarakat pentingnya menjaga dan merawat kebersihan lingkungan, utamanya di kawasan Pura Agung Jagannathu.
1: Ya, itu yang susah biasanya, merawat ya. Oke. Kita ke Kak Agus. Mungkin kalau selama ini Kak Agus melihat seperti apa, pasti ada tantangan, gak mudah ya untuk mungkin mengedukasi atau mungkin mengajak masyarakat ya untuk bersama-sama begitu untuk peduli lingkungan. Nah, kalau Kak Agus sendiri melihat apa yang menjadi tantangan terbesar nih di masyarakat?
3: Baik, selalu terima kasih dulu untuk generasi muda nih sekarangnya ya, untuk anak-anak muda. Tantangan kami di Dewan Kerja, khususnya di Dewan Kerja Cabang, ya pertama yaitu kita harus kuatkan diri sendiri dulu, dari diri sendiri apakah sudah layak untuk menamakan dirinya. Kalau sudah berani speak up dan juga berani untuk berbicara terkait dengan pengolahan sampah, baru kita ke terjun ke masyarakat. Maksudnya kemarin kegiatan kita kemarin di Pura Agung Jagannathu melalui kegiatan aksi bersih sampah, kalau sudah berani kita melaksanakan kegiatan itu, pastinya nantinya untuk tantangan kita ke depan, pasti kita akan sering menemukan dan juga membuat kegiatan dengan bagaimana cara untuk pengolahan sampah, terkait dengan juga pemilahan sampah dan juga kegiatan-kegiatan aksi bersih sampah lainnya seperti itu. Dan untuk mungkin untuk teman-teman di, khususnya untuk genset di kita hari di Buleleng ya, khususnya dan juga untuk masyarakat, marilah kita jaga Buleleng ini biar kita biar bersih dan juga biar nyaman kita berkegiatan, kita biar nyaman untuk tinggal juga. Apapun kita lakukan, kalau tidak ada sampah, pasti kegiatan yang kita lakukan aman, nyaman dan damai seperti itu. Serta untuk masyarakat Buleleng, mari kita bersama-sama jaga Buleleng kita biar bersih dan juga biar aman dari sampah plastik. dengan cara ya seperti tadi, untuk pertama marilah kita pilah sampah melalui kegiatan-kegiatan di rumah masing-masing. Kalau bagi adik-adik pramuka di gugus depan yang di siaga, penggalang, penegak maupun di pandega sampai ke perguruan tinggi, marilah kita di gugus depan masing-masing terlebih dahulu untuk menjaga dan juga memilah sampah itu sendiri. Nanti kalau sudah terpilah, barulah nanti kita bawa ke TPA-TPA, juga bawa ke kumpulkan, dan nanti juga akan diambil oleh petugas kebersihan yang menjadi petugas di lingkungan kuartal Buleleng seperti itu, dan di lingkungan Kabupaten Buleleng seperti itu.
1: Jadi dari anggota sendiri dulu ya. Nah, berarti bisa disebut nih pramuka bisa menjadi agen perubahan begitu ya. Nah, untuk bisa nanti mengimbas paling tidak di keluarganya masing-masing juga ya Pak ya, dan juga pada akhirnya juga bisa ditiru oleh masyarakat luas gitu untuk peduli terhadap lingkungan. Menarik sekali pendengar, kita akan berbincang kembali ya bersama kedua narasumber kita. Tetaplah bersama kami di Kentongan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Pak, lagi sibuk ya?
5: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor, tapi bingung mau di mana.
4: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
5: Oh, emang cocok?
4: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
5: Wah, lengkap ya?
4: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
5: Kalau mau sewa?
4: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi, kita kembali lagi ya. Berbincang bersama narasumber kita ada Kak Surya dan Kak Agus ya, dari Pramuka ya, dengan topik kolaborasi Buleleng Bersih ya. Tadi kita sudah sempat bahas seperti apa kegiatan Pramuka begitu ya, dan juga bagaimana mengajak begitu para anggotanya untuk terlibat peduli terhadap lingkungan. Nah, kalau terkait dengan kolaborasi, kita berbicara tentang kolaborasi ya, Kak Surya nih. Bagaimana kalau menurut dari Pramuka sendiri, siapa saja yang seharusnya terlibat dalam mewujudkan Buleleng Bersih ini? Kan kolaborasi ya, pastinya banyak pihak yang terlibat begitu ya. Ya, silakan Kak Surya.
1: Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Jadi berbicara terkait dengan kolaborasi ya, ada sinergi antara pihak mana saja yang bisa dilibatkan terkait dengan kegiatan utamanya penanggulangan sampah yang sudah dilakukan. Tentunya untuk menyelesaikan masalah lingkungan yang kompleks ini, seperti yang paling banyak muncul ini berkaitan dengan sampah plastik, tentunya membutuhkan pendekatan antara beberapa pihak, baik itu pemerintah maupun dunia usaha yang bisa dilibatkan untuk menanggulangi sampah tersebut. Jadi kita juga tidak serta-merta hanya mengandalkan pemerintah saja untuk menanggulangi hal tersebut, juga harus ada keterlibatan masyarakat tentunya. Dalam hal ini tentunya gerakan Pramuka hadir untuk membantu menyelesaikan permasalahan sampah ini. Tentunya juga melibatkan akademisi, misalkan dari universitas yang ada di Buleleng, kemudian dunia usaha, yang tentunya yang sangat krusial yakni dari media, contohnya RRI, yang terus menggemakan bagaimana untuk mengupayakan, mengelola sampah. Kemudian hari ini juga kita berkolaborasi tentunya dengan RRI, bagaimana kita berkolaborasi, karena media ini adalah tentunya pengeras suara yang nantinya bagaimana adik-adik Pramuka yang sudah dikoordinir oleh DKC tidak hanya membersihkan kawasan Jakarta saja, nanti melalui peran ini mengupayakan melalui RRI menggemakan itu manfaat pentingnya menjaga dan merawat lingkungan. Kemudian harapan bersama tentunya yang tadi Kak, bagaimana mulai dari diri sendiri untuk berkesadaran pentingnya menjaga lingkungan, utamanya sampah.
0: Iya, sadar diri dulu ya sebelum mengimbas ke orang lain begitu. Nah, kalau ke Kak Agusnya sendiri, apakah kira-kira ada nggak nih program dari Pramuka yang ingin dikembangkan ke depan begitu, yang mungkin secara khusus berkaitan dengan kebersihan dan lingkungan?
2: Terima kasih sebelumnya untuk kegiatan yang ingin dikembangkan ya, kegiatan ini kebetulan kegiatan Kacara Yuda untuk aksi bersih sampah. Saya berfokus kepada kegiatan ini nantinya supaya di gerakan Pramuka khususnya di anggota muda ingin mengembangkan terus ke depan untuk kegiatan ini, untuk mengedukasi kepada masyarakat serta menggaungkan untuk kegiatan Buleleng Bersih Sampah Plastik sebenarnya. Ya, kegiatan Kacara Yuda ini kita akan gaungkan bersama-sama ke depannya biar bisa kegiatan ini sukses dan juga berdampak untuk masyarakat Buleleng serta nantinya berkolaborasi ke pihak-pihak yang lain yang terkait dengan kegiatan-kegiatan kebersihan seperti itu.
0: Kacara Yuda ya namanya.
2: Kacara Yuda.
0: Ini tahun kedua.
2: Ini tahun kedua.
0: Oke, dan pastinya tahun-tahun ke depan juga tetap akan dilaksanakan, nggih. Oke. Nah, kalau berbicara tentang generasi muda, tadi kita sempat bahas ya bahwa ini juga penting untuk kita ajak bersama begitu ya, untuk peduli terhadap lingkungan. Nah, kalau kita berbicara tentang Gen Z ya, Gen Z ya kita sebut, ini juga tidak lepas dengan yang namanya sosial media ya, era digital. Ini apakah Pramuka juga sudah memanfaatkan belum sosial media untuk apa, bisa memanfaatkannya, mengkampanyekan agar anak-anak sekarang itu bisa ikut peduli dengan lingkungan? Apakah sudah memanfaatkan sosial media juga?
1: Oke. Terima kasih Kak. Izin menambahkan dulu.
0: Oh iya, boleh. Ya,
1: terkait dengan kegiatan tadi, terkait dengan Kacara Yuda, Jadi kegiatan ini tidak hanya berfokus kemarin di Jakarta saja, tapi kami secara serentak, jadi dari 9 kecamatan yang ada di masing-masing kuaran, kuartir ranting, laksanakan kegiatan pembersihan di masing-masing kuaran melalui gugus depan. Dan itu sudah terdokumentasi, Kak. Yang nantinya akan berkaitan dengan pertanyaan berikutnya, apakah sudah memanfaatkan media sosial? Agar bagaimana generasi maupun generasi milenial lebih tertarik untuk peduli terhadap lingkungan. Ada di media sosial Pramuka Buleleng atau Prabu, baik itu di Instagram, di Facebook, kami sudah terus menginformasikan kegiatan-kegiatan kami yang harapannya agar semakin menarik generasi untuk ikut berpartisipasi dan peduli terhadap lingkungan.
0: Iya, seperti itu, Kak. Sudah berarti ya. Biasanya lebih cepat kalau misalnya mengandalkan sosial media, karena sekarang anak-anak tidak lepas dari gadgetnya. Benar, ya Pak ya. Apakah mungkin juga kegiatan menjaga kebersihan lingkungan ini bisa dibuat lebih menarik dan kekinian begitu? Karena kadang pendekatan seperti itu mungkin lebih mudah ya, terutama untuk anak-anak ya. Tadi juga mungkin sempat dibahas juga ya sama Kak Surya. Apakah sudah di sudah diajak seperti itu untuk anak-anak menjadikan kegiatan bersih-bersih lingkungan ini lebih menarik atau mungkin kekinian? Iya, oke. Sudah belum Kak, sudah dilakukan belum?
1: Sudah dilakukan enggak? Kalau kami di sekolah dasar ya. Kami sudah sering enggak? Bahkan melibatkan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, 5 hari sekolah. Contohnya sebelum mulai kegiatan, utamanya untuk kegiatan pembelajaran, kami ajak untuk bagaimana mereka menjaga atau merawat dulu tanaman, lingkungan sekitar, baik ruang kelasnya, sebelum mulai kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk menguatkan kembali terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan, sebelum mereka pulang sekolah juga harus membersihkan kembali lingkungan, baik yang ada di kelas maupun di lingkungan sekitarnya. Edukasi itu yang terus kami lakukan. Kemudian misalkan di hari Kamis, kami menyuruh mereka untuk membawa sampah yang bisa diolah kembali, untuk dihimpun. Kemudian di hari Jumatnya dikuatkan melalui atau menghasilkan nantinya hasil-hasil karya dari bahan-bahan bekas. Edukasi itu yang paling sederhana yang paling kami bisa kami lakukan. Kemudian ada kegiatan yang namanya hemat energi, Kak. Hemat energi, baik itu listrik maupun air. Bagaimana mematikan keran setelah digunakan, mematikan listrik atau lampu ketika sudah siang hari, dengan edukasi yang menarik tentunya. Kemudian pelibatan pemerintah, dalam hari ini puskesmas juga, Kak. Edukasi terkait dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dari sikat gigi, potong kuku, yang kaitannya dengan kebersihan dirinya sendiri. Sama seperti poinnya tadi, mereka supaya sadar dulu apa sih makna, maksud dari menjaga kebersihan. Tidak kalah pentingnya juga merawat dan menanam tanaman. Benar, kaitannya dengan kebersihan. Bagaimana manfaat ketika mereka sudah peduli terhadap lingkungan, manfaat apa yang bisa diperoleh dari lingkungan yang asri, yang sejuk tentunya. Kita ketahui bersama polusi sekarang, jumlah kendaraan yang banyak, bagaimana cara mengantisipasinya, salah satu dengan

0: karena sering terputus. Sudah yeah. dilakukan di sekolah, di rumah tidak ada contoh dan teladan.
1: Oke. Okay.
0: Mau dikembangkan lebih luas lagi ke masyarakat juga hampir sama. Makanya sinergi itu penting sekali. Kalau yang sekarang namanya 4 pilar pendidikan, ditambah lagi dengan peran media, salah satunya RRI, untuk terus menggemakan.
1: Iya. Nah, mungkin jadi catatan juga untuk orang tua di rumah ini ya, bersama-sama, karena anak-anak itu biasanya suka meniru ya. Jadi kadang dia udah buang tempat, loh kok Bapak atau Ibu boleh buang sampah di sana. Nah, mungkin itu contoh kecil aja ya. Benar, jadi ya. Dimulai dari memberikan contoh. Mungkin mudah ya. Jadi anak-anak bisa meniru, diajarkan juga tadi seperti kata Kak Surya supaya tidak terputus ya. Benar, pendidikannya
0: sekali.
1: Ya.
0: Sama seperti penggunaan sampah plastik mungkin Kak. Kita bisa lihat sendiri berapa orang tua yang mau dan mampu membawa kantong belanja ketika berbelanja. Itu iya. contoh yang paling sering kita lihat. Artinya memudahkan saja. Bagaimana kita menekan sampah plastik kalau tidak dimulai dari hal tersebut, hal yang paling kecil seperti itu.
1: Karena itu dilakukan setiap hari ya.
0: Benar sekali.
1: Kalau setiap hari ke pasar, berapa sampah plastik ya, kalau kita nggak bawa kantong belanja.
0: Hal yang paling sederhana.
1: Iya. Dibawa ke rumah masing-masing. Baik, simple sebenarnya pendengarnya, hanya perlu mengubah kebiasaan saja mungkin. Baik, karena ini waktunya cukup terbatas ya, singkat sekali. Mungkin harapan apa sih mungkin dari Kak Surya dulu, kemudian Kak Agus ya, yang ingin disampaikan begitu sekaligus juga momentum ulang tahun Pramuka ke-65 ya tahun ini. Apa yang menjadi harapannya juga terkait dengan kolaborasi Buleleng Bersih ini seperti apa? Baik, silakan kami berikan waktu.
2: Terima kasih banyak Kak. Jadi izin kami mewakili kuartir cabang gerakan Pramuka Buleleng. Jadi kami ingin menegaskan bahwa gerakan Pramuka selalu terbuka untuk berkolaborasi, utamanya kegiatan pembersihan tadi, untuk menjaga lingkungan Buleleng yang kita cintai. Kemudian harapannya kepada seluruh masyarakat Buleleng, apapun regulasi dan kebijakan tentang lingkungan yang sudah ada, mari sekarang kita menumbuhkan kebijaksanaan. Artinya mulai dari dalam diri kita masing-masing. Mari jadikan Buleleng bersih bukan karena takut dengan denda atau aturan, tetapi memang karena kita mencintai Buleleng ini, Ibu Pertiwi kita ini. Terima kasih kepada RRI Singaraja, Pramuka Berbakti, Buleleng Lestari. Salam Pramuka.
1: Baik, terima kasih. Kalau Kak Agus sendiri ada mau ditambahkan?
3: Terima kasih sebelumnya untuk tambahan itu. Kacara Yuda bukan sekedar aksi bersih sampah. Kacara Yuda adalah gerakan untuk membangun kesadaran bahwa lingkungan yang bersih merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, melalui semangat Pramuka dan kekuatan media radio, mari kita bangun gerakan Pramuka bergerak, radio menyuarakan, dan masyarakat menggerakkan. Serta dalam rangkai Hari Pramuka ke-65 dan Hari Radio, mari kita jadikan momentum ini sebagai gerakan bersama untuk menjaga lingkungan. Bersih lingkungannya, sehat masyarakatnya, kuat generasi mudanya.
1: Luar biasa ya, terima kasih Kak Surya dan juga Kak Agus sudah hadir ya. Dan mudah-mudahan sukses untuk kegiatan-kegiatan ya, sampai selesai digelar nanti ya. Dan juga tetap semangat untuk mengedukasi nih adik-adik ya di Pramuka juga, untuk bersama-sama begitu untuk menciptakan Buleleng bersih ya, yang harapan kita bersama pastinya ya. Dan mendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda juga ya, telah setia bersama kami. Dan setelah acara kentongan ini, kami akan ajak Anda berikutnya tepat pukul 17 WITA nanti untuk mengikuti acara kami berikutnya, yaitu Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Dengan adanya harga BBM non subsidi yang meningkat, yaitu pertama gitu kan, sehingga kebanyakan warga kembali ke, terutama yang penggunaan roda 2, kembali ke Pertalite, ke subsidi. Itu penyebab utamanya yang terjadi di NTB.
3: Tuni dan doyotan yang kaya, pas tuni itu.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan ketersediaan bahan bakar minyak di Pulau Lombok tetap aman di tengah antrian yang terjadi di sejumlah SPBU. Krisis air bersih yang melanda lingkungan Dewasana selama hampir sebulan terakhir menyisakan cerita pilu, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara memastikan penyaluran bahan bakar minyak di Nusa Tenggara Barat tetap berjalan normal. Untuk menjaga pasokan, Pertamina mengoperasikan lebih awal integrate terminal Ampenan serta mengoptimalkan armada mobil tangki di wilayah NTB. Berdasarkan pemantauan, stok BBM di sejumlah SPBU di Lombok Barat, maksud kami di Lombok, masih tersedia dan siap melayani masyarakat. Pertamina juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk menjaga kelancaran distribusi serta ketertiban antrian di SPBU. Area Manager Communication, Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan seluruh infrastruktur dan sumber daya terus dioptimalkan agar kebutuhan energi dan masyarakat tetap terpenuhi. Pertamina menghimbau masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Aparat kepolisian terus mengawasi operasional SPBU untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat di tengah antrian panjang pengisian BBM. Yuni Herawati menurunkan laporannya.
4: Antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Lombok Timur menjadi perhatian serius sejumlah pihak termasuk aparat kepolisian. Di tengah kelangkaan bahan bakar minyak BBM yang masih terjadi, Polres Lombok Timur meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan operasional SPBU guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Kapolres Lombok Timur AKBP Aryakta Gagah Nugraha SIK mengatakan dalam pemantauan yang dilakukan di sejumlah SPBU, petugas menemukan dugaan ketidaksesuaian jam operasional di beberapa lokasi. Kondisi tersebut menjadi atensi karena dinilai berpotensi menghambat pelayanan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan BBM. Pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengecekan di seluruh SPBU untuk mengetahui penyebab ketidaksesuaian operasional tersebut. Langkah itu juga dilakukan guna memastikan distribusi BBM berlangsung sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan dalam proses penyalurannya.
5: BBM yang ada di lapangan tentunya ini dengan kaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Kalau misalkan memang sudah mencukupi kemungkinan, karena mungkin ada beberapa, kalau kami monitor ada beberapa jam operasional, jam operasional SPBU yang mungkin tidak sesuai dengan jam aktivitas masyarakat, sehingga menimbulkan kemarin sempat ada menimbulkan adanya penumpukan kendaraan yang ada di SPBU. Sudah sempat saya coba cek untuk monitor perkembangan di lapangan untuk stok BBM yang ada di masing-masing SPBU, belum bisa mengambil kesimpulan dan bila kami masih mencoba menelusuri.
4: Selain melakukan pengawasan terhadap operasional SPBU, Kapolres juga menegaskan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan pasokan BBM tetap tersalurkan kepada masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku. Pengawasan akan terus dilakukan selama kondisi kelangkaan masih terjadi. Kapolres mengimbau masyarakat untuk tetap tertib saat mengantri di SPBU serta tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan yang dapat memperparah kelangkaan. Warga juga diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian atau instansi berwenang apabila menemukan dugaan penyimpangan baik dalam distribusi maupun pelayanan BBM di SPBU. Melalui pengawasan yang diperketat, diharapkan distribusi BBM dapat berjalan lancar, pelayanan kepada masyarakat tetap optimal, serta situasi keamanan dan ketertiban di sekitar SPBU tetap kondusif di tengah meningkatnya kebutuhan bahan bakar.
1: Fenomena antrian panjang di setiap SPBU menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat. Beberapa di antara mereka meminta pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam menangani BBM bersubsidi yang semakin sulit. Selain itu, mereka juga menginginkan masyarakat yang mampu sebaiknya membeli BBM non-subsidi agar mengurangi panjangnya antrian. Berikut komentar mereka.
6: Nama saya Lestari. Makin hari kami tolong Presiden Prabowo, Pak Menteri, kami sangat kesulitan capai mengantri BBM eceran juga mahal sekali di pedagang. Ini sangat memberatkan kami, Pak. Tolong untuk subsidi dan harganya, tolonglah agar kami tidak terlalu tercekik.
7: Nama saya Egi. Kita datang ke SPBU tuh kadang stok yang BBM subsidi tuh habis. Kalau pemerintah memang benar-benar mau memperbaiki sistem kayak gitu, setidaknya ada, harus ada skema yang disiapkan untuk kita semua gitu, baik buat pedagang gitu, ataupun buat pengguna BBM tersebut.
8: Ija dari Lingsar, Mas, kan sekarang lagi banyak yang ngantri tuh ya BBM di mana-mana, di Mataram juga yang mau ngisi Pertalite itu loh, Mas. Kenapa dia seneng banget ngantri ya? Kalau mampu beli Pertamax, kenapa harus ngantri gitu loh? Karena kalau saya melihat fenomenanya, kita beli misalnya beli bensin Pertalite harganya 10.000, misalnya ngisi Pertamax 15.000, itu bedanya cuma 5.000. Sementara kopi sehari itu aja harganya 30.000 kadang, Mas, kopi sehari itu. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya mampu beli yang Pertamax yang tidak bersubsidi, kenapa harus ngantri, kenapa harus beli Pertalite begitu?
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan ketersediaan bahan bakar minyak di Pulau Lombok tetap aman di tengah antrian yang terjadi di sejumlah SPBU. Dinas ESDM NTB bersama Pertamina dan pemangku kepentingan terkait terus memantau distribusi agar pasokan bagi masyarakat dan sektor pelayanan publik tidak terganggu. Berikut wawancara selengkapnya dengan Kepala Dinas ESDM NTB Samsudin bersama Muhammad Halwi.
9: Pak Kadis, update gambaran stok BBM kita di NTB sampai dengan saat ini seperti apa? Karena di beberapa SPBU kita masih melihat antrian masyarakat beli minyak itu cukup panjang gitu.
2: Oke, terima kasih. Kemarin dalam 3 hari kebelakang saya sudah melakukan koordinasi dengan PT Pertamina Mataraniaga NTB terkait dengan beberapa info dari media bahwa terjadi antrian yang panjang yang menyebabkan kemacetan dan seterusnya. Nah, hasil konfirmasi saya ke manajemen atau manajer Pertamina wilayah NTB, memang ada beberapa kendala. Yang pertama, keterlambatan pengiriman BBM. Jadi pengangkutan dari Surabaya atau Banyuwangi ini terhambat di kapal. Yang pertama, yang kedua, beberapa tangki pengangkut itu ada maintenance sehingga pasti stok-stok ke beberapa SPBU menjadi terhambat. Yang ketiga berikutnya adalah dengan adanya harga BBM non-subsidi yang meningkat, yaitu Pertamax gitu kan, sehingga kebanyakan warga kembali ke, terutama yang penggunaan roda 2, kembali ke Pertalite, ke subsidi. Itu penyebab utamanya yang terjadi di NTB. Tapi kemudian kami mengkonfirmasi ke Pertamina agar dilakukan langkah-langkah antisipasi, jangan sampai menjadi tidak seimbangan dalam proses-proses di stabilitas masyarakat kan.
9: Langkah-langkah strategis yang dilakukan itu apa saja, Pak Kades?
2: Memang sudah langkah-langkah strategis oleh pimpinan Pertamina NTB melalui untuk percepatan. Pertama mungkin pengangkutan BBM yang tadi ada kendala di dalam cuaca, di pengangkutan di kapal tankernya. Yang kedua di beberapa kendaraan yang proses maintenance-nya untuk bisa percepatannya. Dan alhamdulillah teman-teman Pertamina menyampaikan kepada kami ada jaminan bahwa stok akan terpenuhi. Dari kemarin mulai berkurang kan, mulai kemarin kan, setelah 2 hari terjadi yang panjang, 2 hari kemarin sesuai dengan janji Pertamina sudah mulai normal kembali. Walaupun mungkin ada beberapa tempat yang belum stabil, tapi prinsipnya akan dijamin stok bahwa stok tersedia gitu.
9: Kapan kira-kira akan kembali normal kondisinya nih Pak Kades?
2: Nah, kemarin sudah mulai normal kemarin. Kalau setelah 3 hari kan ada panjang kan. Nah, setelah kami
10: pagi masih ada. Kita lihat di beberapa
2: ya. Betul, memang karena mungkin beberapa kenapa ini kan memang keterbatasan di lokasi juga kan. Kan pilihannya pasti yang terdekat. Nah, terdekat itu kemungkinan para penggunanya banyak gitu. Sehingga pasti ada terjadi antrian gitu. Tapi secara stok, insya Allah berdasarkan data dari Pertamina, insya Allah akan ready terus sampai mungkin seminggu depan.
10: Berarti mobil tanker yang masih di kapal itu sudah sampai?
2: Ya, sudah. Udah diupakan, termasuk beberapa perbaikan tangkinya udah mulai kembali normal lah.
9: Pak Kadis, kalau terkait isu pengurangan stok dari Pertamina itu apakah benar atau tidak?
2: Hasil konfirmasi kami tidak ada itu, tidak ada. Cuma memang terus terang aja kemarin yang menjadi kendala di Pertamina juga. Ada beberapa oknum masyarakat, yang terutama yang pengecer, yang membeli lebih dari yang diharuskan. Dengan pakai jerigen itu loh. Itu masalahnya yang kemarin ada juga masukan dari teman-teman media. Pak Kadis kok begini? Saya bilang, kasih ke saya data SPBU mana yang menjual seperti itu. Kasih ke saya nomornya aja, SPBU nomor sekian. Saya akan lakukan tindakan dengan Pertamina. Yang menjual pakai jerigen melebihi apa yang dipersyaratkan,
9: Pak. Standarnya berapa, Pak Kades?
2: Kalau jumlahnya saya kan punya, masing-masing SPBU punya standar ya. Tapi jelas dia punya jatah. Berapa untuk pengecer? Itu yang terus terang aja informasi di media juga kepada kami, kepada saya, yang saya sampaikan ke Pertamina bahwa ada beberapa SPBU yang tidak komit.
9: Kan kita lihat juga ada di Lombok Tengah, Lombok Timur itu antrian dirijennya full itu Pak Kadis.
2: Nah itu mau kalau bisa kasih ke kami datanya, saya bilang. Saya akan lakukan langkah-langkah antisipasi secara preventif dengan Pertamina untuk lakukan sidak.
10: Nanti masyarakat umum bisa melaporkan.
2: Bisa Pak. Kasih ke kami aja, misalkan media silakan. Kasih ke kami datanya, kita akan cek. Karena terus terangnya kalau di sistemnya Pertamina udah terdetek. Jadi ada kalau bahasanya dalam layar komunik monitor kelihatan. Mana SPBU yang merah, yang kuning di comment centernya. Jadi ketahuan mana, nah, langsung kita cek. Kalau yang betul-betul, Pertamina bisa pengurangan kuota.
9: Kalau secara umum, gambaran untuk jatah atau kuota BBM di setiap kabupaten atau SPBU berapa Pak Kades?
2: Kalau kuota kan udah ada jatah per tahunnya ya. Kalau itu kan udah ada data yang kami jatahnya per kabupaten nih. Dan kabupaten itu nanti bagi per SPBU. Nah dari data itu baru nanti kita cek. Kalau ada kegiatan-kegiatan sifatnya, sifat nasional, keagamaan, yang menyebabkan penambahan kuota, biasanya ada permohonan lagi dari SPBU kepada kami, menurut kami. Nah kami akan tidak lanjuti dengan teman-teman Hisman Migas maupun dengan Pertamina.
9: Baik, terima kasih Pak Kades atas informasinya di RRI Mat.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Komuter 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
1: Krisis air bersih yang melanda lingkungan Dewa Sana selama hampir sebulan terakhir menyisakan cerita pilu, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas. Tanpa aliran air ke rumah, warga difabel harus berjuang keras demi mendapatkan setetes air bersih untuk bertahan hidup.
11: Krisis air bersih yang melanda lingkungan Dewa Sanu, Kelurahan Pendem, selama hampir sebulan terakhir menyisakan cerita pilu, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas. Tanpa aliran air ke rumah, warga difabel harus berjuang ekstra keras demi mendapatkan setetes air bersih untuk bertahan hidup. Dengan menggenggam erat tongkat penuntun jalannya, Niputu Widiantini menyusuri jalanan terik sejauh hampir 1 km. Perempuan tunanetra ini rela berjalan jauh dari rumahnya menuju tandon penampungan air bersih yang disediakan oleh Palang Merah Indonesia Jembrana. Keterbatasan fisik tak menyurutkan semangat Widiantini. Di tengah antrian warga yang membludak, ia berdiri sabar menanti giliran demi mendapatkan pasokan air minum. Beruntung usahanya hari ini mengetuk hati petugas PMI yang siaga di lokasi. Petugas yang iba melihat kondisinya segera membantu mengisikan wadah air, sekaligus mengantarkan Widiantini kembali ke rumahnya dengan selamat.
3: Ayah, Pak. Hah? Tuan kaya. Tuan ini yang kaya. Pas tuan itu...
12: biasanya ngalih ayam, Mbak.
3: Bapak ngadek kadang ngalih ayam.
12: Men pusat iki cara mbok ngalih dari ngidang ke ditu.
13: aja.
14: Oh.
13: Yeah. Mungkin ingin pakai. Yeah. Yeah. Kalau ibu tadi kuning panten yang ulu-ulu. Coba cingak yang lepen.
11: Dampak krisis air ini memaksa Widiantini menghemat penggunaan air secara ekstrim. Bantuan air dari PMI dan kepedulian warga sekitar hanya ia pergunakan untuk kebutuhan vital seperti memasak dan minum. Kebutuhan MCK atau mandi cuci kakus seringkali harus dikorbankan. Di rumah, Widiantini tinggal bersama orang tuanya yang sudah lanjut usia. Terbatasan ekonomi dan fisik membuat keluarga ini sangat bergantung pada uluran tangan sanak saudara serta kebaikan hati para tetangga untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Kondisi yang dialami Widiantini menjadi cerminan nyata betapa krisis air menekan kelompok rentan di lingkungan Dewasana. Warga berharap bantuan air bersih dapat didistribusikan secara lebih merata dan menjangkau langsung pemukiman warga difabel serta lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
1: Pangan lokal Buleleng didorong untuk dikembangkan melalui kreativitas dan inovasi, agar tidak hanya menjadi bahan konsumsi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan mampu mendukung penganekaragaman pangan masyarakat.
15: Bandingkan dengan talas lokal atau talas Belitung yang harga jualnya mungkin 5.000, 6.000 gitu di pasar ya. Tapi kalau kita bisa olah itu menjadi...
1: Buleleng memiliki beragam potensi pangan lokal seperti sorghum, jagung, talas, singkong, ubi jalar, pisang, labu, dan sukun. Namun konsumsi masyarakat masih cukup bergantung pada beras sehingga pemanfaatan pangan lokal sebagai alternatif maupun pendamping beras perlu terus diperkuat. Analis ketahanan pangan ahli muda Lupastiniasih mengatakan pangan lokal dapat diolah dengan tampilan dan cita rasa yang menyesuaikan selera masyarakat, khususnya generasi muda. Kreativitas tersebut dinilai penting agar pangan lokal mampu bersaing dengan makanan modern yang saat ini banyak diminati.
15: Bandingkan dengan talas lokal atau talas Belitung yang harga jualnya mungkin 5.000, 6.000 gitu di pasar ya. Tapi kalau kita bisa olah itu menjadi tepung, kemarin kita juga ajarkan beberapa kelompok untuk mengolah jadi tepung, kita bisa jual di harga 55.000 per kilo tepungnya. Nah, untuk 1 kilo tepung kita butuh sekitar 10 kilo. Jadi ada perbandingan 5 kilo maksud saya, 5 kilo talas segar jadi 1 kilo tepung. Jadi ada perubahan nilai jual di situ. Yang awalnya kita jual harga ubinya 5.000 per kilo, kemudian di 5 kilo itu cuma 25.000, tapi ketika kita olah jadi tepung ternyata bisa jadi 55.000.
1: Lupastini menjelaskan pengolahan pangan lokal juga dapat meningkatkan nilai jual. Talas misalnya dapat diolah menjadi tepung sehingga memberikan nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan saat dijual dalam bentuk bahan mentah.
15: Sebenarnya tidak perlu dibenturkan, Pak. Jadi yang tua sukanya olahan tradisional, yang muda sukanya modern. Tidak usah dibenturkan, tapi diubah bahan bakunya. Yang modern, yang bahan bakunya tetap pangan lokal. Yang tradisional orang tua tetap bahan bakunya pangan lokal gitu. Karena kita juga ngomongin pangan tradisional misalnya kayak sumping gitu ya. Sumping aja minimal gitu, kita masih pakai tepung beras gitu misalnya. Kita ubah jadi tepung talas gitu misalnya kan bisa. Yang perlu kita lakukan adalah mengkreasikannya ini menyesuaikan pangan lokal.
1: Penguatan pangan lokal dilakukan melalui pendampingan kepada kelompok masyarakat dan UMKM. Sekitar 12 kelompok telah dilibatkan dalam pengolahan berbagai komoditas termasuk talas dan jagung. Masyarakat juga didorong mengembangkan pangan lokal menjadi produk kekinian tanpa menghilangkan bahan baku lokal. Upaya tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat, meningkatkan nilai ekonomi bagi petani, sekaligus menjaga keberlanjutan pangan lokal Buleleng agar tetap dikenal dan dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat progres sensus ekonomi 2026 telah mencapai 83%. Sejumlah tantangan dihadapi petugas untuk akselerasi ketepatan data mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
16: Sensus ekonomi saat ini masih berjalan, kita baru 83%.
17: Sensus ekonomi yang digelar Badan Pusat Statistik Provinsi Bali sejak awal Mei 2026 menunjukkan progres signifikan. Penataan terhadap sejumlah unit usaha dari skala mikro, kecil dan menengah serta usaha besar di Pulau Dewata telah mencapai 83%. Sejumlah tantangan dihadapi petugas sensus Kemensos mengakselerasi ketepatan data untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar mengatakan, kendati progres sensus ekonomi di Bali cukup signifikan sekitar 83%, pendataan terhadap usaha mikro hingga menengah cenderung masih menghadapi sejumlah kendala akibat karakteristik masing-masing wilayah. Ia menjelaskan karakteristik warga salah satunya di Denpasar sering lebih lambat karena pemilik usaha atau warga sulit ditemui akibat rutinitas yang padat. Selain itu, sebagian masyarakat atau pelaku usaha ragu dan takut didata karena kurangnya pemahaman terkait tujuan dari penjajahan. Agus Hendrayana Hermawan menambahkan, dalam sensus ekonomi tahun ini pihaknya menerjunkan ribuan petugas sensus untuk mengidentifikasi potensi di berbagai wilayah dan sektor termasuk ekonomi digital.
16: Masih ada masyarakat yang enggan di sensus, gitu. Mohon bantuannya untuk apa, terus disonding sensus ekonomi, mengajak masyarakat untuk mau di sensus, kan pertumbuhan ekonomi apa segala macam. Bisnya itu adalah potret dari sensus.
17: Sementara dosen Fakultas Ekonomi Undiknas Denpasar Dr. Igustin Ngurah Widya Hadi Saputra menilai sensus ekonomi menjadi salah satu instrumen untuk mendapatkan data akurat yang dapat memberdayakan masyarakat dengan kebijakan inklusif. Menurutnya, jika data akurat, perencanaan ekonomi akan lebih efektif, sehingga kebijakan pembangunan bisa dirumuskan dengan tepat dan sesuai potensi masing-masing wilayah.
14: Sensus ekonomi ini juga menjadi salah satu indikator yang penting ya. Dari sensus ekonomi ini kita bisa mengetahui tingkat ekonomi, inflasi, bagaimana kesejahteraan masyarakat, sehingga nanti kita bisa mendapatkan fondasi untuk melakukan berbagai macam perhitungan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi.
17: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mengajak masyarakat mensukseskan sensus ekonomi 2026. Pendataan terhadap sejumlah sektor ekonomi tersebut telah dilakukan sejak awal Mei dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Pendataan yang mencakup seluruh kegiatan usaha non-pertanian itu telah mencapai 83%. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Persiapan mengikuti Pekan Olahraga Nasional PON 2028, KONI NTB mulai merancang program pelatda jangka panjang. Ikhtiar itu diharapkan mampu menggembleng para atlet agar mampu bersaing dengan atlet asal daerah lain di Indonesia. Reporter Syahmanat melaporkan.
18: Adalah atlet-atlet yang sudah meraih medali emas pada PON sebelumnya.
19: KONI Nusa Tenggara Barat menyiapkan program pemusatan latihan daerah pelatda jangka panjang sebagai salah satu strategi menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan program tersebut rencananya akan dimulai secara bertahap pada September 2026. Menurutnya, pelatda diawali dengan seleksi atlet dengan prioritas bagi peraih medali PON sebelumnya yang masih memenuhi persyaratan, termasuk batas usia sesuai ketentuan masing-masing cabang olahraga. Selain itu, KONI NTB juga akan menjaring atlet-atlet potensial hasil Porprov 2026 untuk diproyeksikan memperkuat kontingen NTB pada PON 2028.
18: Pelatda setelah Porprov ini mungkin secara berkala nanti kemungkinannya akan dimulai bulan September. Ya, akan seleksi. Jadi apa yang diseleksi dulu adalah atlet-atlet yang sudah meraih medali emas pada PON sebelumnya. Meraih medali. Jadi langsung dia tuh. Ya kan? Dengan catatan umurnya enggak lewat. Ya kan ada misalnya Kempo misalnya ternyata ada batasan umur 30, atletnya kemarin udah lewat 30 ya. Jadi enggak jadi batal.
19: Program pelatda jangka panjang ini diharapkan memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan melalui peningkatan kemampuan teknik, fisik, mental, dan pengalaman bertanding. Hasil Porprov 2026 juga menjadi dasar pembentukan tim NTB menuju PON 2028 sejalan dengan target menembus peringkat 5 besar nasional.
1: Sebelum mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan ketersediaan bahan bakar minyak di Pulau Lombok tetap aman di tengah antrian yang terjadi di sejumlah SPBU. Krisis air bersih yang melanda lingkungan Dewasana selama hampir sebulan terakhir menyisakan cerita pilu, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.

0: Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat adalah buku pertama Mark Manson yang merupakan seorang blogger yang punya 2 juta lebih pembaca. Buku ini menceritakan tentang Harles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, pejudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah. Tapi hal itu tidak membuatnya menyerah. Ia tetap menulis dan membuat puisi. Tumpukan kertas-kertas semakin menggunung yang berisi penolakan, cacian tentang karya-karyanya. 30 tahun berjalan tanpa arti, hampir seluruh waktunya dalam bayang-bayang alkohol, narkoba, judi, dan perempuan. Hingga pada usia 50 tahun, seorang editor di sebuah penerbitan menaruh minat yang aneh terhadap dirinya. Sampai akhirnya, ia sukses dengan judul novel pertama, Post Office, didedikasikan untuk tak seorang pun. Popularitasnya melampaui harapan setiap orang. Walaupun ia sudah sukses, ia tetap menjadi dirinya sendiri. Sukses tidak mengubah hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik. Baginya, cuek dan masa bodoh adalah cara sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya, hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Buku ini adalah kisah nyata dari hidupnya yang selalu diterpa oleh kencangnya badai, dan karena itulah ia menjadi semakin kuat dalam meraih cita-cita. Itulah mengapa bersikap bodo amat adalah kunci untuk menyelamatkan diri dan dunia, dengan tidak mengambil pusing ketika mempunyai masalah dan merasa buruk. Jika ada yang ingin diapresiasi dalam buku ini, tentu yang pertama kali adalah penerjemahnya. Selain gaya penerjemahan yang luwes dan tidak kaku, diksi-diksi yang digunakan juga sangat berterus terang. Tidak ada sensor ataupun penapisan sehingga mampu menyampaikan maksud dari penulis asli. Kedua, nilai-nilai dalam buku ini juga seharusnya membuka mata dan pikiran, serta membuat diri tersadar bahwa tidak semua hal di dunia harus diperdulikan. Ada kalanya seseorang harus bersikap bodo amat terhadap hal-hal di sekelilingnya. Bukan karena tidak punya rasa simpati dan empati, melainkan hal tersebut memang tak layak untuk diberi perhatian. Waktu terlalu berharga untuk dihabiskan pada sesuatu yang remeh, temeh, dan tidak bernilai.

0: Catatan kecil pada sebuah seni untuk bersikap bodo amat mungkin hanya di bagian typo. Buku berlabel terlaris nomor 1 di Indonesia dan dunia masih memiliki banyak typo di beberapa halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Masukan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hah?
1: Mereren malu megarapannya. Siap-siap diri sandi ya.
2: Yes, aja no lo. Eh, lamun sebuah megarapan lo. Jengeng sap inget ya waktu lo.
1: Ya diastun gitu, deng sap jatri sandi ya nawang beli.
2: Benar-benar, ya nunduk itu, singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu, harus inget ya ide sang yang widiwase.
1: Uling mare bangun beli oh, harus iling ya ide betare, semangan jam 6, tengai jam roras.
2: Terus jam 6 sanje bien.
1: Oh gitu beli oh, gitu sodarme irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase apang icine kerayuan keselamatan sing kita beli.
2: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
1: Apa ben beli?
2: Apang seger. Dorme bekel.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewata, jam 6 ngantos jam pituangi, ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Rumpi pangalailuk.

Wayang kulit di Bali mulai berkembang pada zaman pemerintahan Raja Dalem Waturenggong sekitar tahun 1460 hingga 1550 Masehi. Wayang kulit memiliki segala aspek seni, mulai dari seni tabuh, seni tari, seni sastra, hingga seni rupa. Beberapa jenis wayang kulit di Bali antara lain, wayang Parwa dan Ramayana dikenal sebagai wayang kulit klasik. Cerita diambil dari kisah epos Mahabharata dan Ramayana. Wayang lemah atau wayang gedog dilakukan pagi atau siang hari ketika matahari masih bersinar. Termasuk wayang sakral dan dipentaskan tanpa menggunakan kelir atau lampu blencong. Cerita yang dibawakan mengambil kisah Mahabharata disesuaikan dengan tingkat dan jenis upacara. Wayang calonarang mengangkat cerita tentang kisah seorang janda, Ratu Ilmu Hitam dari negeri Dirah. Pementasan wayang calonarang penuh dengan suasana mistis, mengangkat nilai filosofi Ruwa Bineda yang mengajarkan keseimbangan kosmos. Wayang Sapu Leger, wayang sakral yang ditunjukkan untuk upacara ruatan bagi anak-anak yang lahir pada uku wayang. Wayang Cupak, wayang cupak mengambil kisah tokoh cupak dan gerantang, selain sebagai tontonan, juga berfungsi sebagai sarana untuk meruat anak dengan sifat maupun hari lahir kurang baik, agar menjadi anak baik.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama,
jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Bali sani konggahang saking stasiun radio Duni. Sani makin miring biar sayang tumbang senantunya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bali punya kain tradisional yang sangat istimewa, bernama kain geringsing. Kain ini hanya dibuat di desa Tenganan Karangasem dengan teknik dobel ikat, yaitu proses rumit di mana benang diikat dan diwarnai dua kali sebelum ditenun. Teknik ini hanya ditemukan di tiga negara di dunia, Indonesia, Jepang, dan India. Pengerjaannya seluruhnya dilakukan dengan tangan dan bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Nama geringsing berarti tidak sakit, karena kain ini dipercaya memiliki kekuatan magis untuk menolak penyakit dan energi negatif. Oleh karena itu, geringsing sering digunakan dalam upacara adat dan ritual penting di Bali. Warna kain ini hanya tiga, merah, kuning, dan hitam. Merah melambangkan api, kuning sebagai angin, dan hitam adalah air. Ketiganya juga mewakili Trimurti Hindu, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Sebuah simbol budaya yang indah dan syarat makna spiritual.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jebak Jejak Bali Kini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

Ayah adalah sebuah novel yang terbit di tahun 2015, ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan karya fenomenal Laskar Pelangi. Buku ini berjumlah 412 halaman yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak yang sangat mengagumi ayahnya. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang berlatar belakang dunia pendidikan, Ayah lebih fokus pada dinamika hubungan keluarga dan pencarian makna cinta dan pengorbanan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sabari, seorang pria yang setia dan penuh cinta. Sabari adalah seorang guru sederhana yang memiliki impian besar dan hati yang tulus. Cerita dimulai dengan kisah cinta Sabari kepada seorang gadis bernama Marlena. Cinta Sabari kepada Marlena adalah cinta yang tak terbalas dan penuh penderitaan. Namun, ia tetap setia dan tidak pernah berhenti mencintai. Seiring berjalannya waktu, Sabari menikahi Marlena. Meskipun pernikahan mereka tidak berjalan mulus, Marlena yang memiliki ambisi pribadi dan karakter yang kuat seringkali meninggalkan Sabari. Namun, Sabari tetap bertahan demi anak mereka, Zoro. Kisah ini menggambarkan bagaimana Sabari berjuang menjadi ayah yang baik meski harus menghadapi berbagai cobaan dan pengorbanan. Andrea Hirata dalam Ayah berhasil menggambarkan dengan baik perjuangan dan pengorbanan seorang ayah. Gaya bahasa yang digunakan cukup sederhana, namun penuh dengan makna mendalam, membuat pembaca terhanyut dalam alur cerita. Penggambaran karakter Sabari yang penuh kasih sayang dan ketulusan membuat tokoh ini sangat melekat di hati pembaca. Salah satu kekuatan novel ini adalah kemampuan Andrea Hirata dalam menyampaikan emosi. Setiap kejadian yang dialami oleh Sabari terasa nyata dan dapat dirasakan oleh pembaca. Selain itu, latar belakang cerita yang mengambil setting di Pulau Belitung menambah nuansa kearifan lokal yang khas dalam novel ini. Namun, ada beberapa bagian dalam novel yang mungkin terasa berlebihan dalam menggambarkan penderitaan Sabari. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keindahan dan kekuatan cerita secara keseluruhan. Ayah adalah sebuah novel yang mengharukan dan penuh dengan pelajaran hidup. Andrea Hirata berhasil menyampaikan pesan tentang cinta dan pengorbanan melalui kisah Sabari dan keluarganya. Buku ini cocok dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang arti sebuah keluarga dan pengorbanan seorang ayah. Secara keseluruhan, Ayah adalah sebuah karya yang patut diapresiasi dan menjadi salah satu novel yang menambah kekayaan literatur Indonesia. Andrea Hirata sekali lagi menunjukkan kemampuannya sebagai seorang penulis yang mampu menyentuh hati pembaca melalui cerita-ceritanya.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.

Pendengar Persatuan RRI Singaraja, berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara mimbar agama Buddha ya, yang mengambil topik untuk minggu ini, suci atau tidak suci terhadap diri sendiri ya, yang akan dibawakan oleh Pandita Muda Madhekaruna. Dan sekaligus terus yang bertugas ya di Singaraja sore ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tibanya Tris pamit undur diri ya, karena nanti akan ada Mbak ini berikutnya yang akan menemani Anda di Singaraja malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam, sampai jumpa.

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sukihontu Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, merupakan karma baik bagi kita di mana kita sudah dapat menyisihkan sisa waktu yang kita miliki untuk memperkokoh keyakinan kita kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, guna memperdalam pemahaman kita terhadap Dhamma yang sudah kita ketahui. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan apa yang termuat dalam syair Dhammapada di kelompok Atawaga 165, yaitu, oleh diri sendiri kejahatan dilakukan, oleh diri sendiri seseorang menjadi suci. Suci atau tidak suci tergantung pada diri sendiri. Tak seorang pun yang dapat mensucikan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, kalau kita lihat sekilas syair ini, tampak sederhana. Namun apabila direnungkan lebih dalam, syair ini mengandung ajaran yang sangat mendasar mengenai tanggung jawab kita sendiri. Sang Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan maupun penderitaan tidak ditentukan oleh nasib, keberuntungan, atau orang lain. Semua itu sangat dipengaruhi oleh pikiran, ucapan, dan perbuatan kita sendiri. Inilah yang disebut sebagai hukum karma, yaitu setiap tindakan akan membawa akibat yang sesuai dengan apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Dalam kalimat yang pertama di sana disebutkan, oleh diri sendiri kejahatan dilakukan. Mengapa Buddha atau Sang Buddha mengatakan oleh diri sendiri kejahatan dilakukan? Karena setiap tindakan selalu diawali oleh pikiran. Sebelum seseorang berbohong, pikirannya terlebih dahulu memilih untuk berbohong. Sebelum seseorang marah, pikirannya lebih dahulu membiarkan kebencian berkembang. Sebelum seseorang mencuri, pikirannya telah dikuasai oleh keserakahan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedama, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar, bahkan sering kita alami. Saya marah karena dia. Saya kecewa karena mereka. Saya menjadi jahat karena diperlakukan buruk. Kita selalu menyalahkan pihak luar. Selalu mencari kesalahan di luar diri kita. Padahal menurut Dhamma, penyebab utamanya bukan orang lain,
melainkan penyebabnya ada di dalam diri kita. Bagaimana batin kita merespon keadaan tersebut? Misalnya saja, dua orang yang mengalami penghinaan yang sama, sama-sama dihina atau difitnah. Yang satunya mungkin membalas dengan kemarahan, dengan caci makian, dengan membalas dengan kata-kata kasar. Dan yang satu lagi melihat hal tersebut sebagai hal yang biasa-biasa saja, bahkan bisa memaafkan orang yang menghina. Nah, mengapa hasilnya berbeda? Karena yang menentukan bukan peristiwanya atau sesuatu yang ada di luar, tetapi kondisi batin kita. Nah, itulah sebabnya Sang Buddha selalu menekankan latihan mengendalikan diri kita. Kemudian kalimat berikutnya yang berbunyi, selain yang berbunyi oleh diri sendiri seseorang menjadi suci. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, kesucian menurut ajaran Buddha bukanlah sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Kesucian juga bukan diperoleh karena memakai pakaian putih, mungkin rajin datang ke wihara, atau sering mengikuti upacara. Kesucian bukan melalui tampak dari luar. Untuk menjadi suci, kita tidak seperti membalikkan telapak tangan yang hanya bisa kita lakukan sekejap. Namun untuk mencapai kesucian itu membutuhkan proses dan waktu yang lama. Sang Buddha mencapai tingkat kebuddhaan itu membutuhkan waktu 4 asangkya kapa dan 100 ribu kapa. Bayangkan, begitu lama dalam kehidupannya dia mengumpulkan kebajikan-kebajikan dan memupuk kebajikan selalu dan juga menjaga sila dengan baik. Kemudian juga beliau mampu melenyapkan atau membersihkan dari 3 akar kekotoran batin, yaitu loba atau keserakahan, dosa atau kebencian, dan moha atau kegelapan batin atau kebodohan batin. Nah, orang yang mampu mengendalikan amarahnya, sebenarnya dia sedang mensucikan dirinya. Orang yang mampu memaafkan, dia sedang menyucikan dirinya. Orang yang jujur, meskipun tidak diawasi, dia sedang mensucikan dirinya. Dan orang yang mempunyai sila atau moralitas yang baik dan kebijaksanaan yang luhur, dia sebenarnya sudah menuju jalan kesucian. Kesucian bukanlah penampilan luar. Kesucian adalah kualitas batin yang terbebas dari 3 akar kekotoran batin, yaitu loba, dosa, dan moha. Dan juga telah memahami dan menembus 4 kebenaran mulia, yaitu anicca, ketidakkekalan, dukkha, penderitaan, dan anatta, tanpa aku. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, di sini bisa kita ambil contohnya, misalnya, seseorang yang rajin sembahyang setiap minggu, tetapi di luar wihara ia suka menipu orang, memfitnah orang, menjelek-jelekkan atau membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian yang kedua, jarang datang ke wihara karena bekerja, tetapi ia selalu jujur.
murah hati, dan membantu sesama. Nah, menurut kita siapa yang lebih baik dari kedua orang tersebut? Buddha mengajarkan bahwa yang dinilai bukanlah banyaknya ritual, melainkan kualitas batin dan perbuatan mereka. Ritual penting apabila mampu mengubah perilaku kita yang mungkin dulunya suka marah-marah menjadi penyabar, yang dulunya suka menyakiti makhluk lain menjadi penyayang, yang dulunya tidak suka memberi atau berbagi sekarang menjadi murah hati atau dermawan, suka menolong, kemudian yang dulunya suka bicara kasar sekarang bicara dengan lembut dan lain sebagainya. Namun apabila ritual tidak mengubah batin kita ke arah yang lebih baik, maka praktik dhamma belum mencapai tujuan. Nah, suci atau tidak suci bergantung pada diri sendiri. Ini adalah inti dari syair tersebut. Kita sering berharap orang lain berubah terlebih dahulu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya kalau pasangan saya berubah, tidak cerewet, saya akan bahagia. Kalau teman saya berubah, menjadi baik dengan saya akan tenang. Kalau lingkungan berubah, saya baru bisa baik. Nah, ketika selalu menyalahkan yang ada di luar diri kita, kita ingin mengubah sesuatu yang ada di luar diri kita karena menganggap atau mengotori diri kita sendiri. Padahal, Sang Buddha mengajarkan sebaliknya. Perubahan terbesar selalu dimulai dari diri kita sendiri. Karena selama kita mengubah di luar diri kita, maka kita tidak akan pernah menemukan kedamaian. Kita tidak mungkin bisa mengubah seluruhnya yang ada di luar diri kita. Tidak ada yang dapat mensucikan atau mengotori diri kita selain diri kita sendiri. Misalnya saja seseorang yang ingin rumahnya bersih, tetapi ia sendiri terus membuang sampah sembarangan di dalam rumahnya. Apakah rumah akan bersih? Tentu tidak. Demikian pula dengan kehidupan. Bila kita ingin keluarga damai, mulailah dengan ucapan yang lembut. Jika ingin masyarakat harmonis, mulailah dengan menghormati orang lain. Jika ingin dunia ini damai, mulailah dengan mengurangi kemarahan dalam diri. Perubahan kecil dari diri sendiri akan dapat memberikan pengaruh yang besar kepada lingkungan. Nah, kemudian tidak seorang pun dapat mensucikan orang lain. Inilah ajaran yang sangat unik dalam agama Buddha. Dalam Buddha Nusati dijelaskan bahwa Sang Buddha adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya, pengetahu segenap alam, guru para dewa dan manusia. Namun, Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa beliau hanya menunjukkan jalan. Beliau tidak dapat menghapus dosa seseorang. Beliau tidak dapat mensucikan seseorang. Beliau tidak juga dapat memindahkan pahala. Beliau tidak dapat menyelamatkan seseorang yang tidak mau berlatih. Murid-murid beliau yang mencapai kesucian itu pun dicapai dengan usaha sendiri, walaupun Sang Buddha tahu
kondisi batin manusia yang akan beliau bimbing, maupun atau tidak mampu mencapai kesucian.

Contoh, di zaman sang Buddha, yaitu kisah Angulimala. Angulimala sebelum bertemu Buddha, ia adalah seorang pembunuh yang telah membunuh banyak orang. Nah, ketika bertemu Buddha, hidupnya berubah. Namun perubahan itu bukan karena Buddha menghapus semua karma buruknya. Perubahan terjadi karena Angulimala sendiri mau mengubah atau mau meninggalkan kejahatan menjadi biku, berlatih dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya mencapai kesucian. Buddha hanya menunjukkan jalan, Angulimala yang berjalan. Inilah makna sair dhamma padar tersebut. Kemudian bagaimana mensucikan diri? Kalau kita bicara untuk menjadi suci, kita tidak seperti membalik telapak tangan yang hanya bisa kita lakukan sekejap. Namun, untuk mencapai hal tersebut memerlukan perjuangan yang sangat panjang. Kita harus dapat dan mampu menjaga sila dan menembus 4 kebenaran mulia. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, sair dhamma pada ini mengajarkan bahwa kita adalah penentu utama kualitas hidup kita, bukan orang lain, bukan keadaan, bukan nasib, melainkan pikiran, ucapan, dan perbuatan kitalah yang membuat kita menjadi baik ataupun tidak baik. Mari kita bertekad, saya akan lebih berhati-hati dalam berpikir, saya akan lebih bijaksana dalam berbicara, saya akan lebih baik dalam bertindak, saya akan mencucikan diri sedikit demi sedikit dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang terus bertumbuh dalam kebajikan, mengurangi segala bentuk kejahatan, memperbanyak kebajikan, mensucikan hati dan pikiran, hingga pada akhirnya mencapai kebahagiaan sejati sebagaimana yang diajarkan oleh Sang Buddha. Marilah kita mengingat kembali sabda Sang Buddha, oleh diri sendiri kejahatan dilakukan, oleh diri sendiri seseorang menjadi suci. Suci atau tidak suci tergantung pada diri sendiri. Tidak seorang pun yang dapat mensucikan orang lain. Sabbesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya, tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRPO 3, Tos Mudala untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnen Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622.090.207.166 rupiah dan 41 sen atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Khalil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas memperkaya diri lebih dari $271.000 dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Komas sejumlah $271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah $308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: $271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Khalil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10, supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangin secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan spekulasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chief of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai, karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor AINIC Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama AINIC akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
22: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: Melalui kesempatan

0: menghadapi.
1: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka tinggal. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1, masih bersama Eni Singa Raja malam ini tentunya. Dan kali ini ada di segmen yang ngobras, ngobrol bareng komunitas. Seperti biasa sudah Eni siapin satu informasi untuk Anda semuanya. Pendengar Pro 1, komunitas berkarya, masyarakat berdaya. Jadi ini adalah sebuah konsep kolaboratif di mana wadah atau kelompok kreatif aktif menciptakan karya, inovasi atau solusi nyata untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan dan kapasitas seluruh warga di sekitarnya. Prinsip utama dari komunitas berkarya masyarakat berdaya yang pasti kolaborasi, bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Ada juga kreativitas menghasilkan karya atau solusi. Kemandirian membuat warga bisa berdiri sendiri. Dan bidang kegiatannya biasanya ekonomi, yaitu pelatihan UMKM dan usaha lokal, pendidikan, kelas belajar dan literasi. Kemudian yang terakhir ada sosial, pemberdayaan pemuda dan kaum rentan.

0: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Gerak!
2: Upacara bendera setiap Senin sudah menjadi kebijakan resmi dari pemerintah. Menurut sejarah, upacara bendera sudah dilakukan sejak tahun 1292 dan dilakukan oleh tentara Kerajaan Jayakatwang ketika berperang melawan kekuasaan Kertanegara dari Singosari. Jauh setelah itu, bendera merah putih akhirnya dikibarkan pertama kali di Eropa pada tahun 1922. Bendera merah putih baru resmi dikibarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan diperkenalkan sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Kemudian upacara bendera untuk kali pertama digelar pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintah dan pendidikan di Indonesia. Selain prosesi pengibaran bendera, upacara bendera juga meliputi rangkaian prosesi lain seperti mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta amanat dari pembina upacara.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

0: Mak, aku habis dari warung.
1: Wah, beli apa nak?
0: Beli permen, tapi aku dapat bonus.
1: Bonus? Dari siapa?
0: Dari ibu warungnya. Kayaknya salah ngasih kembalian deh. Lebih 1000.
1: Itu bukan bonus namanya nak. Itu namanya rejeki yang salah alamat.
0: Cuma 1000 doang kok mak.
1: Kalau 1000-nya sekarang diambil, besok lagi 1000, kan lama-lama bisa jadi
0: sultan.
1: Bukan sultan nak, tapi jadi koruptor kecil.
0: Aku gak mau jadi koruptor mak.
1: Makanya ayo balikin. Orang jujur itu keren loh.
0: Syama, sekarang aku bakal kembaliin kembaliannya ya.
2: Korupsi bisa dimulai dari hal kecil. Yuk biasakan ajari anak jujur sejak dini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1, waspada. Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim adanya pengusuran lahan warga untuk lokasi operasional Koperasi Merah Putih. Unggahan itu memperlihatkan puluhan aparat berseragam membongkar pondok di lahan sawit ya, saat sekelompok perempuan sedang memasak. Narasi video menyebutkan area radius 2 km dari koperasi tidak boleh ada usaha rakyat. Faktanya, klaim bahwa video yang memperlihatkan penggusuran lahan untuk operasional koperasi Desa Merah Putih adalah hoax, dilansir dari tempo.co. Peristiwa itu terjadi saat pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengerahkan ratusan personil Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Kepolisian, dan TNI untuk membongkar rumah petani di Desa Lauli, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat 31 Juli 2026. Pengusuran rumah petani ini ditujukan untuk membangun kawasan industri PT Indonesia Huali Industrial Park atau IHIP. Warga menolak penertiban tersebut karena telah mengelola lahan sejak 1998.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti drama radio mini dengan judul Gelang Ibu produksi RRI Samarinda.

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Maria Tulkiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: Sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu, Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Yavi, mau kemana?
1: Ibu mana, Pak?
0: Ibu? Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi gak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji, tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Ibu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Iya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu, Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya, Bu. Harusnya di umur segini, Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah, kan ya?

0: Bapak.
1: Bu, Ibu dulu deh.
0: Bapak aja.
1: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
0: Deva itu kena tipu, Pak.
1: Kena tipu?
0: Iya, Pak, 20 juta. Bilang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
1: Bu.
0: Gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
1: Ibu pasti sedih ya.
0: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
1: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
0: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
1: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
0: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Ya, Pi. SPP-nya sudah disiapkan ya.
1: Oh, terima kasih ya, Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Bapak, bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya. Terima kasih ya, Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya, Yavi. Manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya, Bu. Pasti. Maafin Yavi ya, Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben, VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: Semoga bisa terisi lagi ya Bu, kotak perhiasannya.
1: Iya Pak, amin.

0: Om Swastiastu, Rahayu Wengi Semata Wana Prawa Satu RRI Singgara Jiring di Jawa Tama Genah. Sari mungkin kesarangin sarang gak enik niki ring acara jeba aja balik ini. Sekali biasa semata sani arus jagi nyaringin. Sani malah dunas tembang utai megatra dados ring 0362246444 utai dados niki ring WA call nih ring 0811399990. Ingin semata yang sang redumun ring 24644 Om Swastiastu, Rahayu Wengi jeba.
1: Rahajang Wangi, Mbak Yeni.
0: Inge, Rahajang Wangi Muali, Mbak Yeni.
1: Iya, penati gatre, Mbak.
0: Inge, gatre becik nih ke.
1: Ini nunas tembang, teman, Mbak.
0: Napi tembangnya nih.
1: Tembangnya seka di ampas tebu.
0: Seka di ampas tebu. Inge, durus sebagai termajar isira.
1: Iya, majang ring kami pen acara jebak Rahajang Wangi ke manten. Manjang ring Mbak Yeni. Rahajang tugas, tukema.
0: Inge, sesama wali Mbak Yeni ring wedangan tiga wasa sesama niki sampun ledang nyaringin wengi mangkin. Inge, sama teman sani lianan tiang sangre mali Om Swastiastu, Rahayu Wengi jeba. Inge, Raja Wengi Pak Banu suaranya nih agak keras gede niki inge termasuk niki ring audio.
2: Tembangi.
0: Inge, napi tembangnya nih niki?
2: Tembangi. Transmigrasi.
0: Transmigrasi, inggih. Bagaimana termajani sirah Pak Banu?
2: Matre dumun nih. Wow, inten ku.
0: Yeni.
2: Deli. Budi Bu Resmi.
0: Inggih.
2: Inten Ciremali.
0: Ciremali.
2: Ini jeruk. Ini Jayatri.
0: Inggih.
2: Buayu Sukarti. Marwati.
0: Inggih.
2: Badewati.
0: Heeh.
2: Kawan itu tambang Mas Kawan.
0: Inggih.
2: Liwiti.
0: Heeh.
2: Wibawa. Wibawa.
0: Inggih.
2: Ten Dewantara. Naro apa Dimas?
0: Ini.
2: Dan Termahmu. Dan Bu Desa. Bu Yuda.
0: Ini.
2: Dan Ida Mali.
0: Itu
2: Ujana.
0: Ini.
2: Bukrajo.
0: Dan Pegawai.
2: Negara.
0: Ini.
2: Dan Diwantara. Azalvin,
0: Dani,
2: Pati, Imlong, Kesamian,
0: yes, siap.
2: Dan Maya ni, Rajang tugas semua.
0: Inge, so semua mualih Pak Banu ring kawasan situ Bondo. Terima kasih. So semua dahat inge, sampun ledang nyaringin becik pisan nampun iki bahasa Balinya Pak Banu nih inge so semua. Nenging suaranya ni wow nanten jelas kita nih inge. Kecil pisan iki modulasinya nih. Mina pengaruh sinyal nih ke jaringan nggih. Engge tiyang sangre muali Om Swastiastu, Rahayu Wengi jeba. Inggih matilar ampura niki semeton. Wawanin malih niki sane arese jagi nyarengin ring acara jeba wengi mangkin. Dados niki nunas tembang lan megatre. Kenten niki tembangnya nih khusus tembang-tembang pop Bali. Inggih Rahayu Wengi aturang tiang majing ring semeton sareng sami sane state saat ieu nggih. Nyaringin acara-acara ring pro satu RRI Singaraja pekesamian niki Rahajeng Wengi ya tulang tiang. Engis ane mungkin muali niki kesanggre malih niki nge Om Swastiastu, Rahayu Wengi jeba.
1: Om Swastiastu, Rahayu Wengi jeba.
0: Inge sarang sini niki tiang.
1: Ibu Kartini.
0: Ibu Kartini ling lingge.
1: Nih.
0: Inge napi temangnya nih ibu.
1: Temang. Kuangan Bayuan
0: nih. Kuangan Bayuan.
1: Iya.
0: Sani nembangang sih, Bu.
1: Salana ngeten-ngeten ngadane.
0: Kuangan Bayuan durung wenten iki, Bu. Sani lianan kayon.
1: Durung wenten.
0: Heeh.
1: Dene nasi manten jene.
0: Dados manten kene. Napi?
1: Sekar itu.
0: Sira?
1: Lo sekar.
0: Go sekar.
1: Lo
0: sekar.
1: Lo
0: sekar nggih.
1: Nggih.
0: Lo sekar durung wenten iki Bu. Ampure niki. Lo sekar niki durung wenten Bu.
1: Jadi Bidiani.
0: Losakar, yoi Losakar maksudnya, inggih wenten.
1: Ini tuh wenten.
0: Mm-mm, jentos.
1: Ini wenten tak isi.
0: Mm-mm.
1: Nanti tawan.
0: Inggih. Inggih.
1: Pasir
0: tuh. Mm-mm.
1: Dah ada yang ini, Pak Panu tuh, ada yang ini, Bu Manda, ini, Berki, wenten, Bapak Olala, ini. Kitabnya nampun.
0: Mm-mm, inggih, siap.
1: Nggih.
0: Nggih,
1: menika
0: sami sedhik. Nggih. Heeh. Sesama muali, Bu Kartini, sanes terwidang lingga sesama niki nggih. Ibu Janura ring Bangli rahajengnya terang tiang, taler siramali niki. Ibu Manda rahajengi taler niki nggih aterang tiang. Aing semata sareng sami. Sane mangkin napi lagi dumun tiga tembang, wenten tembang putulina saya diampas tebu, yen segala interaksi migrasi lan widi diana ilo sekar.

0: Mimi mbok ketut. Adi munduang wek-wekan kain kene teh. Lakarang go ngelap.
1: Angon keset ninawang ngok nyoman.
0: Hah?
1: Busan tukang jahit mangi deh mau nyoman.
0: Meh gaya dogen bisa ngekeset nih.
1: Ini tinggalin asalnya aneh subuh peragat nih.
0: Mimi dewa ratu sajan. Duung gati tuh rapi jahitannya. Ini ngajain bok.
1: Melajah pedidilah. Zaman jani na aluh gati ngale ilmu. Sangkalange manfaatkan media sebaik mungkin mau nyoman.
0: Sajano, yeni rage urati kuting wek-wekan kekini meguna. Doang saja nih mbok ketut ngali pipis no. Yang tadi ngadepang pangade masih pemasukan.
1: Kone orang kaya.
0: Kaya ulian medagang lah.
2: Banyak peluang bisa dijadikan uang asalkan kita mau kreatif.
3: Malam ini
4: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Ayo guys, mau tau anak prosa tuh RRI ngerajar ini jaman teman gana mual ini gengge GNI sangras mau tau saling nyarengin Om Swastiastu Rahayang Wengi juga
1: Satu Raja Wangi Niki Sarang Sira Niki
0: Niki sarang GNI
1: Mau ini nge
0: Inge, Niki beli gos bawang nge
1: Atau bisa nih
0: Inge, napi temangnya ini beli gos
1: Jambangnya ini Mai Jayanda Fit Mani Bawana Cara sing menyari Wendan ye
0: Napi?
1: Cara sing menyari Saking Mai Jayanda Fit Mani Bawana
0: Inge, Megat remaja ring sire
1: Ya, sire saya sampun nyaran ya
0: Sana yang penyaringin Wendan Mbak Yeni Tiga Wase Pak Banu Situ Bondo Sana Ibu Kartini Ringga
1: Magatra wajam Pak Banu Bu Janura Kadane ni Dania Enten Wiro Iskane Wirangga Pasawa Wira Masani Enten Mbok Iren Penampi Gatra Enten Mbok Cece Isnangi
0: Enggi
1: Enten Iki Salsa Ini kata lah
0: Kita boleh
1: Enten Iki Pak Yan Arbengi
0: Enggi
1: Enten Iki Tiga Mare Ayu Lakmi Arias tadi Tarang Wenten namanya?
0: Wenten jantos.
1: Iya, tak campur jantos.
0: Cuaca
1: ring kota Singaraja pun api.
0: Panas cetar nih kah?
1: Patah sekali ring batu bulan.
0: Inggi, ya ti patah nih kah? Ampun musim kemarau.
1: Patah. Mungkin baca biasanya apa? Primari hot kemerdekaan RI nih.
0: Iya ti, harus semangat membarang ya.
1: Pastinya nih
0: kah? Inggi.
1: Semangat tapi kita sekarang.
0: Inggi, ya ti. Hingga ke teman-teman Ligus
1: Iya, ini ke mantan Yang Mbok Eni Rajan Tugas Mari dibuat budak alon-alon
0: Hingga sesama
1: Oke, Muali Rajan Tugas Om Santi, Santi, Santi
0: Hingga sesama Muali Ligus bau ring widangan batu bulan Sesama Niki sampun Presidennya rengin Mali adiri Niki tiang jagi sanggre Sira Niki sematon sani arse jagi nyarengin Om Sosial Sturah Hajamungi Jebak
2: Jogja
0: suruh aja Inggi, sarang sira nih gitu ya?
2: Ya, usah lo hayu, Bo
0: Oh, lo hayu, ring Taman Sari Inggi, nunas tembang napi lo hayu
2: Nunas tembang Dek uli, sampun
0: Dek uli durung, sani napi?
2: Sani Nua pare nih
0: Apa, napi?
2: Nua pare
0: Nua pare? Enggak, bagai termaja si Rayu.
2: Bagai termaja Mak Mimi. Aja Mengi.
0: Enggak.
2: Aja Meng. Bagai sami kenapa ni?
0: Enggak siap.
2: Rahaja Mengi.
0: Mau
2: ini?
0: Tiang.
2: Yang ada simpanan nomor.
0: Enggak dulu sayu.
2: Enggak. Saya buat dengan serayu. Ayu ni. Dulu hubungi 087 087-76-087-762 235-195
0: Inggi
2: Wow, ini malah pisan
0: Inggi, durus
2: 087-762-235-195
0: Inggi
2: Malah yang mau ini, era yang kecil semua
0: Inggi, sesuatu mualih Inggi Sesama muali niki lo hayu ring Taman Sari susu medan sampai nyaringin niki durus Sani arse mekenalan sarang ayu dados niki hubungi WA iwau nge Enge semata titian sarang sami ampure sandokan ke bandan duk galah tan presiden malih tiang sangre niki nge Enge malih kali diri manta malih kali diri niki tiang sangre Enge sematon sani durung boleh nyaringin ring jebak dados jebos sarangin niki ring acara ruang rindu sekali biasa Enge ibu Ari ring banyak ring banyak tegal nge Rahaja Wengi jeba Mbak Eni gabung ke mantan salam sarang grup asi-asi happy buat Mbak Eni sukses muali Bu Ari Rahaja tugas minap karima taki-taki jagi madolan benjang semeng nge Rahaja ngaturang tiang sarang keluarga tercinta Bu Ari ring semeru tala Rahaja Wengi Nini Jero ring sari mekar suwe niki nenten boleh nyarengin Nini semoga setara kena rayu Rahaja tala Ibu Kartika ring munduk bestala Mbak Mini ring bubunan Bu Bunga ring tukan mungge Pak Sumping ring patemon Pak Mahmud, Pak Cip, Taler, Bang Ramadan, Sirem malih niki nggih sanering luar niki ados tiang lali arannya nih nggih Bang Ramadan Pak Cip Sirem ya malih nggih pokok di kesamian niki taler rahajengnya terang tiang Pak Inggris Pak Jero Maliarse taler majeng ring beritawan ring tembok ibu ibu Manda sampun niki nggih Malih adiri ibu siri yang ngehering bon dalam bu ketut yang ten iwang ngeh lali niki aranya nih tiang engge rahajeng wengi aturang ge enik niki ngeh majerin semua tau serang sami Pak Nung rebat ang banua niki biasanya senang pisan miragi pro satu rahajeng wengi bapak serang keluarga tercinta siri malih bu resmi ingge bu resmi rahajeng wengi aturang tiang Pak Nyoman tetep Pak Dewantara niki sering nyarengin taler Pak Sire niki ngeh sane benten ring peka olala sari benten ring wewidangan tapi pedawe nge sama tahun tiga wasa muka sami akeh pisan niki sani status satia nyaringin ring pada ring tiga wasa nge enge akeh pisan niki muka samian tan presiden niki ke sama siki bing siki Pak Madeli bawa beli widi made ring Tokyo taler Pak Made Darmo Wangsa ring Panyi Anom taler niki nggih rahajeng wengi aturang tiyang Pak Komang Sujana ring napi mah wastane ring Ubud taler niki nggih rahajeng wengi sira malih niki sane biasane status satya nyarengin ring Pro 1 RRI Singaraja Pak Pipit taler niki nggih Pak Jero Gedidane sane ring Tajun Pak Groda gering Tajun nggih rahajeng aturang tiyang Sukaraja sering jeneng dalem Dek Tambang ring Bungkulan taruh Pak Ketut kapan kaya ring Kaliasem biasanya satu satya Bu Bunda Budi sana yang tering tamblang ya suwi nenten boleh nyaringin rahajeng wengi terang tiang taruh Pak Nyoman antara peka tapi Pak Pak Sira ada ini ke Pak Kak Dago sana yang tering bakti serage taruh rahajeng wengi terang tiang Pak Beni ring Lombok taler Mas Alpin Rani ring Sangsit niki cocot maksami sama tahun puruh satu nggih stani status satinya ringin rahajengnya terang tiang puruh yen tan preside ke napi kecolek siki-siki sandukan niki memori penyiar error ingin nanging sama tahun yening ring acara request jagi kecolek sarang penyiar elingang niki nggih cukup miss call utawi WA mantan niki pasti eni inget kenten niki nggih rahajeng pokoknya terang tiang niki papa dari bawa susu sampun nyaringin ring WhatsApp beritawan niki tiang pasti state monitor ingge sok semua dahat aturang tiang sampai pastikan niki radio nyanyi tan mati-mati ingge ingge sok semua aturang tiang pindah ke tembang kape nguntar wenten kali tembang niki ingge Mai Jayante taler tembang saking deuli nua pare ingge pun aturang tiang jebak rawi riki malah jebak saringin ge ini ring ruang rindu rahajang wengi aturang tiang

memiliki banyak jenis layangan tradisional dengan bentuk beragam, antara lain bebean, berbentuk seperti ikan, memiliki bagian kepala, badan, kaki, dan kepes di bagian sisi kanan dan kirinya. Bebean dengan ukuran besar akan ditambah dengan guangan. Janggan, menggambarkan sosok naga dengan ciri khas tapel atau kepala naga dan ekor yang panjang. Pada bagian layangan terdapat pecukan untuk menangkap hembusan angin. Pecukan, bentuknya paling sederhana, namun proses pembuatannya paling rumit. Mirip layangan janggan, tetapi setengah lingkaran dan pada ujung layangan dipelintir. Kuir, sering juga disebut layangan janggan buntut, bagian kepala menyerupai kepala bebek.

dan memiliki ciri khas ngelo galak seperti seekor bebek yang menyerang musuhnya. Cotekan, berbentuk ikan namun pada bagian kakinya jauh lebih kecil daripada kepala dan badan, dengan kepes yang sangat besar pada sisi kiri dan kanan, lebarnya sama dengan panjang sisi kanan dan kiri layangan, dan panjangnya melebihi panjang kaki layangan.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali ini kembali menemani Anda semuanya. Sore biasa di ruang rindu, ruang berbagi rindu, melodi lewat lagu. Silakan buat Anda yang pengen bergabung bisa di 0362 24 644, atau di WhatsApp kami nanti ya, di WA call ini sapa di 0811 3999790. Kita sapa 24644 dulu ya, ruang rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Melodi lewat lagu.
1: Melodi lewat lagu.
0: Iya, dengan Ibu Kartini ya.
1: Ya, ini ketemu lagi ya.
0: Inggi, Ibu. Mungkin lagunya apa, Ibu?
1: Jubah Hantu.
0: Napi?
1: Jubah Hantu.
0: Jubah Hantu.
1: Jubah Hantu.
0: Kubahanku gitu?
1: Ya, Jubah Hantu.
0: Yang nyanyi siapa, Bu?
1: Ade Manu Husu. Ade Manu Husu.
0: Gubahanku di sini miliknya Johan Untung, Brori Pesu 5 sama Emil S. Praja.
1: Ya, Brori.
0: Yang Brori, gubahanku ya. Baik. Salamnya buat siapa, Bu?
1: Suaraku kurang jelas, Mbak ya.
0: Kenapa, Bu?
1: Suaraku kurang jelas.
0: Sekarang sudah lumayan.
1: Mbak, ini ya, maaf Mbak ya, karena saya dapat tekuk, enggak bisa bicara dulu.
0: Oh, enggak tenapi. Tenapi, Bu. Enggak tenapi. Enggak durus, Ibu. Salamnya buat siapa?
1: Kadang saya gitu.
0: Oh, enggak apa-apa. Silakan.
1: Salam, Bin.
0: Silakan.
1: Sekarang beli cek. Cek ya. Cek yang di kawal ya.
0: Yeah.
1: Ada Pak Cik, ada Pak Ibi, ada juga ada juga Mas Kawan. Ada juga Ibu Nura. Kabur dia, dan juga Ari tak dua-duanya, dan juga Pak Olala ya, dan juga grup Pak Jasnya dan Mbak ya.
0: Iya siap.
1: Mbak ya.
0: Nggih. Iya, tidak apa-apa Ibu. Terima kasih, sehat selalu ya Ibu. Ibu Kartini. Iya, terima kasih kembali Ibu Kartini di Lingga yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih banyak. Kita sapa lagi Ruang Rindu, selamat malam. Nah. Kenapa ini? Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang
2: selamat
0: Rindu.
2: Malam.
0: Iya,
2: ruang
0: malam.
2: Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, Blitawan ya.
2: Iya.
0: Lagunya apa, Blitawan?
2: Pengen dengar lagunya Richie Ricardo ya.
0: Richie Ricardo yang mana?
2: Yang Nona Manisku. Apa gitu ya?
0: Nona Manis ya judulnya ya.
2: Kayaknya iya deh gitu-gitu.
0: Nona Manis di sini adanya miliknya Gitu Rolis.
2: Oh, gitu ya.
0: Aduh.
2: Kalau enggak salah sih itu ya. Nona Manisku ya. Richie Ricardo apa aja ada?
0: Richie Ricardo di sini adanya Hujan dan Cinta dan Rinduku Terkatung-Katung.
2: Boleh yang terkatung-katung boleh.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa? Silakan.
2: Oke, tadi Bu Kartini ya. Oke, selamat malam Bu Kartini. Selamat mendengarkan Pro 1.
0: Semoga
2: ini ya.
0: Iya.
2: Semoga ini sehat ya.
0: Sehat-sehat.
2: Oke, Tenggara. Buat Wak Daeng ya. Mawan, terus ada Mbok Yeni juga, Mbok Marwati, terus biasanya Pak Nete, Pak Lana, terus ibu-ibu semuanya deh ya, yang di grup apa asik-asik happy ya. Selamat malam Pak Banu, Pak Cip, yang di Negara siapa ya, lupa namanya.
0: Pak Nyoman.
2: Oh ya, Pak Nyoman di Negara. Pak Mualim di Pemekasan ya.
0: Iya.
2: Mas Alvin juga di Lombok. Semua sudah begini ya.
0: Siap.
2: Dirangkum jadi satu.
0: Terima
2: kasih begini.
0: Iya, terima kasih kembali Blitawan yang ada di kawasan Temok Tijekule. Terima kasih sudah bergabung. Ini siapa lagi? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa di mana? Melodi lewat. Melodi lewat lagu.
3: Melodi lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa?
3: Mbak Heni, salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal kembali.
3: Saya Ibu Nyoman dari Tajun, tapi gak lama dan sudah
0: Oh, Ibu Nyoman di Tajun. Iya, Ibu. Suaranya mungkin bisa didekatin sama handphonenya Bu ya, biar lebih keras. Karena kecil kali modulasinya di sini, Bu. Nggih. Lagunya apa, Ibu?
3: Putaran Cinta dari Rahmat Kartolo.
0: Rahmat Kartolo yang apa, Bu?
3: Putaran Cinta.
0: Rahmat Kartolo, Pusaran Cinta. Baik, ditunggu salamnya buat siapa?
3: Salamnya untuk semua pen RRI ya.
0: Nggih.
3: Terutama untuk ibu-ibu yang menjadi. Terus ada ibu Nyoman yang di
0: Banyuning. Oh iya, Bu Nyoman di Banyuning, benar.
3: Pak Nyoman di
0: Garut.
3: Situ Bondo.
0: Iya, Pak Bandung, benar.
3: Cip di mana?
0: Pak Cip di Muncar.
3: Iya, cari hampir semua aja ya.
0: Nggih.
3: Biar bisa lagunya keputar, Pak ini ya.
0: Iya, siap.
3: Kan ada Pak ini Batavia ya.
0: Iya.
3: Kalau ini Pak, ini siapa?
0: Saya, Enian Riani.
3: Oh iya, iya. Salam kenal.
0: Nggih.
3: Selamat pulang hati-hati.
0: Nggih, siap. Susun Ibu. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Nyoman ring Widangan Tajun. mungkin sinyal kali ya kurang bagus. Jadi suaranya Bu Nyoman kurang jernih, kurang jelas mungkin didengar karena pengaruh cuaca juga ya. Karena tahulah Tajun biasanya sinyalnya kadang muncul kadang enggak ya. Terima kasih Bu Nyoman, salam kenal Muali sama Eni. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa. Apalagi nanti di bulan September Hai Radio kita juga ada Jalan Sehat nih. Semoga pendengar-pendengar Persatu nanti bisa hadir, kita bisa berkenalan ya di sini di Persatu, karena nanti ada Basar UMKM juga. Oke, kita bisa bersilaturahmi ya, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan nanti kalau ada waktu silakan berkenan hadir ya untuk meramaikan acara-acara serangkaian Hai Radio kita nanti. Karena pembukaannya kemarin udah, nanti puncaknya itu tanggal 11 September ya. Dan nanti banyak sekali acara-acara yang pasti melibatkan pendengar. Ada donor darah, mungkin pendengar Pro 1 yang mau mendonorkan darahnya, yang sudah jadwal donor darah mungkin bisa ya nanti di bulan September kita ada donor darah. Nanti pasti kita akan infokan untuk tanggal-tanggalnya kapan dilaksanakan. Baik, kita dengarkan dulu 3 lagu. Ada Gubahanku dari Bro Ripe Sulima, kemudian Ricky Ricardo Rinduku Terkatung-katung, dan Rahmat Kartolo Pusaran Cinta. Selamat malam Ibu Nyoman. Iya, tadi lupa Bu Nyoman di Banyuning. Bu Desa Redini juga lupa nih, tadi di colek. Oke. Selamat malam juga buat Pak Mahmud, Bu Komang Ari, Bu Omang Ari Lastini BT, Beritawan di Tembok 70, Pak Gusti di Tinge-Tinge, lagunya digabung Dumun Gusti Ajingge, Gusti Aji Surya di Tinge-Tinge, Dauh Pura Desa, Sedurungnya Tiang Hati Rangsuk Semasuk Semua Muali. Untuk lagu digabung dulu Nini Gayatri juga yang ada di Jineng Dalem, Rahaja Wongnya Terang Tiang. Baik pendengar, kita dengarkan dulu 3 lagu berikut ini.

0: Eh Mbak Nopi, sampah daun di halaman sudah banyak banget nih.
1: Terus?
0: Biar cepet kita bakar aja yuk.
1: Ih jangan nih, kan pemerintah sudah melarang bakar-bakar sampah. Apalagi ada himbauan bupati tuh, kalau gak salah ya, nomor 300.2.3/1736/8 tahun 2025 itu tentang pencegahan dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan.
0: Tapi ini kan bakar sampahnya di halaman rumah aja, Mbak.
1: Aduh, tetap aja nggak boleh nih. Ini karena bakar sampah sembarangan bisa menimbulkan percikan api kecil yang bisa kebawa angin dan menyebar dengan cepat. Asapnya nih juga mencemari udara, terus bisa mengganggu kesehatan terutama anak-anak serta lansia.
0: Kalau begitu, sebaiknya sampah kering ini kita buang kemana?
1: Ya ampun nih, kelola sampah dengan bijak. Pisahkan dulu nih sampah organik dan anorganiknya. Terus sampah organik bisa dijadikan kompos. Nah, kalau sampah lainnya ya dibuang ke tempat yang udah ada, yang disediakan.
0: Baik, kalau begitu mulai sekarang aku tidak akan membakar sampah lagi deh.
1: Gitu dong. Ayo bersama-sama menjaga lingkungan. Jangan membakar sampah terutama di musim kemarau ya. Cegah kebakaran, jaga udara tetap bersih, lindungi diri dan sesama.
2: Ingat, stop membakar sampah di musim kemarau. Lingkungan aman, masyarakat nyaman.
3: FM 101,2 FM
4: dan AM 1080 kHz
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Prasatu RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali ya. Ini sapa dulu pendengar yang mau bergabung di 24644 Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Ketut Kapan Kaya, Mbak Eni.
0: Iya, nanti saya tanyakan dulu Pak Ketut Kapan Kaya.
1: Ya, mau request lagu ya.
0: Lagunya apa Pak Ketut?
1: Kerinduan.
0: Kerinduan dari?
1: Ya, kalau tidak salah ada yang dari Tommy J. Pisa.
0: Oh, yang Tommy J. Pisa, siap. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya ada Pak siapa tuh?
0: Pak siapa?
1: Pak Banu.
0: Iya. Yeah.
1: Juga Mas Belitawan.
0: Siapa lagi?
1: Siapa? Oh, Ibu Yeni ya. Ibu Yeni, Ibu Janura, Bu Kartika, Bu Kartini. Ada Ibu Aris satu dua ya. Ibu Resmi, Ibu Mini.
0: Siapa lagi?
1: Semua satu.
0: Oke.
1: Semoga selalu sehat ya.
0: Siap.
1: Buat Mbak Eni, bagian terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Ketut Kapan Kaya alias Pak Ketut Hacur yang ada di Kaliasam sana. Terima kasih sudah bergabung. Baik pendengar, Eni sapa kembali 24644 Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Mbak Eni.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Lei.
0: Bang Lei, tadi lupa ini Bang Lei apa kabar di Kalimantan?
2: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu.
0: Sehat selalu.
2: Baru pulang siang ini, keluar tiba di rumah.
0: Oh gitu, baiklah. Lagunya apa Bang Le?
2: Lagunya Hati Selimut Salju.
0: Salamnya buat siapa Bang Le?
2: Ya, salamnya untuk semuanya lah, dari rangkul ya. Dari A sampai Z gitu Mbak Eni.
0: Ini Hati Selimut Salju yang versinya siapa? Jamal?
2: Jamal,
0: iya. Jamal, oke siap.
2: Ada tak?
0: Ada dong.
2: Oke. Okay. Salamnya dirangkul semuanya.
0: Siap.
2: Sampai chat Mbak Eni. Untuk Mbak Eni, semoga sehat selalu, tetap semangat beraktivitasnya. Pulangnya hati Mbak Eni.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih Bang Le di kawasan Kalimantan sana. Wah, jauh banget nih Bang Le selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Mbak Indi juga ya. Selamat malam. Pendengar Pro 1, sebelum ke lagu satu lagi Eni sapa dulu Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Rindu, Bang Rindu, Memori Lewat Lagu ini.
0: Baik, Pak Banu, lagunya apa sekarang?
3: Lagunya Jawaban Hati Selimut Salju.
0: Apa itu jawabannya?
3: Baik, ya, dari Hetikus Endang, kalau tidak keliru.
0: Hetikus Endang, judulnya apa?
3: Bukan Hetikus Endang, Endang Estorina, kalau tidak keliru.
0: Endang Estorina yang mana? Judulnya apa?
3: Jawaban Hati Selembut Salju.
0: Jawaban Hati Selembut Salju gitu judulnya.
3: Bang Lee mintaan. Saya minta jawabannya.
0: Di sini adanya miliknya dari Lucikus Endang itu jawaban untukmu.
3: Bukan yang dari Hetikus Endang.
0: Kalau yang Hetikus Endang, di sini belum ada yang jawaban Hati Selimut Salju.
3: Endang Estorina kan.
0: Endang Estorina, jawaban Hati Selimut Salju juga nggak ada. Adanya di sini Merantau, Kau dan Aku, Cintaku Untukmu, Apa yang Kau Cari, Antara Cinta dan...
3: Udah masuk berarti.
0: Belum masuk.
3: Kalau begitu, aku salah menilaimu.
0: Aku salah menilaimu dari siapa?
3: Dari kalau anda keliru Mayang Sari, kalau anda keliru.
0: Aku salah menilaimu gitu ya. Aku salah. Kalau Mayang Sari salahkan aku yang ada.
3: Iya, salahkan aku.
0: Salahkan aku. Baik. Salamnya buat siapa?
3: Ada Bang Lee. Ada Sulacu.
0: Iya.
3: Semuanya sudah saya baru monitor, Wani.
0: Siap.
3: Mulai tadi tidak tahu yang
0: Baiklah.
3: Dalam kompakan di.
0: Yeay, kenapa ini keputus? Pak Banu Situbondo, yang mau gabung di WA call nanti ya, kalau ada waktu ini sapa ya. Sekarang kita dengarkan 3 lagu dulu. Ada Tommy Jevisa Kerinduan, Jamal Mirdad Hati Selembus Salju, dan Maya Sari Salahkan Aku. Selamat malam dulu buat Nini Gayatri tadi udah, Pak Mahmud, Ibu Janura, Pak Madiri Bawe. Kemudian Mbak Mini, Ruang Rindu, selamat malam ini, selamat bertugas, sehat selalu. Mbak Mini, kirim salam buat Bu Kartika, Mr. Mahmud, Pak Cip, Pak Banu, Pak Mualim, Bang Le, Kris Pati, dan grup asik-asik buat ini, makasih. Makasih juga. Romo, selamat malam Romo, malam Mbak, salam aja buat teman semua, semoga tetap setia menikmati hiburan dari Pro 1 RRI Singaraja. Salam sehat, terhayu, senang sami. Iya, terima kasih Romo. Lama tidak bergabung Romo ya. Semoga sehat selalu bareng keluarga tercinta. Kita dengarkan 3 lagu berikut ini.

0: Pendengar, tahukah Anda, tradisi lomba 17 Agustus yang selalu meriah setiap tahun ternyata memiliki sejarah yang menarik. Perlombaan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan mulai dikenal luas pada awal tahun 1950-an. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, saat itu masyarakat menggelar berbagai permainan rakyat sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan, sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan. Beberapa lomba yang masih bertahan hingga kini, seperti balap karung, tarik tambang, makan kerupuk, hingga panjat pinang, memiliki makna tersendiri. Misalnya, balap karung mengingatkan pada masa ketika masyarakat harus hidup sederhana dan memanfaatkan karung goni sebagai pakaian atau alas. Sementara, tarik tambang melambangkan pentingnya kekompakan dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kini, perlombaan 17 Agustus bukan sekadar ajang mencari pemenang. Lebih dari itu, tradisi ini menjadi sarana mempererat silaturahmi, menumbuhkan semangat gotong royong, dan mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan dan persatuan. Jadi, saat Anda mengikuti atau menyaksikan lomba 17 Agustus tahun ini, ingatlah bahwa di balik setiap tawa dan keceriaan, tersimpan nilai sejarah dan semangat kebangsaan yang patut terus dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, karena keterbatasan waktu, jadi untuk ruang rindu ya, ini cuma bisa menyapa lagi satu penelpon saja. Jadi siapakah kira-kira penelpon kita yang beruntung malam hari ini? Ruang rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, Dek Tambang.
1: Gimana kabar Mbak ini?
0: Kabarnya baik, Dek. Lagunya apa, Dek?
1: Semoga sehat selalu, Mbak, keluarga.
0: Tinggi, sesama.
1: Ya, lagunya Mbak ini aja milihin.
0: Oh, mau ini aja milihin. Baiklah, salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya buat semuanya aja. Buat Mbak ini, lo pulang hati-hati.
0: Nggih. Ya, terima kasih kembali buat Dek Tambang yang sudah bergabung penelpon yang terakhir di WhatsApp. Mohon maaf ya, tadi sempat error, jadi nggak bisa ini sapa. Ini sekarang kayaknya baru normal ya setelah di restart ini. Mohon maaf pendengar Pro 1 yang ingin bergabung di WhatsApp, tadi mohon maaf tidak bisa ini sapa ya, karena emang lagi error tadi, mendadak WA-nya error nih, Ki. Nge, yang sudah mengirimkan WA, salam rindu untuk semua pencinta ruang rindu. Terima kasih Mbak Eni, terima kasih kembali Pak Maderi Bauer, Romo juga. Selamat malam Nini Gayatri juga tadi udah. Terus buat Ibu Janura, salam buat grup asik-asik, selalu happy selalu buat Mbak Eni, selamat tugas, makasih. Iya, terima kasih kembali. Dan pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, untuk acara Ruang Rindu ya malam hari ini Eni cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah bergabung tadi di 24644 di WhatsApp juga, terima kasih banyak. Yang belum sempat bergabung di ajang request, besok siang bisa bergabung ya. Besok siang dan besok sore juga bisa bergabung, karena besok malam itu ada ruang rindu berjaringan seperti biasa ya. Jadi untuk pendengar Pro 1 seperti biasa, nanti tepat pukul 23 kita akan ikuti siaran budaya dengan judul RJ Dharma Raksa ke Paripurna bagian 1B, dan dilanjutkan di menit ke-50 nanti ada pemutaran renungan malam dengan topik bagian kita Baptika Sloka 40. Jadi buat pendengar semuanya, jangan kemana-mana ya, karena Eni masih punya waktu 1 jam lagi menemani Anda semuanya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ngenyel-nyel teko na alantas ngeraoseng nunggu diang ido duagung biang caro nak kelang diketo jeg ngerago ido dinatarne ben menek engko saren bedajo ben saren bedau keto ado panjangnya ni dijoyuang jeru
1: napi kesambung nih kau napi sambung cokori dewo
0: ah
1: jeg nyambung kenten bawas ha
0: nyambung keuripane nyambung apa kaden ido
1: dan karuan dan nyambung
0: ah
1: terus di tiaga driki
0: ye yeah. Kengken kena ido kengken
1: terus kengken kena dengan sampun mepangkat-pangkat dan niki kadriki sambung no wenten saget nang kijo ya pegat ya niko terus okay. Nyambung
0: do asik
1: ya ngilem miri dia
0: ah ngangolem jani sing nak kena to masin madirai yan subakal kena henu madanane melah kena henu madanane luung pasti kau subajak nyamung yan saya kal ngudiang kengkenang kal ngaleh pangidang mebesekan
1: niko sampu yan cokori dewo ya kayune ditiang terus driki nyamung ya sira uning amuenten anu lantaseng wang jero malihnya nan ah madirai bamaklo udah bersambung pegat benang udah dos pun kentan
0: sengke itu mandi
1: oh mana titiang kan kentan
0: iya nado mirip penyeruan wang jero parokan yang kalmai tangkil bin kopuri jani seng ido nikin gelah nikin pang adone membina pang kenok jagu juju subah amara teko bajak darimo bajak goreng gae rengkene rengketo seng joki.
1: Wih, dumen penyeruan membina bawa sepeda lek ada di diampun mas kendan.
0: Weh, lagu tanya uang jero nak tadi membina ni batas mungkin bina tak kene uang jero.
1: Kemudian ngelah bos ajum sajaan mendua uang jero uang bone kendan.
0: Ajum emak tak boh kita ngajum. Nenda nak ido di jauh ni bakal tajak ngorto jerit jerit.
1: Di jauh tugas si tiar yang perandan Rico jadi umun pragat. Rico ni kang enyo ampun atur ampun enyo becik ngerago.
0: Saja.
1: Bedik ngambil pekarian.
0: Ni kaden subuh mau bedik kang. Nang ngale ngale deng awak malu deng ang madirai.
1: Ingi jantos si tiang dumun melingeh Rico ampun ngilah hilah. Ada jebos malih kesleo nyanan.
0: Dini jalan dulu melingeh.
1: Lah tukang urut teh jag-jag.
0: Dong dewa ratu lagu teh ne ngorin melingeh ne jag sin tengah natar ne kene nu menjelajag ye dong iluong bano e ratu. Nah, boketo antos maluna madiraina.
1: Inge jantos di tiang ratu dua gong biang.

0: asal subuh, bayu man olahraga, semengan maro bangun, paling sing jalan-jalan. Gitu ya nak subuh hidup ne mapan, jalan-jalan, jalan santai, sepedo gunung gitu engken orang, sepedo santai. Irago landa sing dari uang jeroman masih jalan-jalan sing jekalang kena ne mapan. Apa ngerana kapan ngatur ngayah dini di puri landasan dini di puri Wiswa Mandala. Aduh semangat bawa jalan ke perantanan ke pohon cara di jabo di pohon mau jalan ngudiang ngabo yeh ngudiastun pengecor yeh jekel alih yeh nejoh mau pangman kan madirai mau jalan kitu kena pangman olahraga kulo itu dua gong biang sing uning tujuan madirai uning kan demen nya gaya nek itu maderai gitu kan ido mirip padalam dewek tuyuh ngenah sing gitu sakewalo len dia stun tuyuh ngenah nek len tujuan maderai pang sehat pang bisi gen aman kena man olahraga jalan-jalan subuh ketu body peranda nang pragat ben jalan apo ale apo jado ditu ale sakewalo ma jalan kedua nyampat landas masih jalan-jalan ke kangwang korek-korek bedik-bedik. Dulu masih yang sangat ada. Saki walau man masih maderai membersih-bersih. Man dari dago lantas yang bergerak tuh ni dah mana ngati. Sangkali dua gung biang pak jag sweco kan maderai. Aning ranang sweco je masih milang rauh itu selagang megai. Bogan ilet dek. Kadang ngelingkung bedek sing je kengkian kena maderai gitu. Kalau duh nak oka nak dewa ratu jegeg-jegeg ke dadua. Mendua ya oka kalih. Istri-istri dini ba masih madai rai man ngatur ngayah man belajang dewe kena jegeg man masih nuna saja aja kena ne seriat seriut masih anggon aja aja
1: sangkal ne anggon guru
0: jek sakit sampun riko wawu di ajang gedong geles aja nadi
1: man japragat ne anggon guru to anggon guru mekejang anggon guru cen sing bakat panangkap lan raseng cara satu tunian to
0: menangen api meniko yen mulane tanuning niko anggen guru mulane niko
1: iya subo ja keto anggon guru pelajen anak amase baro anggon guru jak orang ge anggon guru taro ten-ten jemak taro ten-ten kebeten
0: wau kentan mantan wau ngebit tinggi ges mantan durung kentane pelaksanaane durung.
1: Nah,
0: mau kena di tiang niki kangen tiang guru atuh kenten.
1: Oh, maro dikenah atuh. Yan artene mun subuh ada dikenah
0: Kenten nyet.
1: Nah.
0: Kuna ten ngidang memargi. Ten ngidang memargi melaksana wenten masih nang ngalang kenten.
1: Apa ngalang tuh?
0: Wenten nang ngalang api wenten galang ngalang wenten.
1: Nah.
0: Kenah tiang angin ni cokori dewa dan ngicen malih ngalah di tiang ngeh siring di dia
1: jani ni subo neangon yang subo tu kalangon guru pang saja-saja benomo guru gitu anak kemederai
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Nusantara.

Inge, udah tujuan iraga ni mau rep, mula ngerasa sana adum, mangde mesikian. Ian saya waktu teh panjang-panjang cokor dewo iriki wenten rin jagat teh presiden adung masikian.

0: setado melaksano manut ring darmo ajaran agama niraga itu sapuniko sapunapi dados jaga yang sami aja benah
1: supaya melaksano ane buka kedo
0: sane patut sane benah dan wendan sane curang utawi sane jahat.

0: Ini ageng pisan kawigenan olah sasi menika ratu. Yen sampun medasaran tu kayun olah sasi kan pacang nyakit dengan anak lian. Niki sampun napi je kayu neng napi je dados cita-cita utawi pemargi jantan sampun pacang manggih ke rahayuan sampun nika bawa cokori dewa
1: yang subonya melaksanone buka kita kijo lakon inakin batik sejegnya mana nih madan melak madirai
0: inggi saya wakti jaka dibawa cokori dewa saki wantan ngelaksanang sampun kewa nak wawu dikenah kemantan.
1: Buka raos setunian dikenah subuh ada nyata jani sekebedek nganake ngelaksani
0: sekekedek
1: pangbakat bener pangbakat dia bedek-bedek dini malu bener netinakin dijolangkat lantas lakun
0: niki santukan sejeruan melaksana matindak wentan niki gegoda anake pisan niko mawin jeng mewah ngerah pangdo rahayu ke bawah yang mau seng rahayu dong sampun di pohon yang hidang di perantan yang hidang mau seng rahayu di memargi
1: orang kan apa yo
0: aduh jakti nena ke pasar kan dan karuan manggih rahayu
1: adik gitu
0: iye bisa kentan kena sama tawah bener-bener yang bisa dagang pedeh tawah nih kok dan rahayu pangnya
1: oh dong yang ngeranang sengnya demen dari pertindakan batik segitu ya
0: iya nah di pasar itu ada dos tawar menawar nah kintan yang mau belanja di kintan ya wawu ya di toko swalayan tapi wawu ya kan ada ajak metawan dan nah ampun daging harga yang kari di pasar nih kok kantun ada dos yang bayan sing nawah dan kintan
1: tadinya ada apa masih binan ya madirai
0: kok nge pangtan ya kan nak dipekan kentan yo nyebang-nyebang medagang tan becek kentan galak-galak kentan anak riko tongo sememuni aja duo pedagang sarang pembeli nu ngidang raos
1: nu dadi raosan
0: nggih ngemros kentan benak biak kedepuk tiang di pekan
1: ada misi keto pedo
0: kita takuan nang ibu kan dagang dia gitu ya nika je biak gelandas sana di takuan
1: sing badadi samat saro lantas sing
0: itu ya. Iya ampun mangda uning nambah pembeli sarang penjual. Nah kita jadi peken ado saling tawah dari ke yen bang yen sing ampun nung pedeh. Wah uten bang eh ragu nung belanja pedeh pang dan kintan.
1: Dadinnya perlu masih nung pelajin ben bedek kita ya madirai.
0: Iya kan dari tawah jin harga barang. Ngilam pun dagang dan memunyi kintan.
1: Dagang sing memunyi. Anak-anak mau belanja aja yo ingat nyemak
0: ge. Nah, ngelah ya pis mundo jemak ya niko. Sing ge matawahan mentan jeung lapis dong buang ieu mau belanja. Yang dipekan kan kentan ing ngabo pis bede. Alin-alin dagang bae nawah pang payu mau belanja kentan
1: nah. Nah, dadine irah ko perlu melajah tu madirai.
0: Mau kepekan kan mau kentan kegodaan durung nelen-len nang.
1: Dini masih neng bener hidupnya dijaga teh kengken jani. Sing tu cara tunian ke di tu benom laja sing mekejang dah dene dah bakat pelajin.
0: Ingil ring margi malih pemulih uli pekan malih wentar masalah di jalan.
1: Nah tu.
0: Mauin ngerarah ayu liu jaja ngodo kentar.
1: Mak sangkal subo si sayi satu ne bakat raos sing gitu ya. Nah tu madan ke godan hidup.
0: Mana di tiang dada suang jeru riki kan pangtan wenkan gogodan.
1: Oke itu.
0: Nge mana di tiang?
1: Oh pangseng benar nepo ngane madan gogodan. Raos ene kangin kau. Peh, yang itu melah dade ne madirai. Seng benar dade ne tayar ngerasa ngane madan apa dane pahit pakeh sing bakat rasa.
0: Cokor dewang udah ngarap panggil ne pahit dari
1: jalan. Seng jo itu, seng jo mengharap. Kan nah dadene yen bede-bede kena jamasin madirai sing yen banyak mulus ke ketu pejalane sing ada bakat satuang sing ada bakat raos
0: kan api niki bede-bede kena aja padane nyerempet wasan iko bede-bede kena
1: apa kengken ban nah kengken ban ngerahos sing tu nah
0: sing ngerti sepalane kena depan ya bang tumpal niko kena
1: ya tu
0: ben medaging
1: ben meleneng ben
0: diurus nih kau nyisir
1: aduh dewa ratu nih mah royo ada nih madirai
0: ini nggih nuna sico sapunika manah pangkeno pangton serempet pangton.
1: Oh kedo.
0: Aku jerahayu wastana niko.
1: Nah, jani ada ane lantas yang beno dini sing kedo ya madera.
0: Niko sandang sandang dikin ditia.
1: Iyan tu bakat Jogja geng panglantang jo dadene. Jani ado ne iyan mone lantas kemelahane dini terawo sang madera.
0: Ini yang sapun becek jaga ada.
1: Sure.

basa Kurilewo sapa sirahnya dados tedung jagat utawi pemimpin yen sampun kadideriki mangkin jagat dewa ratu becik saya wakti jantan sampun ledang ring sejeronin kayun sang pemimpin kadicokori dewa.

Dewa Mandala sampun ika purin palungguh Joko Dewa. Yen Pak Oseng sane sampun-sampun dan wenten saya wakti banyak-banyak purun napi malih puniki perekangine sami memargi sane becik karatu Agung Biang.

yo sangkan paling gua cokori dewa kemanten ngiring ngiring rako ngawin jagate becek taler puniki para putre nih sarang kali nike mau wah wah wah kebecikannya nih.

bukti kebecekannya napi rerah palunggo cokori dewa napi karyan cokori dewa memargi andar puniki ciri-ciri jagat desane becek.

0: sampun sarang sami pada meduwe kayun tresno. Pak kayun nulungin semedo anu dawi timpal. Nah niki sampun masih kia anu dawi persatuane sane kuat. Niki ngawin yang jagat duwene setato aman becek sapunika ratu.
1: Yen subonyak kekene kanggo masih nesang pemimpin ne Madirai.
0: Talar sane dipimpin.
1: Meneng Mekas nido sang Prabu ngawerate dini. Yan gelah-gelah pinako pendamping pinako dang patni. Yan subaido nitahang kijo kalakun. Kengken lakar pejalane Madirai.
0: Saya waktu yan sampun sane mimpin bece. Medue oke talar bece. Patut dan aja. Nah wendan ini dan mimpin bece. Okane seriat-seriut. Anen ajenen umas, okane ngadap. Gimana?
1: Dini subo nak keseimbangan ada ane Madirai.
0: Oh kentan ya wendan beli, wendan ngadap nih keseimbang kan di cukup dewa.
1: Yan banyak itu sing seimbang dah dene perjalanan.
0: Mani kentan dia ngelah tiang sakit keturun kore dia ngadap-ngadap.
1: Apa itu kentan?
0: Kan kore dewa kentan ya udah nih kan seimbang ya beli ya jangan ngadap.
1: Kentan subonya mau jalan buka kentan. So, ya ni ragon dua dong subuh pang dote pangnya nang nerus pang adone nerus sang pinako generasi jani ya ni generasi tu rene mau melihara gitu bejak itu dah dene tu kengkian ya lah kareng
0: nak kentan melihara nak biaya ya ni kau tu perlu biaya pemeliharaan
1: jani perlu biaya tu kentuang jani
0: ni kau kutak kutik benarnya kan ngerah biaya ni kau yuk kutik.
1: Nah dini subuh pangkeno sajo banak ke ngeragu Madirai. Hidupnya dini ngudiang.
0: Ngudiang Riki.
1: Oh tuh.

0: Yen kantun hidup, kantun murip, irago harus magae, makaryo.
1: Magae.
0: Ngale gae kewah, napi gae yang memangkin.
1: Kor
0: dewa dados sang prabu, dados ini membawas banyak anu kewah ngale gae mai kemu niki ku di iPhone hidup.
1: Langsek
0: ketuanya nasne bangkiang. Tuna ampun ni Riki boleh kendan nenek paling ni kau bapa dalam dia di ngorto ya derai milusi di kendan ni kau hijau napi orang dia ni hijau orang dia ni pun.
1: Derai yang jani apa sekiring gae ado?
0: Kenta.
1: Yang subonya lakar nyemak gae tu kadang disisin jalan.
0: Pih,
1: misi jalan. Ado, apa tu ada ane nak ngorang tu ni?
0: Menin trotoar.
1: Ado ni menin kitu. Nyemak no gae monto ke nage pun no gae gaje pang gede-gede gaje pang liu-liu kengken ngono ngemang.
0: Kentan, ado saya makario. Sampun manut ring gaje, kentan yo. Ring upah, ongkos. Karyo masih wasan dia tu di pinggir jalan.

0: ngopari dab-dab niki. Sampun njag tongo asgen pilihane luwung solah sing rahayu.
1: Banyak.
0: Kenten mana tiang njag dadi milin kan tongo ten ngitung solah pare niki makin ngitung solahane luwe.
1: Tongo segen tegaan itu. Kadhe melang.
0: Kadhe tiang kenten mana kalih ge malu tongo asa nak kengken sing bekan itu. Makin mapari solah mang do becek kan.
1: Banyak dab-dab.
0: Nggih napi malih.
1: Lu

0: Wis sapunika kadibawa Joko Dewo yen sampun mepari solah sane luweh nika pacang rauh sane kebaos arte mboyo aja sane napi wasane sane solah sane tan becik nika pacang rauh arte ono ngejoang bali arte ono entar ya
1: jabaneng lung bato beno man apo ya totoneng yen bo jelek kal pari solah
0: kaden tiang nak jelek nak tan bogen man kaden kita
1: ben orang kok gitu.
0: Mana anak alu-alu mandan kenten? Kibin mau daging mau genep po.
1: Jag ngalih ni alu-alu kan alu. Eh ngalung benda makan. Banyak pang melena ya pesun ni lakar.
0: Seluruh ya nika.
1: Mendo.
0: Ngingi pangdan kenten api malih nika. Mau perisola sane becik.

0: pun mepari laksana mepari solah sana becik jandan pun iki ngereh sana kebawah serah ayu sana becik talar hasilnya ne
1: banyak madan dan ban modar.
2: Rompat RRI dan Pasar, Suara Budaya Nusantara.

tadi bawa Sokori Dewo arte ni punika pinaka dasar dasar nabi puniki. Nengar-nengar sampun dan menesidang dan mendasar hidup pak.

0: Yen sampun sami pada meduwe wentan arto brano meresidang rerasane mau tamu. Santuken enten berpikir mari ngerereh sane ke baos arto brano. Yen ampun arto brano tetep meduwe saling ngalini utamo. Ya kan benyang pengrempuyuk enten boleh ro. Niki.
1: Borin ada usaha, usaha telara pano.
0: Nah sampun mau usaha akeh ben usaha. Mas sekolah sampun redan mesti ngidang nih kau tu.
1: Keng-keng mas sekolah sampun di Subaning Subo jak peragat nyemak gaya mau meklipas di bedek apa naurah tu.
0: Tapi nih kau
1: ngerempuyo ang.
0: Nih kau tapi mauin akhir.
1: Arang taro yangon gitu. Sekolah aneh tu keng-keng di jauh benokal ngai nageh muda darang aneh jalan.
0: Mana ditiana kita nak genah ngangi dan ada dan kita nak jadi yang genah kita mana ditiana temu sentiang sah bangkan
1: di kang lingkung yang genah dong supeliu
0: kordewo ngenang dados kene pemimpin
1: mana
0: dan layar keluyur mandan mengklipas klipas di balik kita nak banyak pangakeh sami mengonyang makario
1: yang mone subo gaye gaye apa nekal nekang hasil yang subo benonya mau jalan. Dorong pupat papa watan.
0: Inge inge sapu napi.
1: Ibu ibu ibu ibu ibu.
0: Ayak
1: ye jani engen.
0: Ben ben gaet kon ne.
1: Indo matangi inge ye. Ibu ibu ibu ibu.
0: Beh
1: ibu ning ibu. Yak napi kaden rao. Kelo-kelo saja nih bu mecakli ngajak imade raya.
0: Ben-ben gaya teko nih gaya teko ngeh-ngeh mendalam pun.
1: Menkudiang
0: Bayun ruwak, dia sedang gede.
1: Wak dadi penyeruan nak mulo gitu. Ketekan nih gaya aja gaya subuh bakan. Ya benar nyemes sesolong gitu.
0: Ini nang rahayu apa gaya kena cerewet nih biasa ada dong.
1: Ngalih gaya bebang gaya lebihan bener bedek ngaku. Tuyuh.
0: Ampun medangi tuh nyenang ipi nyana ire ngordo ludet lah nyanan ipi anor tang
1: nyane medal malu ning ibu tiang mikir made rai jebas belek mele

0: ngaligae kur dewa mato gen ngaligae
1: yena wah mato gen nyeledet ke tadi
0: mato nyeledet ampun gentan bibehe nung tok yen ageh masih nikah
2: jane kena ya pangkengken ngaligae cukup dadi penyeruan buleng geni raosang sing medasar me sekolah ngaligae ni bo paling aluh dadi penyeruan.
0: Iya jati, jati cokor dewa pun bawa saloh beniki rumah dan mondrak tiang.
1: Nama dah.

0: Titiang atuh titiang.
1: Segar ratennya.
0: Yeh, yen tan segar ngudiang titiang ireng. Yen gelam di rumah sakit mungkul lah. Ampun di anikin gelam.
1: Nah bener, gelasnya ngutakun teken nyai. Namun segar ratennya gelah kal medal ya. Namun gitu gelah ka sirap, Ben.
0: Nge sirap dah dos, Mas. Sirap nak malen. Jam kuda niki besirap.
1: Dan sirap ne jam kuda ne, Bo.
0: Nah, niki titiang iwang mencokor di dewa sirap malih. Ceng nato-rato.
1: Bener jenazah nato-rato ya. Sen sirap ya nasubah ada pengayah caranya yang mudiang kan orang jangi.
0: Kendan mencokor di dewa. Tengah-tengah matangi panjang awyut nika. Mada rayu orang semang-semang.
1: Wadah di penyeruan lagi pula sang ibu. Sesing ini manu naslung sorang. Nyi mangan mah menang.
0: Woi. Cara celeng yang ngamah. Nah agong napi nikah ngamah tuh. Lak ngati ya kaya.
1: Jangan nunas lungsor ngaros tuyo. Nena okan rajo. Neseng gak diroce.
0: Okan rajo satu-satunya. Nih. Yang cokori dewa matangi. Di tiang sampun siaga.
1: Soba sedia.
0: Napi kayo nang mesiram. Ya hangat. Wentan. Ne dingin wentan.
1: Paling ngiseng aja neng gitu.
0: Iya, kenten kayu namanya dumun. Karya anang malu-malu, karya malu bos. Ben ngayah hangat, kongkap kenten kok dewa. Makin yang kelemah karya, ketek kenten di tiang namanya bangyang.
1: Nah, subaluh, bangannya dari penyeruan di jaluh. Mungkin jani nak subah ada kemajuan. Len pidan kalau ngayah hangat, ben ngalih sang, ben ketebo-tebo, ben ngalih lu.
0: Siro di jero nak ketebo-tebo, kok dewa mau duit.
1: Ibon cangor tu cina mira ngeros nak lingser-lingser tawang itu.
0: Niko nak di desa nak kendan agung-agung ada sekat tebau pada sek soleh kan nak sampun wentan wang jeru aja kat
1: desa. Desa nya benar nya nak ada di penyeruang ke kota pangsa nya ngale lulu wang on nyakan.
0: Mana di tiatan kendan wang boleh ampun sang wentan ngirim pun wentan rauh kendan.
1: Yang ka medal nah.
0: Durus-durus medal dumun nak kendan lingkah lingkuh kari gitu. Jam tengah ini ki.

0: Len.
1: Tapi kacingan rodengang kan dan ampun yang dengar.
0: Tapi ah meroklah medal Len. Muliane ngerengtek kang iki. Sekarang nak seng tayang kena ye pungut ni mamunya.
1: Ngebiar cokor dewa sabun medal sirap ulun.

0: Dengan mula mempunyai dia orang tu kelemun cokori dewa semai ni wangkong.
1: Yang ada panisa paningale saya lah. Aduh.
0: Dah, Andi jangan rara ramping ke kene.
1: Tanya aja nempo makelung ireng lah ni senya nempo kengkene mana?
0: Dia yang nempo ada ramping ke kene soleh ramping neto tempo dia.
1: Soleh soleh kengkene orang ida ramping ni.
0: Iya nak ramping medaging di bangkiang ni cekok lah. Niki bestan medaging cekok ni tempo dia.
1: Ni saru tepoknya saru.
0: Saru dan wendan cekok yak sampun.
1: Kena liu ya mau wastro, kena liu ya mau kamen ni tawangi.
0: Oh lian wastro ni kau akeh.
1: Lu besar mau sabuk yang sing.
0: Sabuk sing.
1: Aduh nen mau payas ya gelah nen nak maru metangi ya dong.
0: Mau metangi berbelas belos kita mood gitu.
1: Mood pinjap pengido namanya sang.
0: Kintan sampun tekak-tekak ngeyas. Durus durus.
1: Pinjap pengkerat nanyi ngeratang.
0: Nge durus durus mau kintan dumun medang.

0: Sedaya sang yang widi nak sampun adil. Wangkong ya kentane malih gede-gedean ya. Tangane cianane halus de ora tu dikentane do.
1: Ah, nek kene anjirin liman cangkeng ke. Anjirin liman ni.
0: Ah, niki kekekah niki.
1: Len liman penyeruan ken liman reratu
0: tawang. Ye, liman penyeruane.
1: Ye, liman penyeruane san suban ninteng ne bat-bat. Hmm. Cara jubal lemat pelimane tawang.
0: Nggih nak bubul to.
1: Apa adane?
0: Bubul maimoh ini kau. Ada maimoh jelek niki, maimoh jelek ada ane.
1: Jelek orang itu?
0: Man bubul ini kau.
1: Kebatang.

Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Siddham. Om Anobhadra Kertawiyantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar sekalian, khususnya umat sedharma yang berbahagia, semoga senantiasa ada di bawah lindungan dan bimbingan Hyang Widiwasa dalam meniti kehidupan, agar nantinya kita mampu menata kehidupan ini seindah bait-bait suci dalam kitab Bhagavad Gita. Serta senantiasa eling tentunya akan dharma dan swadharma kita masing-masing sebagai umat yang beragama, agar selalu teguh dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran dharma dimanapun kita berada. Nah, umat sedharma yang saya muliakan, sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan yang berbahagia ini, izinkan saya membacakan satu bait sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 3 sloka 40 yang berbunyi sebagai berikut.

yang artinya indra-indra, pikiran, kecerdasan adalah tempat duduk hawa nafsu tersebut. Melalui indra-indra, pikiran, kecerdasan, hawa nafsu menutupi pengetahuan sejati makhluk hidup dan membingungkannya. Nah, umat sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Singa Raja dimanapun berada, musuh sudah merebut berbagai kedudukan strategis di dalam badan roh yang terikat. Karena itu, Tuhan memberikan isyarat tentang tempat-tempat itu, supaya orang yang ingin mengalahkan musuh dapat mengetahui di mana

bagian dari kecerdasan itu kecenderungan hanya bersifat penuh terhadap hawa nafsu. Kecerdasan adalah tetangga daripada sang roh. Kecerdasan yang penuh hawa nafsu mempengaruhi roh untuk memperoleh keakuan yang palsu dan menyamakan dirinya dengan alam, kemudian dengan demikian menyamakan dirinya dengan pikiran dan indera-indera. Maka sang roh akan kecanduan dalam menikmati kehidupan indera-indera material. Inilah yang menjadi salah paham dengan menganggap kenikmatan duniawi atau kenikmatan material sebagai kebahagiaan yang sejati. Inilah kekeliruan dalam kehidupan ini. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dimanapun berada, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara Umat Sedharma dimanapun berada. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan param santi. Om Santi, Santi.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Singaraja pagi ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kami ajak Anda menuju RRI Pro 1 Denpasar mengikuti Mutiara Pagi, kami akan hadirkan kembali Renungan Dharma untuk pagi hari ini yang diisi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dengan topik Menau Dharma Sastra, Bab 5, Sloka 82. Selamat mendengarkan.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Hindu sedharma dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 82 sebagai berikut.

Artinya, jika raja di negara mana ia berdiam, wafat ia akan cuntake selama matahari dan bintang-bintang bersinar. Tetapi, jika kawan akrab yang bukan seorang strotria yang meninggal, cuntakenya sehari penuh. Demikian juga jika seorang guru yang tahu weda dan wedangga yang meninggal. Umat Sedharma yang kami hormati, dijelaskan dalam kutipan sloka tersebut bahwa jika seorang raja wafat, seluruh rakyat yang tinggal di dalam wilayah kerajaan tersebut mengalami cuntake selama matahari dan bintang bersinar. Ini berarti satu hari penuh, yaitu dalam kurun waktu 24 jam. Meliputi siang dan malam sampai hari berikutnya. Jika seseorang yang bukan strotia atau bukan ahli weda atau orang biasa meninggal, cuntakenya berlangsung sehari penuh. Dan jika seorang guru atau ahli weda atau wedangga yang wafat, orang-orang tertentu, terutama murid atau orang kerabat yang dekat yang mengalami cuntake. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

mang desi desi di mayo gerien kena ayu yang meraga suja tiling mana dumadon yang meraga sinarin jagat areng yang meraga nana na om nama siwa paripurna angga sarira suci iya nama

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju RRI Pro 1 Denpasar yang akan dipandu oleh Hari Sukma untuk Mutiara Pagi hari ini dengan topik Dinamika Sosial Siklus Kali Yuga dengan narasumber Dr. Inyoman Arya SAG MPDH. Jangan lupa Anda bisa ikuti acara ini ya dan dengarkan melalui Pro 1 RRI Denpasar.

0: Ya, masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali pendengar Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan seperti yang tadi juga Sukma sudah sampaikan, kami akan hadirkan kembali untuk Anda pendengar Denpasar pagi hari ini, Dialog Mutiara Pagi Agama Hindu dengan judul Dinamika Sosial Siklus Kali Yuga, bersama tentunya narasumber kami yang sudah terhubung juga melalui line telepon, Bapak Dr. Inyoman Arya SAG MPDH. Om Swastiastu, Pak Nyoman Arya.
1: Om Swastiastu, Dek Suma.
0: Oke, bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astengkare,
0: becik, rayu. Dan tentunya selama kurang lebih 50 menit kami akan temani ruang dengar Anda. Dan pastinya juga Anda bisa sekali untuk mengikuti dialog kami pendengar melalui FM 105,2, 99,5, 100,9. Dan juga pastinya dialog ini di-relay oleh RRI Pro 1 Singaraja. Untuk itu Pak Nyoman Arya, silakan wenten materi mungkin yang berkaitan dengan dinamika sosial siklus Kali Yuga bisa langsung disampaikan kepada pendengar, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih pendengar RRI Denpasar dan RRI Singaraja. Mas Dharma yang berbahagia. Pada pagi hari ini, Mutiara Pagi, kita akan mengungkap suatu peristiwa dengan topik dinamika sosial siklus Kali Yuga. Pendengar RRI yang berbahagia, kalau kita berbicara siklus yang dinamakan Kali Yuga, itu adalah alikan zaman, alikan bumi. Selama ini Bali dikenal sebagai pulau yang memancarkan ketenangan dan keseimbangan. Wisatawan pun datang untuk mencari kedamaian, memandangi alam yang indah, dan merasakan hangatnya budaya yang terjaga rapi. Citra harmoni seolah-olah menjadi identitas utama daripada masyarakat Bali. Suatu gambaran tentang masyarakat yang hidup dengan penuh kerukunan, spiritual, dan penuh olah asih. Namun di balik wajah yang damai itu, Bali adalah ruang hidup bagi jutaan orang yang tengah menghadapi perubahan zaman, yang bergerak sangat cepat dan seperti masyarakat manapun. Dinamika sosial yang muncul tidak terlalu selaras dengan citra yang selama ini dielulukan. Di beberapa bulan terakhir ini, Bali publik makin sering melihat video konflik antara individu, perkelahian daripada warga Bali, pengeroyokan yang terjadi sampai pada pembunuhan. Perbuatan bully yang memenuhi pemberitaan di media sosial. Banyak di antaranya dipicu oleh persoalan yang sekilas tampak sepele. Perselisihan pribadi, kecemburuan urusan ekonomi, atau kesalahan paham di ruang publik. Ada pula konflik yang terjadi di lingkungan adat, tempat yang umumnya dipahami sebagai suatu tempat yang sakral, yang penuh dengan kebersamaan, juga terjadi konflik. Fenomena ini memunculkan pertanyaan yang sangat sederhana. Apakah konflik yang terjadi mencerminkan karakter asli masyarakat Bali? Ataukah ia merupakan gejala daripada perubahan sosial yang tak terhindarkan, dan juga bagaimana kekuatan pelaksanaan liatnya yang selama ini dilaksanakan begitu besar, tetapi fenomena tetap terjadi di Bali. Hal ini masyarakat Bali cenderung menyebutnya zaman Kali Yuga atau alikan bumi dalam agama Hindu, siklus Kali Yuga berputar dengan 43.000 tahun. Yang pertama, Satya Yoga, zaman kebenaran, moralitas manusia seperti kaki sapi dengan empat kaki utuh, sehingga terjadi kekuatan. Manusia memiliki pikiran yang bersih, dan umur manusia sangat panjang pada saat zaman Satya Yoga. Yang kedua, zaman Treta Yoga, mulai munculnya bibit kejahatan kecil, moralitas berkurang menjadi tiga kaki, kebenaran masih mendominasi, tetapi ritual mulai usahanya lebih. Yang ketiga, zaman dua para yoga, kebaikan dan keburukan sudah seimbang, moralitas tersisa hanya dua kaki, dan manusia mulai dikuasai oleh pamrih dan perselisihan. Namun pada saat ini, zaman Kali Yuga, zaman kegelapan, degradasi moral yang begitu parah, moralitas digambarkan hanya satu kaki, kejahatan mentalitis, dan hilangnya rasa hormat, materi disanjung-sanjung, kesombongan muncul, sifat mewah muncul, teritorial lebih banyak dimunculkan. Seperti sesurat dalam kekawin niti sastra, sarga 4, sloka 17. Yen tekaning yogan tekalitan hane luihin saking makedana, dan waktan guna sura pandita widagde pada mangiapan ring dani suara. Yang artinya, zaman Kali Yuga sudah datang. Tidak ada lebih bernilai atau berkuasa daripada uang, materi atau mahadana. Tidak usah disebutkan lagi para ilmuwan, orang yang berani, orang suci, hingga orang yang pandai, semua menjadi pelayan daripada orang kaya. Pesan moral pada zaman Kali Yuga ini, harta banyak disalahartikan sehingga menjadi tujuan hidup dengan mengalahkan nilai kebijaksanaan dan moralitas, di mana uang berubah fungsi dari alat menjadi penguasa. Jika ditengok lebih dalam, kejadian-kejadian ini tidak berdiri sendiri. Dua dekade terakhir menghadirkan transformasi besar bagi masyarakat Bali yang mencakup investasi, booming pariwisata, urbanisasi pesat, hingga perubahan tata ruang, membuat struktur sosial masyarakat ikut bergeser. Lahan-lahan dijual, kampung berubah menjadi areal komersial, dan ritmo ekonomi kian cepat. Masyarakat yang dulu dalam dinamika sosial yang relatif stabil, kini harus berurusan dengan kompetisi dan ketidakpastian dalam banyak aspek kehidupan di tengah perubahan. Inilah ketegangan dan gesekan yang terjadi dengan mudah dan tersulut. Persoalan ekonomi di zaman Kali Yuga sekarang ini sebagai pemantik dari segala fenomena yang terjadi di Bali, seperti pembunuhan dengan dalih untuk mendapatkan harta, pencurian emas yang terjadi, pencurian ketu yang terjadi, pencurian ayam yang terjadi, cekcok daripada tukang jarit dengan membanggakan kekayaan dan norma-norma susila lainnya dilanggar, seperti terjadi kehamilan di bawah umur, persoalan real yang kita temui. Persoalan yang lain memicu terjadinya konflik adalah permasalahan tanah. Misalnya terjadi titik sensitif yang kerap juga memicu konflik internal. Dalam budaya Bali, tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga memiliki arti penting secara spiritual dan garis keturunan. Ketika harga tanah melonjak drastis akibat pariwisata, proses jual-beli daripada tanah yang melibatkan keluarga besar, adat, sering menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan daripada daerah daripada alikan kali juga. Bali memiliki sejarah panjang tentang bagaimana solidaritas internal dapat berbenturan dengan konflik antar warga, antar manusia, antar organisasi, antar wilayah. Meskipun konteksnya berubah, ketegangan seperti yang masih muncul dalam bentuk yang lebih modern, terutama ketika ekonomi dan perubahan sosial semakin besar. Umat Dharma, pendengar RRI yang berbahagia, teknologi juga mengubah cara masyarakat mempersepsikan konflik. Jika dahulu berbagai kejadian, perkelahian, pencurian, dan lain-lainnya hanya di tingkat lokal diketahui oleh segelintir orang, kini dengan adanya media, medsos, media sosial, video viral cepat beredar di media sosial. Lalu langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk menghindari daripada menghadang zaman Kali Yuga sekarang ini? Dalam lontar Ruga Sanggara Bumi diberikan langkah-langkah seperti kalau saat hujan, untuk tidak kena hujan, berteduhlah. Kalau terjadi angin puting beliung, berlarilah ke gua. Kalau terjadi tsunami alam ini, berlarilah ke tempat yang lebih tinggi. Namun, kalau alam ini terjadi kekacauan, kalau alam ini terjadi perlahan, kemana kita harus berlari? Berlarilah ke sastra agama. Lalu muncul pertanyaan, jadi peristiwa demi peristiwa, apakah kelemahan pada sastra agama? Sudah barang tentu jawabannya, ya. Kenapa demikian? Begitu besar pelaksanaan yatnya yang kita laksanakan. Begitu rutin yatnya yang kita laksanakan. Kenapa Bali masih terjadi kekacauan? Jawabannya, mungkin adalah yatnya yang kita lakukan tidak tepat sesuai dengan sastra. Umat Dharma yang berbahagia, demikian sebagai pemantik kami, dinamika sosial kehidupan masyarakat Bali berdasarkan atas siklus peredaran zaman yang disebut dengan zaman Kali Yuga. Demikian hal penting yang dapat kami sampaikan sebagai pemantik di dalam mutiara pagi. Selanjutnya kami serahkan kepada di RRI Denpasar. Terima kasih, Bu Suma.
0: Baik, terima kasih Pak Nyoman Ari atas pemantik materi yang luar biasa sekali mengenai dinamika sosial siklus Kali Yuga. Dan juga pastinya Sukma mengundang para pendengar yang ingin sharing-sharing atau juga ingin bertanya gitu ya kepada Pak Nyoman Arya, bisa langsung menghubungi WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Bisa sekali untuk langsung telpon ke pendengar atau yang tidak mau telepon bisa juga kirim pesan ke WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Kami akan menunggu gitu ya dari pendengar yang ingin bertanya atau sharing-sharing. Sudah ada juga nih ke satu di WhatsApp kami, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
2: Yang dengan Ketut Gede Dharma Yasi dari Bubunan.
0: Oke, sukses semua Pak Ketut. Mungkin ada pertanyaan atau sharing-sharing yang ingin disampaikan di Mutiara pagi hari ini. Silakan Pak Ketut Gede.
2: Oke, sukses semua. Rajang Semeng, Bapak narasumber.
1: Nih, Rajang.
2: Ini Niki, sekedar siring mantan.
0: Oke, sepertinya terputus, Sukma. Coba untuk hubungi kembali ya, Pak Ketut Gede Dharma Yasa. Mungkin ini juga karena sinyal. Nah, untuk para pendengar yang ingin bergabung untuk sharing-sharing atau mengirimkan pertanyaan, bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0896 7812 3830. Kami angkat dumun satu penelpon nggih, Pak Arya. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Ya, Raja Semeng, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Nggih, selamat pagi Bu Januraga di Bangli. Silakan Bu Januraga.
3: Nggih. Sarang niki Pak Nyoman Arya narasumber niki. Niki judulnya kan Dinamika Sosial Siklus Kali Yoga. Pengenan niki wae ampun ya panjang lebar Bapak Nyoman ampun terang nerangan dan segala macam yang terjadinya si Kali Yoga nih pada zaman siklus niki dengan niki ampun ini terjadi kekacauan ada penjualan tanah tidak pantas mengadakan upacara yang tidak cocok terjadinya ada perkelahian ada terjadinya pencurian yang tidak memang tidak pantasnya pemas seperti adanya kehamilan masih kecil nih kan. Nah, jika umpamanya seandainya tidak pantas, tidak cocok, kita sudah lari ke dalam kesastraan dengan cara napi ditempuh nih ke Pak Nyoman, memang bisa kita menjalani Kali Yoga nih ke biar tepat kencan. Tapi caranya nih ke seandainya kita sudah menuju ke sastra kita tempuh jalan-jalan semuanya sudah tempuh tidak mempan. Tapi cara nih ke Pak Nyoman. Nah, menikah mantan Pak Nyoman cuk semua ngiring.
0: Iya, suk semua.
3: Santi, rayu raja ngiring.
0: Santi. Om, suk semua Bu Januraga di Bangli. Mungkin langsung bisa ditanggapi nih ke Pak Nyoman Arya pertanyaan dari Bu Januraga. Iya, silahkan.
1: Ya, terima kasih Bu Janura Ring Bangli. Memang dalam peredaran siklus daripada catur yuga, empat zaman ini, itu memiliki tanda-tanda yang memang harus kita sikapi bersama. Yang terakhir, peredaran Kali Yuga itu adalah sikap manusia lebih banyak kepada keegoan. Jadi materi itu menjadi dewa. Jadi segala-galanya adalah selesai dengan materi. Sehingga daripada keegoan manusia, sekarang ini orang bangga. Ya, kalau punya duit banyak, lewat, itu disebut bos, dia bangga gitu. Ya, pada bosnya itu adalah pada materi. Tetapi di dalam penggunaan materi, itu adalah sebagai alat, bukan penguasa dalam agama. Sebagai alat. Ya, artinya sebagai alat, bagaimana memfungsikan daripada materi supaya kita punya isi dalam diri kita. Sehingga kesombongan itu tidak muncul. Orang yang kaya dan betul-betul kaya, memang proses kekayaannya itu tidak membawa kesombongan. Kenapa? Karena dia tahu beratnya untuk meraih daripada kekayaan. Tetapi kalau kekayaan dengan instan, dengan gampang, maka di sana muncul kesombongan. Sehingga dibilang bos itu adalah ngedek tangka, bangga. Gitu. Ini yang terjadi pada zaman Kali Yuga. Sehingga kalau sudah jadi bos, membilang dirinya bos, itu sudah bangga. Padahal di dalam dirinya itu masih kosong. Kosongnya bagaimana? Keilmuannya masih kosong. Sehingga muncul daripada kesombongan. Maka dijawab dalam zaman Kali Yuga, berkedolah, berlarilah kepada sastra, kepada agama. Artinya dalam sastra agama ini apa? Mulat lariru. Ya, kalau ada bilang bos, kita belum dari merintis kekayaan itu dengan jerih payah, kita mulat lariru. Pak, irago aju mene, gitu. Ya. Kalau sudah muncul pertanyaan itu, maka disinilah terjadi keseimbangan. Ya, keegoan itu akan tidak muncul. Nah, terkait dengan yatnya, keegoan ini juga muncul sekarang ini dengan cara apa? Dengan cara gengsi. Ya, dengan gengsi ini, maka yatnya akan tidak berpetuah. Maka alurnya tidak bertuah, maka yatnya yang kita lakukan itu adalah angka 99. Yaitu sio-sio. Inilah yang terjadi dalam fenomena yang memang kita hadapkan dinamika sosial. Ya, dengan langkah daripada zaman demi zaman 43.000 tahun perjalanannya, marilah kita ketahui kelebihan dan kelemahan di masing-masing daripada peralihan zaman yang kita ketahui. Nah, dengan langkah inilah, keegoan di zaman Kali Yuga ini sebenarnya harus diturunkan. Sehingga segala-gala kejadian yang terjadi, itu adalah satu poin, itu adalah materi. Pembunuhan di Klungkung, Gagang Godel, apa Lawar Godel, itu juga materi. Ya, jadi konflik-konflik yang terjadi, ujung-ujungnya materi. Sehingga konflik yang memang terjadi ini tidak masuk akal seolah-olah. Tetapi itu memang disarankan pada alihkan zaman Kali Yuga. Percekcokan terjadi di pura, perselisihan yang dia memang sebagai komatur itu terjadi. Ya, ini banyak hal yang justru kesalahan-kesalahan itu semua mencari pembenar. Itu Kali Yuga. Semua cari pembenar, bukan mencari kebenaran. Ya, dengan banyak dukungan, itu seolah benar. Makanya konsep itu, biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ini kunci yang memang dalam alihkan zaman Kali Yuga. Demikian, Bu Janura.
0: Baik, terima kasih Pak Nyoman Ari atas informasi dan juga tanggapannya ya dari pertanyaan Bu Janura Gedi Bangli tadi. Dan juga Sukma, terima lagi penelpon Pak Ketut Gedi Dharma Yasa sudah bisa terhubung nih ke Om Swastiastu, Pak Ketut.
1: Ya. Ya.
0: Om Swastiastu, Pak ya. Ketut.
2: Om Swastiastu, ampun ya, ampun.
0: Nggih, sampun.
2: Ampun.
0: Nggih, silakan Pak Ketut wonten pertanyaan.
2: Terputus.
0: Tentan Pak Ketut, silakan.
2: Halo?
0: Ya.
2: Bisa?
0: Bisa.
2: Bisa nggih?
0: Nggih. Lanjut Pak Ketut.
2: Oh, nggih. Gini Pak nggih. Nah, menurut pengalaman hidup memang Bapak ini luar biasa menilainya. Betul itu. Karena
0: nggih, terputus kembali nih ke jaringannya Pak Ketut Gede Garma Yasa. Kita coba tunggu lagi nggih. Dan Nika juga ada sharing dari Pak Ketut Gede Dharma Yasa tahun 2011. Kata bos adalah bukan orang sembarangan. Kepanjangannya menurut Tiang yang jelas di Bali, jikalau tetap orang Bali ego karena materi, berarti belok tidak cerdas karena hidup dalam kegelapan. Sekarang saya cukup mulat sarire Nika. Pak Ketut Gede Dharma Yasa mungkin bisa diketik mantan pertanyaan maupun sharing yang ingin Bapak sampaikan, karena Nika udah dua kali mungkin sinyalnya Nika yang kurang baik Nika. Dan Sukma ingin baca dumun Nika, ada sharing dari Pak Ketut Maliarse di Bondalem. Izin nggih Pak Nyoman Arya yang bantu baca nggih. Om Swastiastu, Bapak Dr. Inyoman Arya sebagai narasumber dan juga Hari Sukma sebagai pengantar acara renungan pagi di RRI Denpasar dengan topik dinamika sosial siklus zaman Kali Yuga. Zaman ini termasuk fase keempat dalam kehidupan umat manusia menurut ajaran agama Hindu. Fase ini sering disebut fase kegelapan karena kehidupan manusia diliputi oleh masa yang jauh dari kehidupan Dharma dan lebih dekat dengan Adharma. Pada masa ini boleh dikatakan masa suram karena hidup manusia penuh diliputi dengan kemerosotan moral, kurang menghargai ajaran agama Hindu. Manusia lebih mengutamakan unsur material daripada hal kerohanian. Perbuatan dan sikap manusia penuh bergelimang perbuatan menyimpang dari ajaran Dharma atau kebenaran. Pada zaman ini, para umat berani melawan orang tua, guru, dan tidak takut akan karma pala. Banyak orang sombong, angkuh, dan berani menyimpang dari kebenaran. Sehubungan dengan itu, mari kita kuatkan iman dan takwa untuk menerapkan ajaran agama Hindu sebaik-baiknya agar terhindar dari kehidupan papa hidup dan juga papa dalam kehidupan akhirat. Jauhkanlah Sapta Timira dan juga Sapta Tai agar terhindar dari kehidupan yang bergelimang dosa. Mari selalu mengimplementasikan ajaran agama Hindu seperti Trikaya Parisuda, Trihita Karana, Triparartha, Catur Paramita, ajaran Karma Pala, dan lain-lainnya untuk mencapai kehidupan yang baik, damai, sejahtera, dan bermartabat atau mempunyai harga diri. Bahkan dapat mencapai tujuan agama Hindu yaitu Moksatam Jagadita Yachaiti Dharma, mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran. Intinya mari sikapi zaman ini dengan sebaik-baiknya agar mencapai tujuan agama Hindu tersebut. Demikian sharing Titiang, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Om Santi, Santi, Santi Om. Suksema Pak Ketut Maliar Sedibon Dalem. Mungkin Pak Nyoman Arya bisa menanggapi nih sedikit dari sharingnya Pak Ketut Maliar. Silakan Pak Arya.
1: Ya, semua Pak Ketut Maliarso memang sudah disikapi oleh Pak Ketut. Ya, jadi zaman ini tidak bisa kita tentang, tidak bisa kita tolak, dia akan berjalan. Tetapi ibaratnya kami sampaikan tadi, kalau memang kita takut kena hujan, itu kita pakai payung gitu. Ya, inilah langkah-langkah yang kecil yang bisa kita lakukan. Maka kesombongan pada era sekarang ini memang selalu akan menyelimuti setiap manusia. Ya, inilah yang menjadikan ciri-ciri dalam setiap zaman yang perlu kita sikapi, tiada lain bagaimana kita bersama-sama untuk bisa menurunkan ego yang memang menjadi suatu ciri yang memuncak pada zaman Kali Yuga ini. Ego diturunkan. Sehingga dalam ego ini akan dimiliki oleh setiap orang. Jadi sifat marah, sifat dengki, ya apapun status orang itu pasti memiliki. Makanya di zaman Kali Yuga ini tidak lagi akan melihat status itu. Kadang-kadang orang suci pun terjadi perdebatan, terjadi pertengkaran. Orang suci pun juga ada kuar-kuar di media. Memang itulah Kali Yuga gitu. Memang dimiliki oleh setiap daripada insan manusia. Hanya satu kunci. Turunkan daripada sifat keegoan. Apa yang sampai oleh Pak Ketut Paliarjo. Demikian.
0: Baik. Suksema Pak Nyoman Arya atas tanggapannya nih ke ya. Terhadap sharing yang sampun dikatakan. Yang sampun disampaikan Pak Ketut Maliarse di Bondalam. Suksema Pak Ketut Maliarse, Pak Ketut Gede Darmayase dan juga tadi Bu Januraga di Bangli. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih ke Pak Nyoman Arya. Suksema sampaikan dari Pak Madi Sumerte. Om Swastiastu, Pak Dr. Nyoman Arya, bagaimana cara menghindari rasa ego di zaman Kali Yuga ini? Wah, ini juga menarik sekali Pak Nyoman Arya. Silakan mungkin bisa langsung ditanggapi.
1: Ya, satu kunci itu adalah memahami diri. Kan ada semboyan di Bali, the block acum gitu. Nah, itu kuncinya. Ya, kita merasakan diri. Kalau memang pintar dibilang pintar, itu kan wajar itu. Ya, kalau memang cantik dibilang cantik, kan wajar itu. Kalau memang kulitnya putih dibilang putih, itu wajar. Tapi kalau kebalikannya, kamu cantik, kulitmu putih, padahal kulitnya berumbun. Ya, ini adalah keegoan. Ya, kita harus melirik diri gitu. Nah, sehingga di dalam daripada zaman Kali Yuga ini, ya, marilah kita terjadinya berbagai degradasi moral spiritual orang ke dewan-dewan lebih banyak zaman Kali Yuga ini kan banyak ini terjadi ini. Dan inilah sebenarnya kita sama-sama dalam swadharma kita masing-masing untuk healing di media ini banyak kita lihat itu spiritual yang begitu banyak muncul, ya istilah daripada dagang obat itu maka gosok maka hilang kan banyak terjadi ini. Inilah yang memang kita kembali kepada jati diri kita. Karena zaman Kali Yuga ini, kita tidak bisa banyak memberikan nasihat. Ya, nasihat kadang-kadang mental dia. Waktu gugu. Gitu ya. Itu zaman Kali Yuga itu. Ya, padahal dia pantas memberikan nasihat. Itu sebenarnya.
0: Baik.
1: Ya, itu jadi zaman Kali Yuga. Intinya zaman Kali Yuga adalah zaman matung kali, zaman ik adalah zaman perkalian. Itu kali namanya. Okay. Ya, semua sesuatu pasti itu ada pertentangan. Ya, okay. Dimanapun itu akan bisa terjadi. Ya, di pura, di tempat ibadah, ya bisa terjadi. Karena itu adalah alikan bumi. Ya, kalau kita mau akan memahami daripada menurunkan ego kita sedikit demi sedikit di zaman perkalian ini.
0: Nggih, seksama Pak Nyoman Arya Nika sempun direspon ya dari pertanyaan Pak Made Sumerta. Semoga bisa diterima juga dari pesan dan juga jawaban dari Pak Nyoman Arya. Dan terakhir Nika Pak, lagi satu mantan dari Jero Gede Dana Ring Bu Leleng Tajun. Selamat pagi, salam rahayu. Terima kasih Bapak narasumber yang telah memberikan pencerahan yang luar biasa di pagi hari ini. Singkat saja pertanyaan dari Titiang, bagaimana agar dalam kehidupan tidak menyalahkan zaman dan apa yang harus dilakukan agar bisa bersinergi dengan zaman dengan dilandasi Trikaya Parisude agar tak terjadi penyelewengan wewenang. Suksema, becek pesan ke narasumbernya. Nggih, suksema Pak Jero Gede Dana. Mungkin dari Pak Nyoman Arya silahkan langsung ditanggapi Pak Nyoman.
1: Ya, Niki terima kasih waktu Niki.
0: Nggih,
1: ya.
0: Betul.
1: Ya, zaman Kali Yuga ini adalah zaman kegelapan yang siklus kosmik daripada Hindu. Ya, realitas ini terjadi. Maka tiga langkah yang perlu kita harus lakukan. Yang pertama adalah degradasi moral dan spiritual manusia ini hanya tersisa seperempat dibanding zaman Satya Yoga atau zaman keemasan. Hanya seperempat niat positif daripada manusia pada zaman Kali Yuga. Dominasi materi, harta benda, kekuasaan dan ketidakjujuran merajalela. Orang dengan kekuasaan sering bersikap semena-mena. Yang ketiga adalah terjadi disrupsi sosial. Nilai kehidupan terkikis di mana yang muda berani membantah orang tua. Siswa berani melawan guru. Tetapi ada yang memberikan dukungan. Yang memberikan dukungan itulah yang kena daripada alikan zaman Kali Yuga. Inilah disrupsi sosial yang terjadi di akhir-akhir ini Bali. Dalam kehidupan dinamika sosial zaman Kali Yuga. Demikian.
0: Baik, suksema Pak Nyoman Arya atas tanggapan dari pertanyaan yang sampun dikirimkan oleh Pak Jero Gede Dana Ring Bu Leleng Tajun. Terima kasih juga Pak Nyoman Arya karena waktunya sudah semakin merapat nih ke kita akan melaksanakan Puja Trisandya. Nggih, suksema banyak Pak Nyoman Arya sampun menyempatkan waktunya nggih di pagi hari ini dan juga sharing-sharing bersama pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Suksema banget Pak Nyoman Arya. Suksema juga untuk para pendengar yang sampun membersamai, nyarengin, dan juga mengirimkan pertanyaan terkait topik pada pagi hari ini, dinamika sosial siklus Kali Yuga. Sukma akhiri dialog Mutiara Pagi Agama Hindu pagi hari ini dengan para mesanti.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Tapi kalau sekarang itu menggunakan Catur Pate keseluruhan sebagai panggung, akan menimbulkan satu kestagnaan arus lalu lintas.
2: Di program yang terbaru ini, Ananda, Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak, itu adalah menjaga generasi muda kita untuk mengetahui dan mengenal apa itu narkotika.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Rabu 12 Agustus 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Irnawati Giri, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kami awal dari berita pertama, di Sub Buleleng menyiapkan rekayasa lalu lintas selama Buleleng Festival 2026. Pengalihan arus dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan di sejumlah ruas jalan.
1: Mulai sekarang akan ada ketersendatan arus lalu lintas di Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan Pahlawan.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama pelaksanaan Buleleng Festival 2026. Sejumlah ruas jalan di pusat kota Singaraja akan diberlakukan pengaturan dan pengalihan arus, khususnya selama kegiatan berlangsung pada 18 hingga 24 Agustus 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Gede Gunawan Adnyana Putra mengatakan rekayasa lalu lintas telah dikoordinasikan dengan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng. Pengaturan dilakukan karena sejumlah lokasi kegiatan Bulfest menggunakan kawasan jalan, khususnya di sekitar Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan Pahlawan. Menurut Gunawan, pelaksanaan Bulfest tahun ini memiliki pola berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Penggunaan kawasan Catuspate sebagai salah satu lokasi panggung utama berpotensi mempengaruhi kelancaran arus kendaraan, sehingga pengaturan dan penempatan petugas akan diperkuat pada titik-titik yang dinilai rawan kepadatan.
1: Kalau dulu pelaksanaan kegiatan kesenian dilaksanakan di Puri Kaminan dan Sasana Budaya, tapi kalau sekarang itu menggunakan Catuspate keseluruhan sebagai panggung. Nah, ini kami sudah berkoordinasi dengan Pak Kasat Lantas, akan menimbulkan satu kestagnaan arus lalu lintas jika memang tidak ada petugas maupun kepatuhan dari masyarakat.
2: Ia menjelaskan kendaraan dari arah selatan atau Denpasar menuju wilayah barat dapat diarahkan melalui Jalan Mayor Metra, Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Sutomo, hingga Jalan Ahmad Yani. Sementara arus dari arah timur atau Karangasem menuju barat akan diarahkan melalui Jalan WR Supratman, Jalan Surapati, Jalan Hasanuddin, Jalan Dr. Sutomo, dan Jalan Ahmad Yani. Untuk arus dari arah timur menuju selatan, kendaraan akan diarahkan melalui Jalan WR Supratman, Jalan Samratulangi, Jalan Setiabudi, Jalan Gempol, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Mayor Metra. Dishub juga telah memasang sejumlah rambu petunjuk untuk membantu pengguna jalan mengikuti jalur pengalihan yang telah disiapkan. Ia menambahkan pengaturan lalu lintas tidak hanya dilakukan saat puncak pelaksanaan festival. Aktivitas persiapan seperti pemasangan panggung dan proses bongkar muat telah berlangsung, sehingga potensi gangguan arus lalu lintas mulai muncul sebelum Bulfest resmi dibuka.
1: Mulai sekarang akan ada ketersendatan arus lalu lintas di Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan Pahlawan. Tetapi kami sudah sepakat dengan Polres Buleleng bahwa tidak akan menutup total. Berarti masih bisa akan berakses. Cuman kami akan mengalihkan kendaraan-kendaraan besar, kendaraan-kendaraan truk, kendaraan-kendaraan berbadan atau bersasis sumbu tiga ke tempat-tempat yang memang tidak memungkinkan untuk dilalui seperti itu.
2: Pihaknya mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk memperhatikan rambu serta mengikuti arahan petugas selama pelaksanaan Bulfest. Pengendara juga diminta menghindari parkir di kawasan Catuspate dan titik-titik yang telah ditetapkan sebagai area steril agar arus lalu lintas dan akses menuju lokasi kegiatan tetap berjalan lancar. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar terus mempercepat pelaksanaan pendaftaran populasi dan perlindungan sosial Perlinsos. Hingga 10 Agustus 2026, Perlinsos di Denpasar mencapai 24,97% dari total sasaran 186.421 kepala keluarga.
3: Nah, karena sudah ada arahan dari Gubernur Bali, dari Mendagri supaya
4: pemerintah Kota Denpasar terus mempercepat pelaksanaan pendaftaran populasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Langkah tersebut dengan memperbanyak agen dan menyasar warga secara langsung. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar, Gede Wirakusuma Wahyudi, dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, hingga 10 Agustus 2026, sebanyak 46.554 kepala keluarga yang telah tercakup atau mencapai 24,97% dari total sasaran 186.421 kakak. Percepatan tersebut dilakukan setelah adanya arahan dari Gubernur Bali dan Menteri Dalam Negeri agar pelaksanaan program segera digenjot.
3: Sekarang kita posisi di 46.554 KK. Cakupannya adalah sebesar 24,97% dari total populasi yang ditargetkan sebanyak 186.421 KK. Itu jadi target nasional, target populasi seluruh warga di Kota Denpasar.
4: Dari capaian tersebut, metode pendaftaran melalui agen menjadi salah satu strategi yang dinilai paling efektif. Sebanyak 70,35% warga tercatat mendaftarkan melalui pendampingan agen. Karena itu, Pemkot Denpasar terus memperbanyak jumlah agen. Dari semula hanya 85 agen, jumlah tersebut kini telah mencapai 2.129 agen.
3: Nah, inilah pencetakan agen, inilah yang kita upayakan dapat mempercepat capaian.
4: Secara nasional, target capaian program berada pada kisaran 40-60% dari populasi sasaran. Dengan waktu pelaksanaan uji coba hingga 31 Agustus, Pemkot Denpasar optimis dapat mengejar target tersebut. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Pendengar, BNNK Buleleng memperluas program Ananda Bersinar hingga ke desa dan satuan pendidikan dengan mengintensifkan edukasi bahaya narkotika sejak usia dini sebagai upaya membentengi generasi muda dari penyalahgunaan narkotika.
5: Mulai dari desa-desa di mana kami turun sampai dengan ke desa.
6: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui program Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai Dari Anak. Program ini menitikberatkan pada edukasi usia dini agar generasi muda memahami bahaya narkotika dan mampu menjadi benteng pertama dalam pencegahannya. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menjelaskan, program Ananda Bersinar merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala BNN RI untuk memperkuat gerakan nasional pemberantasan narkotika. Melalui program ini, pencegahan tidak hanya dilakukan di tingkat kota, tetapi juga menjangkau desa-desa agar masyarakat semakin memahami bahaya narkotika.
5: Mulai dari desa-desa, di mana kami turun sampai dengan ke desa-desa. Jadi aksi nasional anti-narkotika ini dimulai dari anak. Maka karena itu kita di program yang terbaru ini, Ananda, Aksi Nasional Anti-Narkotika dimulai dari anak, itu adalah menjaga generasi muda kita untuk mengetahui dan mengenal apa itu narkotika. Dampaknya, efeknya, pengaruh ke depannya yang merusak generasi bangsa.
6: Menurutnya penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda, termasuk di wilayah Buleleng. Berdasarkan data dan perhitungan prevalensi yang ada, jumlah masyarakat yang terpapar narkotika masih cukup tinggi, sehingga upaya pencegahan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Meski demikian, dari sisi penindakan terhadap jaringan pengedar, situasi mulai menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang erat antara BNNK Buleleng dengan Polres Buleleng dalam menekan peredaran narkotika di wilayah tersebut.
5: Banyak sekali pecandu-pecandu narkotika yang ada terutama di wilayah Singaraja Buleleng ini yang terpapar perihal narkotika. Ini banyak sekali, Bu. Kalau memang kita lihat ini dari perhitungan dan prevalensi yang digunakan, di wilayah Singaraja Buleleng ini, kalau dibilang meningkat, bisa dibilang meningkat, tapi signifikan atau enggaknya itu sekarang kalau dari bandar mungkin sudah menurun, berkurang, karena kerjasama kita yang erat dengan Polres Buleleng, di mana komitmen kuat untuk memberantas narkotika itu sendiri.
6: Melalui program Ananda Bersinar, BNNK Buleleng juga secara rutin melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkotika di berbagai jenjang pendidikan. Kegiatan ini bahkan dimulai dari anak usia dini seperti PAUD, TK hingga sekolah dasar dan menengah agar pemahaman tentang bahaya narkotika dapat tertanam sejak awal. Selain itu, peran keluarga, guru, dan masyarakat juga dinilai sangat penting dalam mendukung keberhasilan program ini. Dengan kolaborasi semua pihak, diharapkan generasi muda di Buleleng dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, berprestasi, dan bebas dari ancaman narkotika. Reporter Skuasa Brata Winangun melaporkan.
7: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan
0: inspirasi terus satu. Berita selanjutnya, krisis air bersih yang melanda lingkungan Dewasana selama hampir sebulan terakhir menyisakan cerita pilu, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas. Tanpa aliran air ke rumah, warga difabel harus berjuang ekstra keras demi mendapatkan setetes air bersih untuk bertahan hidup.
9: Tuni dia yang doyo dan yang kaya, pas tuni ten.
10: Krisis air bersih yang melanda lingkungan Dewasanu, Kelurahan Pendem, selama hampir sebulan terakhir menyisakan cerita pilu, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas. Tanpa aliran air ke rumah, warga difabel harus berjuang ekstra keras demi mendapatkan setetes air bersih untuk bertahan hidup. Dengan menggenggam erat tongkat penuntun jalannya, Niputu Widiantini menyusuri jalanan terik sejauh hampir 1 km. Perempuan tunanetra ini rela berjalan jauh dari rumahnya menuju tandon penampungan air bersih yang disediakan oleh Palang Merah Indonesia Jembrana. Keterbatasan fisik tak menyurutkan semangat Widiantini. Di tengah antrian warga yang membludak, ia berdiri sabar menanti giliran demi mendapatkan pasokan air minum. Beruntung usahanya hari ini mengetuk hati petugas PMI yang siaga di lokasi. Petugas yang iba melihat kondisinya segera membantu mengisikan wadah air, sekaligus mengantarkan Widiantini kembali ke rumahnya dengan selamat.
9: Ayah nih
11: kawan. Hah?
9: Tuan kaya.
11: Tuan kaya.
9: Tuan ini yang mantan doyo dan yang kaya. Pas tuan itu...
11: Mun biasanya ngali ayah, Mbok.
9: Kadang adik, kadang ngali ayah
11: dia. Mun bisa iki cara Mbok ngali dadi nyedang ke ditu. Ah,
9: duwen dia.
11: Oh.
9: Iki ingin pokok-pokok. Nggih. Kalau ibu dados kuning panten yang ngulu-ngulu itu. Coba cingake nepen.
10: Dampak krisis air ini memaksa Widiantini menghemat penggunaan air secara ekstrim. Bantuan air dari PMI dan kepedulian warga sekitar hanya ia pergunakan untuk kebutuhan vital seperti memasak dan minum. Kebutuhan MCK atau mandi cuci kakus seringkali harus dikorbankan. Di rumah, Widiantini tinggal bersama orang tuanya yang sudah lanjut usia. Terbatasan ekonomi dan fisik membuat keluarga ini sangat bergantung pada uluran tangan sanak saudara serta kebaikan hati para tetangga untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Kondisi yang dialami Widiantini menjadi cerminan nyata betapa krisis air menekan kelompok rentan di lingkungan Dewasana. Warga berharap bantuan air bersih dapat didistribusikan secara lebih merata dan menjangkau langsung pemukiman warga difabel serta lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng terus memperkuat kerukunan umat beragama melalui pembinaan lintas agama dan penguatan moderasi beragama guna menjaga toleransi serta keharmonisan masyarakat di tengah keberagaman.
12: Bahwa di Indonesia ini adalah kehidupan beragama itu yang paling dikedepankan adalah bagaimana kita...
13: Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Buleleng terus memperkuat kerukunan umat beragama melalui pembinaan dan penyuluhan lintas agama. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi. Selain itu, Kemenag juga mendorong penguatan moderasi beragama melalui peran aktif penyuluh agama di berbagai wilayah. Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan sikap saling menghormati serta menjaga keharmonisan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng IGD Sumarawan mengatakan kerukunan umat beragama harus terus dirawat sebagaimana merawat sebuah rumah agar tetap bersih dan nyaman ditempati. Menurutnya keberagaman yang dimiliki Indonesia bukan menjadi alasan untuk saling meniadakan, melainkan menjadi kekuatan yang harus dijaga bersama.
12: Nah, terkait dengan kerukunan kehidupan beragama ya, kalau boleh saya menganalogikan bahwa kerukunan beragama ini kenapa kita perlu jaga, kemudian perlu kita rawat, gitu kan? Sama seperti kita memiliki sebuah rumah yang bagus, ya, kemudian sebuah rumah yang indah, sebuah rumah yang bersih, Tentu kalau kita tidak jaga dan kita tidak rawat, tentu juga rumah itu akan menjadi tidak bersih, kemudian tidak bagus dan kotor dan seterusnya.
13: Kementerian Agama terus mengoptimalkan peran penyuluh lintas agama untuk memperkuat toleransi dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Menurut Sumarawan, kerukunan umat beragama di Kabupaten Buleleng hingga kini tetap kondusif berkat kesadaran masyarakat dalam menghormati perbedaan. Ia berharap semangat kebersamaan terus dipelihara agar keberagaman menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: KPU Kabupaten Buleleng mendorong siswa Madrasah Aliyah Negeri Buleleng menjadi pemilih pemula yang cerdas dan kritis melalui pendidikan demokrasi serta penguatan kemampuan menyaring informasi kepemiluan.
14: Peran generasi muda ini sangat penting karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua.
13: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng memberikan pendidikan pemilih kepada siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Buleleng sebagai upaya membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan berintegritas dalam menghadapi pemilu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suharnato menjelaskan pentingnya kesadaran demokrasi sejak dini. Menurutnya pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas demokrasi di masa mendatang. Para siswa dibekali materi mengenai dasar demokrasi, tugas dan fungsi KPU, tahapan pemilu, serta pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Selain itu, mereka juga diajak menjadi pemilih yang cerdas dengan mampu menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh hoax terkait kepemiluan.
14: Kemudian seberapa penting peran pemilih pemula dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia ataupun di Kabupaten Buleleng? Tentu peran generasi muda ini sangat penting karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan mulai dari pengetahuan awal, memberikan pendidikan demokrasi, tentunya kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang.
13: Suasana kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya-jawab. KPU Buleleng berharap pendidikan pemilih ini dapat menumbuhkan kesadaran politik sejak dini sehingga para siswa siap menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab sekaligus agen pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Kabupaten Buleleng menggugah kembali jiwa nasionalisme masyarakat melalui Semarak HUT ke-81 Republik Indonesia yang memadukan tradisi gerak jalan, aksi bersih lingkungan, dan semangat gotong royong menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
15: Kemerdekaan tidak selalu harus dirayakan dengan seremoni megah. Di Kabupaten Buleleng, semangat kemerdekaan justru dihidupkan melalui langkah kaki yang kompak, tangan yang bergerak, membersihkan lingkungan, serta kebersamaan masyarakat yang terus dirawat. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Kabupaten Buleleng kembali menyulut semangat nasionalisme melalui rangkaian kegiatan yang memadukan tradisi olahraga, kepedulian lingkungan, hingga refleksi kebangsaan. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, perayaan kemerdekaan tahun ini tidak sekedar diarahkan untuk menghadirkan kemeriahan. Momentum tersebut menjadi ruang untuk mengingat kembali bahwa kemerdekaan memiliki makna yang jauh lebih besar, yaitu menjaga persatuan, membangun kepedulian, dan memastikan semangat gotong royong tetap hidup di tengah masyarakat. Ketua Panitia HUT ke-81 RI Kabupaten Buleleng, Putu Aryadi Pribadi, mengatakan rangkaian kegiatan sengaja dirancang agar peringatan kemerdekaan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
16: Dan ini sebagai tindak lanjut dari surat dari Menteri Sekretaris Negara sebagai ketua panitia pelaksanaan secara nasional. Kita di Buleleng juga sudah menindaklanjuti dengan pertama membentuk panitia, termasuk juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang 81 2026 ini dengan temanya adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, kan seperti itu. Nah, untuk di Buleleng,
15: Semangat itu telah terlihat sejak awal Agustus seluruh wilayah Pulau Leng digerakkan untuk memasang bendera merah putih secara serentak mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Bendera yang berkibar di depan rumah, kantor, sekolah hingga ruang-ruang publik bukan sekedar ornamen kemerdekaan. Merah putih menjadi simbol kemerdekaan masih memiliki pekerjaan rumah yang harus dijawab bersama, mulai dari menjaga lingkungan, memperkuat persatuan hingga menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Namun nasionalisme tidak berhenti pada kibaran bendera. Gerakan kebersihan massal lintas sektor turut menjadi bagian penting dari rangkaian perayaan. Aksi tersebut diarahkan untuk memperkuat gerakan Buleleng Bersih Sampah, sekaligus mengajak masyarakat memahami mencintai Indonesia. Dapat dimulai dari hal sederhana, tidak membuang sampah sembarangan dan bersedia turun tangan menjaga lingkungan. Putu Aryadi mengatakan, kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk nasionalisme yang nyata karena kualitas lingkungan berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.
16: Jalan ini, kegiatan berikutnya ada gerak jalan, ada kategori 8 km untuk SD yang sudah dilaksanakan di tanggal 4 Agustus kemarin. Iya. Pesertanya kurang lebih 120, sangat banyak sekali kan. Setelah itu di gerak jalan 8 km tingkat SMP yang kemarin, ya, kurang lebih ada 53 peserta. Gerak jalan 17 km putri, ya, sebentar jam 1 rencana dilepas oleh Bapak Bupati bersama Bapak Wakil.
15: Di tengah perubahan zaman kehidupan masyarakat yang semakin individual, tradisi gerak jalan justru menjadi salah satu ruang yang mampu mempertemukan kembali banyak orang. Langkah demi langkah menjadi simbol kedisiplinan, barisan yang rapat menggambarkan kekompakan, sementara keringat yang mengalir menjadi pengingat bahwa sebuah perjuangan membutuhkan ketekunan dan daya tahan. Ratusan siswa sekolah dasar turut membuka kemeriahan melalui lomba gerak jalan 8 km dengan seragam dan barisan yang penuh warna. Para pelajar tidak hanya menunjukkan kemampuan fisik, tetapi juga belajar tentang disiplin, kerjasama, keberanian, dan sportivitas sejak usia dini. Tradisi tersebut kemudian berlanjut pada lomba gerak jalan dewasa putri 17 km. Sebanyak 32 regu dari berbagai instansi organisasi dan sekolah bersaing menyusuri jalanan kota Singaraja.
16: Nah, untuk di Buleleng, pelaksanaan kegiatan HUT RI yang ke-81 ini kita kelompokkan kegiatannya ada dua, yaitu kegiatan pokok utama, yaitu kegiatan renungan suci, setelah itu menaikkan upacara penaikan bendera, pengibaran bendera, termasuk juga nanti upacara penurunan bendera di tanggal 17 Agustus ini. Dan juga kegiatan yang pendukung, kegiatan pendukungnya. Nah, untuk kegiatan pendukung, yang pertama itu kita sudah melaksanakan kegiatan gerakan pemasangan bendera.
15: Di balik angka yang harus diperebutkan, terdapat sesuatu yang lebih penting, yaitu upaya mempertahankan tradisi gerak jalan sebagai bagian dari identitas perayaan kemerdekaan di Buleleng. Sebab gerak jalan bukan sekedar perlombaan untuk menentukan siapa yang paling cepat tiba di garis akhir. Gerak jalan adalah tentang bagaimana setiap anggota regu menjaga ritme, menahan lelah, dan memastikan tidak ada langkah yang tertinggal. Ketika langkah semakin panjang, tantangan pun semakin berat. Puncaknya hadir melalui lomba gerak jalan 45 km yang mengambil titik start di lapangan Celukan Bawang. Lomba legendaris ini kembali menjadi simbol ketangguhan dan daya juang masyarakat Buleleng. Jarak 45 km bukan sekedar ukuran panjang lintasan, ia menjadi metafora perjalanan bangsa yang panjang, melelahkan dan penuh tantangan, tetapi harus tetap ditempuh bersama.
16: Dan kebersihan samping menebarkan benih di sekitar kota Singaraja, itu di jalan-jalan kita lihat jalan kita kan sudah bersih, tetapi kan masih ada sedikit-sedikit rumput liar. Kita dalam rangka ulang tahun RI ini, di samping meriah bendera juga lingkungannya supaya bersih, bersama-sama bergotong royong dengan kelurahan, kecamatan maupun juga masyarakat, ya, kami ajak ayolah bersama-sama di telajakan kita masing-masing ikut bergabung bersama-sama untuk bergotong royong gitu, menjaga kelurahan sebagai suatu rasa kebersamaan kita di hari ulang tahun RI ini.
15: Semangat perjuangan itu kemudian diarahkan menuju puncak peringatan pada 17 Agustus 2026. Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bersama masyarakat Buleleng akan mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya, pada malam hari rangkaian kegiatan akan diisi dengan renungan suci sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan. Di titik inilah kemeriahan harus berhenti sejenak. Di balik lomba, hadiah barisan, bendera, dan berbagai kegiatan. Ada sejarah panjang yang tidak boleh dilupakan. Kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir dari pengorbanan orang-orang yang bahkan tidak sempat menikmati hasil perjuangannya. Karena itu peringatan HUT ke-81 RI di Buleleng bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga mempertanyakan apa yang sudah kita lakukan sebagai generasi hari ini untuk mengisi kemerdekaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur dihadapkan pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Putu Aryadi pribadi mengatakan tema yang diangkat Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur merupakan semangat yang harus diterjemahkan melalui partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang.
17: Indikator di dalam perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ini kan namanya hari ulang tahun yang kita manfaatkan ini sebagai momen untuk evaluasi di internal kita. Kira-kira kita sudah merdeka 81 tahun ini, apa yang harus kita laksanakan lagi, seumpama peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Setelah itu bagaimana meningkatkan rasa cinta tanah air bangsa kita semakin meningkat. Nah ini kan indikator-indikator yang perlu kita tingkatkan terus. Mungkin kalau rasa cinta tanah air, bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi dengan mengibarkan bendera merah putih. Artinya kan ini sebagai ciri bahwa kita ingat bahwa bulan Agustus itu kan adalah bulan kemerdekaan kita.
15: Dari Den Bukit, semangat itu kembali dikobarkan, bukan sekedar melalui suara trompet atau kemeriahan perlombaan, tetapi melalui kesadaran bahwa Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak dibangun oleh satu orang semata, melainkan dibangun dari ribuan langkah yang berjalan searah dan dari hati masyarakat yang masih percaya bahwa mencintai Indonesia adalah pekerjaan bersama. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.

0: Istilah baligrafi mulai dikenal sejak tahun 2013 yang merupakan penggambaran aksara Bali sebagai sebuah karya seni. Melalui karya seni ini, tulisan Bali dibuat dalam bentuk yang indah, warna yang menarik, dan dikomposisikan dengan pertimbangan rasa keindahan. Baligrafi merupakan upaya melestarikan tulisan Bali sehingga tetap terjaga dan tidak ditinggalkan oleh generasi muda. Baligrafi dibuat untuk menggambarkan simbol Ida Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Dalam tulisannya, terkandung aksara Bali yang indah namun menghadirkan nuansa yang berbeda. Baligrafi dirangkai dalam sebuah karya seni, memuat unsur-unsur aksara Bali dengan nilai-nilai estetika Hindu, serta jenana sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karya seni baligrafi adalah aksara sebagai energi, simbol visual bahasa sastra rupa, yang tertera pada kertas maupun media lainnya.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kalau mendengar kata hemat, mungkin yang terbayangkan kita langsung harus mengurangi banyak hal. Padahal, menghemat pengeluaran itu bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering luput kita sadari. Misalnya, sebelum belanja, coba buat daftar kebutuhan supaya tidak mudah tergoda membeli barang yang sebenarnya belum diperlukan. Lalu, biasakan membawa tumbler atau botol minum sendiri. Kelihatannya sih sepele, tapi kalau setiap hari tidak perlu membeli minuman di luar, dalam sebulan pengeluarannya bisa berkurang cukup banyak. Selain itu, jangan lupa memanfaatkan promo dengan bijak. Ingat ya, promo itu menguntungkan kalau memang membeli barang yang dibutuhkan, bukan malah jadi alasan untuk belanja lebih banyak. Jadi mulai sekarang, yuk coba ubah kebiasaan kecil dalam keseharian. Karena ternyata, mengurangi pengeluaran tidak harus terasa berat. Sedikit demi sedikit, hasilnya bisa membuat kondisi keuangan jadi lebih sehat.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Laporan Prakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
1: Baik, pendengar, kami telah tersambung bersama Lia Cahyani untuk melaporkan perakiraan hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Perakiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 32 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga 90%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali 0,75 hingga 3 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
1: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
0: Demikianlah laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
3: Singaraja pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Selamat pagi pendengar, informasi dari Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Buleleng yang menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama pelaksanaan Buleleng Festival 2026, yaitu sejumlah ruas jalan di pusat kota Singaraja akan diberlakukan pengaturan dan pengalihan arus khususnya selama kegiatan berlangsung yaitu pada tanggal 18 hingga 23 Agustus 2026. Kepala Dishub Buleleng Gede Gunawan Adnyana Putra yang mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas telah dikoordinasikan dengan Satlantas Polres Buleleng. Pengaturan dilakukan karena sejumlah lokasi kegiatan Bulfest menggunakan kawasan jalan, khususnya di Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan Pahlawan. Dan menurut Gunawan, pelaksanaan Bulfest tahun ini memiliki pola berbeda dibanding tahun sebelumnya. Penggunaan kawasan Catus Pate sebagai salah satu lokasi panggung utama berpotensi memengaruhi kelancaran arus kendaraan, sehingga pengaturan dan penempatan petugas akan diperkuat pada titik-titik yang dinilai rawan kepadatan. Dijelaskan pula dari arah selatan atau Denpasar menuju wilayah barat dapat diarahkan melalui Jalan Mayor Metra, Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Sutomo hingga Jalan Ahmad Yani. Sementara arus dari arah timur atau Karangasem menuju barat akan diarahkan melalui Jalan WR Supratman, Jalan Surapati, Jalan Hasanuddin, dan Jalan Dr. Sutomo, serta Jalan Ahmad Yani. Dan potensi kepadatan juga diperkirakan akan meningkat di Jalan Ahmad Yani karena menjadi salah satu jalur pengalihan. Dan untuk arus dari arah timur menuju selatan, kendaraannya akan diarahkan melalui Jalan WR Supratman, Jalan Samratulangi, Jalan Setiabudi, Jalan Gempol, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Mayor Metra. Dan Dishub juga telah memasang sejumlah rambu petunjuk untuk membantu pengguna jalan mengikuti jalur pengalihan yang telah disiapkan. Dan ditambahkan pula, pengaturan lalu lintas tidak hanya dilakukan saat puncak pelaksanaan festival, aktivitas persiapan seperti pemasangan panggung dan proses bongkar muat yang telah berlangsung sehingga potensi gangguan lalu lintas mulai muncul sebelum Bulfest resmi dibuka. Dan pihaknya pastinya mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk memperhatikan rambu serta mengikuti arahan petugas selama pelaksanaan Bulfest. Dan pengendara juga diminta menghindari parkir di kawasan Catus Pate dan titik yang telah ditetapkan sebagai area steril agar arus lalu lintas dan akses menuju lokasi kegiatan tetap berjalan lancar. Informasi ini saya kutip dari media Radio Berita Online terpercaya RRI.co.id.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, boleh.

Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, kendaraan water cannon yang biasanya digunakan untuk pengamanan aksi massa kali ini memiliki fungsi berbeda di Kabupaten Jemberana, Bali. Kendaraan taktis milik kepolisian tersebut dimanfaatkan untuk menyalurkan air bersih kepada warga yang mengalami krisis air akibat kekeringan. Penyaluran air dilakukan personil Polsek Melaye bersama Brimob dan C Pelopor Gilimanuk kepada warga Desa Manis Tutu, Kecamatan Melaye, Senin 10 Agustus 2026 sore. Sebanyak 3.000 liter air bersih disalurkan menggunakan kendaraan water cannon berkapasitas 5.000 liter. Air dibagikan dari rumah ke rumah untuk memenuhi kebutuhan warga yang kebetulan kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Lebih dari 30 kepala keluarga di salah satu banjar Desa Manis Tutu terdampak krisis air, dan kondisi tersebut telah berlangsung sekitar 2 pekan sehingga warga harus mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk petugas harus melakukan pengisian dan penyaluran air secara berulang, dan dalam kegiatan tersebut kendaraan water cannon disebut sempat bolak-balik ya hingga 6 kali agar bantuan air dapat menjangkau lebih banyak warga. Dan informasi ini ya, sebagai penyaluran air bersih ini menjadi salah satu bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan. Dan warga juga berharap bantuan serupa dapat kembali dilakukan selama krisis air bersih masih berlangsung, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah musim kemarau. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, pukul 7:56, itu berarti saat lagi kami akan ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan jangan lupa Anda bisa ikuti acara Halo RRI setelah cek fakta pukul 9, karena cek fakta, maksud kami Halo RRI adalah tempatnya Anda untuk sharing informasi seputar yang ingin Anda sampaikan ya. Sekali lagi, melalui line telepon kami 0362224644 atau WhatsApp call, WhatsApp chat 0811-399-9790. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Maman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
4: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang